adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Pelik Terengganu.
2: Ayuh meriahkan sambutan Hari Bilia Negara Pekat Negeri Terengganu 2026 di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
3: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
2: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
4: Yeah, silakan belakang untuk bersama-sama meriahkan suasana. Ha, ikuti apa saja aktiviti dekat 40 aktiviti yang ada lah. Ha, yang disediakan untuk sepanjang festival belia at Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu yang berlangsung di Padang Kacung, Telemong tu. Okey deh. Program-programnya. Dan untuk hari ni, kalau nak dikira macam-macam aktiviti ada tu, start dia paginya di Telemong tu, di Padang Kacung tu. Okey, baik. Dia bahagian pagi ni bahagian aktiviti peluh lah, kan, aktiviti pecah peluh. Ada fun run 7.30 pagi tadi, lepas tu ada seminar di Getok. Dan juga kalau nak mencantik batik, ada live demo cantik batik untuk kanak-kanak. Ada pertandingan warna, ada auto show RZ and VX, juga persembahan kereta kawalan jauh. Lepas itu aktiviti-aktiviti macam kejohanan penalti pun ada, street futsal pun ada, bola jaring pun ada, nak beli barang kepada dapur Juan Rahman pun ada. Pendek kata semua dikumpulkan di satu kawasan. Anda pergi situ, anda boleh join apa saja untuk apa saja urusan. Dan juga kalau semalam adanya kaunter bergerak dari pihak JPJ untuk urusan yang berkaitan. Jadi silakan. Dan juga di sana juga ada CDVD Terengganu FM bersama dengan penyampai yang akan bersiar daripada sana lah. Kejap saya janji nanti bersama dengan DJ Ain dan juga DJ Deja yang akan bersama, dan mungkin ada yang lain-lain kot, manalah tahu. Kan, jadi dan juga kalau you nak buat tahu uji, sesi uji bakat bagi bintang kecil pun silakan. Untuk bintang Bin Ramli pun kita lalukan. Kan, silakan untuk isi masa yang terbaik, ruang masa untuk kita ada celah masa untuk bersama dengan keluarga kita. Alihkan seketika corak kehidupan kesibukan kita itu di hujung minggu ini, kita cari sesuatu untuk sebagai kenangan bersama dengan ialah family kita, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, kan. Nama festival belia, tapi segala yang disusunnya bukan hanya sekadar untuk belia tapi untuk semua peringkat usia. Okey, apapun, terus saja untuk nikmati suasana hari cuti dan juga layan dengar di Terengganu FM pastinya. Nanti-nantikan aksi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA yang masih lagi peringkat kumpulannya. Kan, pasukan-pasukan pilihan anda, pilih yang mana? Okey, biarlah. Kan, pilihan masing-masing. Tapi kita mengharapkanlah semarakkan Piala Dunia ini bersama menerusi siaran RTM dan juga Radio RTM.

Ya, satu jiwa, sejuta sorakan, semarakkan semangat Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran rasmi RTM. Boleh tonton di Sukan Plus, di TV OK dan juga di penstreaman secara langsung di RTM Klik. Itu liputan-liputannya dan juga pengongsiannya juga saksi yang mendebarkan. Kalau terlepas, jangan risau. Ia akan dimuat naik, anda boleh tonton balik. Cuma, yang macam kita maklum, apabila capaiannya secara digital, akan adalah orang cuba nak tengok walaupun mereka tu bukanlah masyarakat negara kita. Ini akan dipantau, diperhatikan. Sebabnya ada pasukan khas untuk pastikan. Sebabnya dia ada peraturannya untuk bahagian penyiar rasmi dan juga lesen sebagai penyiar rasmi ini. Dia ada kelas-kelasan yang perlu dipatuhi dan juga aksi untuk pagi ini. Yang sedang menonton 7.30 pagi, Brazil menentang Haiti di Sukan TV dan juga di atas klik ada boleh tengok. Dan juga yang akan menyusul kejap nanti pukul 10 paginya, Turki yang akan menentang Paraguay di Salon OK dan juga menerusi penstreaman saya langsung di RTM Klik. Dan juga kalau kita intai tengok aksi-aksi perlawanan, kan jaringan tu ada yang 6, yang 7. Kan? Teka yang mana, semua tahu lah kot. Cumanya kalau yang aksi pagi tadi, di mana perlawanan antara negara host tuan rumah, Amerika Syarikat yang membenamkan Australia 2-0, dan juga ini menjadikan pasukan ataupun pasukan ini berjaya untuk berada dalam kelompok tiga kelompok yang berikutnya lah, kalau nak dikira. Dan juga kalau sebelum ini Mexico

0: FIFA 2020 hendap.
1: Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6.
0: Piala Dunia FIFA 2020 hendap.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akhir?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yes, sejuta sorakan dan juga satu jiwa sejuta sorakan. Sorak je bersama, raikan gol-gol kemenangan Gaza Azim menebarkan melalui saluran RTM dan juga radio RTM dikongsikan melalui perkembangan semasanya dan juga aksi perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini. Brazil menentang Haiti dan juga nanti akan menyusul pertemuan dengan Turki dan juga Paraguay. Dan untuk perlawanan awal pagi tadi, 2 pagi, di mana kita semua jadi maklum negara host tuan rumah Amerika Syarikat membenamkan Australia 2-0 dan juga Scotland pula tewas kepada Morocco 1-0, di mana Scotland 0, Morocco 1. Okey, baik. Kalau yang keputusan yang kita tengok untuk hari ini, ini menjadikan dah dua pasukan lah yang menempa tempat ke pusingan kalah mati untuk pasukan 32 terbaik. Satunya pertama Mexico dan keduanya Amerika Syarikat. Dan akan menyusul lagi lah untuk masa-masa yang berikutnya, untuk peringkat-peringkat yang berikutnya. Jadi kita makin berteka-teki pasukan-pasukan mana ni. Tak apalah kan. Yang paling penting sokongan tidak beralih. Nak beralih sokongan tu pulang, tapi jangan beralih siaran. Pastikan untuk tonton di penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 melalui RTM Click dan juga TV OK dan juga Sukarela, termasuklah proses masanya melalui saluran radio RTM yang akan berkongsi informasi semasa juga terkini berkaitan Piala Dunia yang berlangsung untuk edisi kali ini.
2: Next.
3: Do you

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Ya, Abang-Abang Ramli, ha? Abang-Abang Ramli, kita hadirlah untuk keuji bakat Bintang P. Ramli secara dalam taliannya. Cuma untuk hari ini, untuk semalam juga hari ini, special ni dibawakan menerusi studio mini kita. Uji bakat boleh dibuat ataupun anda boleh hadir ke studio mini Terengganu FM di program Festival Belia di Padang di Kelemong untuk sesi uji bakatnya di Dataran Padang Kacung, Telemong, hari ini. Dan juga satu lagi untuk sesi uji bakat Bintang Kecil juga, bolehlah datang kan. Manalah tahu, tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu. Kita usahakan sebaik selagi daya. Kalau dah rezeki tak pernah salah alamat, manalah tahu tuah anda kan. Yang penting melangkah untuk pergi. Tak cuba, belum try, belum tahu. Okey, terus saja untuk dengar ke pagi ni, selamatlah mencari rezekinya. Tak kira lah kan pekerjaannya macam mana, apa yang penting halal barakah, itu yang paling utama. Dan juga setiap pekerjaan yang wujud tu ada peranan, ada fungsi, walaupun sekecil-kecil benda. Sebabnya manusia ni takkan mampu nak buat semua benda. Jadi kita dah saling melengkapi menerusi kerja-kerja yang adanya itu. Baik, terus saja untuk bersama di Kelantan, di Terengganu FM, Jamal Abdillah. Kita dengarkan daripada Datuk Jamal ni, secupak dua cupak kan, dan sasul dan pagi ni layan dengan masalah ceria pastinya untuk pendengar setia di Terengganu FM. Ceria pagi, teman mani anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk sesi keluarga.
2: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
1: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
3: Ya, yeah, hari terakhir untuk festival belia at Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu yang berlangsung untuk hari ininya, kemuncaknya lah kan. Haa, belah malamnya ada apa? Jeng. Haa, kena pergilah buat tahu. Okey, apapun untuk pagi ni aktiviti kecergasan lah. Haa, macam larian dan juga macam-macam. Dan juga sesi macam talk kenegaraan, seminar sebagainya pun ada, perkongsian dan sesuatu yang bermanfaat. Dan untuk yang nak mencantik batik ada, nak tunjuk skill dan sebagainya, pertandingan warna untuk anak-anak kita pun, kan boleh juga ada untuk pagi ni, sesi pagi tu. Auto show yang peminat motor dan Zed dan NVX ni pun ada pameran yang dibuat. Dan juga untuk sokong-sokong macam kejohanan Fenati, street futsal, bola jaring dan nak beli bahan kepelanjaan rahmah pun ada. Pendek kata semuanya ada. Sila-silakanlah kesemuanya untuk ke program festival belia yang berlangsung di Taran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Dan juga mesti siaran Terengganu FM, mesti Sudir Bini Terengganu FM yang bersiaran untuk selama dua hari. Dan hari ini pun akan bersiaran untuk pagi ini, nanti insyaAllah dalam 9 lebih. Yang nanti kita akan nanya khabar ceritanya. Kalau pun terus saja untuk lain dengar di Terengganu FM, mesti teman yang ada waktu ini, ayo setia bersama.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Raya Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, kita buddy teman berteman lah. Barulah nama teman. Kalau seorang tu tak panggil teman, bersorangan. Tapi saya tak seorang sebenarnya. Sebab yang ramai pendengar bersama dengan kita di TikTok. Terima kasih yang hadir, yang ramai nak sebut nama. Memang tak sempat lah habis siaran kalau sebut nama satu persatu. Kan? Apa pun saya agak keadaan anda, walaupun sekejap seketika, untuk kita bersahabat di alam maya. Walaupun jarang bertentang mata, tapi sampai di hatinya ukhuwah itu kita jaga. Dan juga ini boleh bertentang mata lah. Menurut sedem ini, boleh pergi kamu ramai ke Dataran Padang Kacung Teluk Umum untuk streaming ini yang berada sebenarnya festival beliau yang berlangsung tadi terakhir. Dan lepas ni kita nak ke Kuala Lumpur untuk itu utama 9 pagi kemudian kembali bersama ID jam yang keempat di Terengganu FM. Mesra, ceria, layan dengan setia bersama.

satu perkara yang perlu dititikberatkan semua pemandu di luar sana. Mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan akal fikiran adalah penting. Peraturan lalu lintas disediakan untuk membantu melindungi anda dan orang lain semasa mengendalikan keteraan di jalan raya. Pastikan anda mengetahui peraturan tersebut dan anda menerapkannya pada pemanduan anda sendiri setiap hari. Memandulah dengan tenang sambil mendengarkan siaran Terengganu FM Mesra Ceria.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Ya, terus saya dengar di Terengganu FM, kembali bersama dengan Ayu untuk temani anda waktu ini di hari cuti. Hari cuti bagi kita, tapi terisi dengan sesuatu perkara yang bermanfaat untuk semua. Dan juga hari cuti yang ambil peluang, nak tengok perlawanan-perlawanan yang berlangsung untuk pekat kumpulan bagi aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dan berlangsung untuk ketika ini perkembangan Brazil dan juga Haiti. Saya baru paling kejap dia tadi, dia tengok dah dua. Kan? Itulah dia, aziz-aziz jaringan. Tapi kalau nak nantikan jaringan-jaringan gol cantik ini, mungkin kita macam terlepas. Macam mana? Tak apa, segala je yang dipaparkan akan dibuat naik melalui ATM Klik itu. Itu sebabnya kena ada ATM Klik. Download. Sebab betul-betul free, tak ada charge pun. Memang tak ada, tak ada yang tersilik-silik semuanya, tak ada langsung. Yang penting akses telefon anda juga liputan internet anda yang terbaik. Semua zaman sekarang ni semua internetnya sangat canggih. Kelajuan internet pun tak ada masalah, insyaAllah kot. Kan 5G semuanya, telefon pun maai. Lagi terang tengok daripada skrin TV. Kan, itulah kecanggihan teknologi yang memenuhi keperluan. Dan kita buat ATM bawakan melalui platform penstiman secara langsung melalui ATM Klik. Selain daripada TV konvensional juga anda boleh tengok, tak ada masalah. Pilih yang mana satu jaman kargu, pasukan pilihan anda berada pada kedudukan yang mana. Itu kita sama-sama saksikan lah. Cuma sekarang ini untuk pelanggan kumpulannya, mereka cuba untuk menempatkan diri untuk kelompok 32 yang terbaik bagi pelanggan kalamatinya nanti. Juga aksi tengah berlangsung ketika ini, Brazil dan juga Haiti, dia akan menyusul nanti pukul 10 pagi. Nantikan aksi yang akan menentukan jugalah bagi Turki ini macam mana. Turki yang akan menentang Paraguay pada jam 10 pagi nanti, boleh tonton di Salon OK dan juga penstiman secara langsung mesti RTM Klik. Dan juga hari cuti ni, lepas pada inilah setel bahagian bola boleh bergerak pula ramai-ramai. Mungkin ada celah masa pun tak apa, sebab telefon tangan boleh pergilah ke festival belia sedang juga berlangsung di Telemong ketika ini. Dan juga banyak yang tersedia untuk dinikmati oleh semua, untuk ada rasanya merasa suasana nak belanja dengan penuh berhemah dengan cermat pun tak ada masalah. Jual ramahnya ada, nak beraktiviti dengan 40 aktiviti yang ada. Dan juga kemuncak tengah hari nanti, jangan lupa ada jamuan yang disediakan, gulai kawah katanya tu. Dah start masak kan, kalau itu pagi semalamnya dikongsikan pagi-pagi lagi dia orang cuba untuk menyiapkan hidangan itu. Dan juga akan dibuat-buat tengah harinya nanti. Apapun, nikmati suasananya, kita meriahkan dengan sesuatu yang terbaik untuk diunjung minggu. Boleh sama-sama ke Festival Belia at Hari Belia Peringkat Negeri Terengganu yang berlangsung untuk hari ini, hari kemuncaknya di Taman Pandang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Mesti sedia mini juga kita bawakan untuk anda. Kalau nak uji bakat bintang kecil, silakan. Anak-anak kita bukan, mana tahu bakatnya terselah di situ, auranya datang. Dan juga untuk bintang pilihan juga, anda boleh hadir secara walk-in di sedia mini Terengganu FM seperti dengan Festival Belia yang berlangsung di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu untuk hari ini, hari terakhirnya. Terus bersama di Terengganu FM, air temani anda. Dengarkan ini daripada Siti ini, bukan Siti Nurhaliza. Tajuk lagunya Siti Bilang Cuti. Siti Bilang Cuti itu signalnya, dia ajak kita keluar lah tu. Bawa pergi mana? Pergi Padang Kacung lah. Terus bersama di Terengganu FM, mesra ceria.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: turut meriahkan sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu 2026 di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti meet and greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, sukan rakyat, basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk sesi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Iaitu jumpa untuk semua lah. Kita jemput-jemput ke sana. Dan saya pun nak bawa siaran ini ke sana. Ke mana? Ke studio mini kita. Sempena dengan Festival Belia at Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu 2026. Untuk hari yang terakhirnya bersiaran. Dan juga untuk pagi ni permulaannya bersama dengan Deja di studio mini kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar awak juga?
2: Khabar-khabarnya kita mengenakan khabarmu di sana untuk pengunjung-pengunjung aktivitinya macam mana?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ayi dari studio Terengganu FM. Dan saya kini berada di studio mini seperti yang Ayi wawarkan tadi di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu untuk hari ketiga, hari terakhir sempena Festival Belia Negara 2026 peringkat Negeri Terengganu. Jadi hari ini 20 Jun 2026 merupakan hari terakhirlah untuk festival ini. Dan saya nak mengajak sekali lagi kepada seluruh rakyat di Negeri Terengganu, khususnya yang berada di daerah Hulu Terengganu ni lah, yang berada di Marang, pinggir Bandar Kuala Terengganu dan sebagainya tu, boleh datang beramai-ramai untuk kemuncak pada hari ini. Dan kalau di sebelah pagi tadi, 7.30 pagi telah pun berlangsungnya Fun Run Hari Belia Negara, dah pun selesai Alhamdulillah. Dan juga sekarang ni sedang berlangsungnya 30 minit talk kenegaraan bersama dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, SPRM dan juga PDRM lah sedang berlangsungnya. Dan hari ini kami di studio mini juga, saya tidak keseorangan lah. Kita bersama-sama dengan seorang tetamu yang tak lain tak bukan, iaitu yang berusaha Encik Asmadi bin Muhammad, pengarah Jabatan Belia Sukan Negeri Terengganu bersama-sama kita. Assalamualaikum Encik Asmadi.
4: Waalaikumsalam Dija.
3: Apa khabar pagi ni?
4: Alhamdulillah baik. Selamat Hari Belia Dija.
3: Iya, selamat Hari Belia jugalah untuk semua. Dan pastinya hari ni sangat meriah kita lihat cuaca Alhamdulillah pagi ni cukup baik juga. Orang kata meraihkanlah kita sampai ke sebelah malam nanti untuk program yang akan berlangsung sempena Festival Belia Negara Negeri Terengganu ni. Jadi mungkin Cik Asmadi boleh kongsikan juga kepada rakan-rakan pendengar kita. Kita nak tahu jugalah antara misi dan visi serta objektif Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu untuk tahun 2026 ni.
4: Terlebih dahulu saya bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan mengucapkan selamat Hari Belia kepada semua belia-belia di Negeri Terengganu khususnya. Dan terima kasih kepada RTM kerana sudi untuk membuka studio mini ya. Di pertama kalinya saya rasalah sepanjang Hari Belia kita adakan. Inilah merupakan pertama kali studio mini diadakan. Terima kasih kepada RTM.
3: Sama-sama.
4: Jadi sebenarnya seperti kita sedia maklum, Hari Belia ni bukan baru diadakan. Dia diadakan sejak tahun 60-an lagi sebenarnya. Tujuan utama diadakan Hari Belia adalah untuk meraihkan golongan muda kita, memberi iktirafan kepada anak-anak muda kita, yang mana anak muda ni lah adalah merupakan tunggak dan harapan negara kita. Jadi kementerian dan kerajaan khususnya meraihkan dan mengiktiraf anak-anak muda kita supaya mereka ini akan terus dinobatkan sebagai penggerak kepada negara kita dan akhirnya menjadikan negara kita negara yang maju. Dan mereka lah merupakan harapan dan tunggak pada negara kita. Itulah antara harapan dan juga hasrat kita lah mengadakan Hari Belia Negara.
3: Baik, dengan tema Menggerak Belia Madani itu yang diangkat pada tahun 2026. Jadi mungkin ada sesuatu nak dikongsikan juga kepada rakan-rakan pendengar kita.
4: Ya, Menggerak Belia Madani adalah antara tema yang kita adakan pada tahun ini. Untuk makluman pendengar-pendengar juga, pada tahun ini Hari Belia disambut pada 15 Mei setiap tahun. Tahun ini peringkat kebangsaan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dengan tema Menggerak Belia Madani, menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia, kerajaan Malaysia Madani ini bersama-sama dengan anak muda kita menggerakkan hasrat dan juga cita-cita Malaysia Madani dalam prinsip-prinsip Malaysia Madani, dan meraihkan juga anak-anak muda kita supaya menjiwai apakah prinsip Malaysia Madani. Sebab itulah kita mewawarkan tema kita menggerak Malaysia Madani.
3: Ya, dan pastinya banyak sekali pengisian program yang berlangsung pada sepanjang 3 hari ini, khasnya untuk para belia dari peringkat kecil sebenarnya, bukan belia saja, sehingga ke peringkat dewasa sebenarnya. Betul. Isteri keluarga. Betul. Boleh turut sama-sama memeriahkan untuk Festival Belia Negara yang diadakan di dataran Padang Kacong, Telemong Hulu Terengganu pada hari ini. Dan pastinya di sebelah kata hari ini kemuncaknya, pada pukul 11 ke 11.30 nanti kita ada perasmian lah. Yang akan dirasmikan oleh pengarah ICU JPM Negeri Terengganu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Jadi ada apa tu, kita nak tahu juga berkenaan dengan inisiatif yang mungkin boleh diberikan kepada para belia kita ni, khususnya dalam dalam era teknologi digital, untuk menjadikan mereka lebih menjadikan gaya hidup yang sihat dan sebagainya. Tu ada tak inisiatif ataupun apa-apa sahaja yang diberikan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu?
4: Baik. Untuk makluman semua, pada tahun ini ada sedikit kelainan. Kita adakan Hari Belia tahun ini. Biasanya kita adakan di bandar-bandar atau di Kuala Terengganu lah khususnya.
3: Yeah.
4: Tapi tahun ini sebab kita nak menyantuni anak-anak muda kita di Penalaman juga, di Hulu Terengganu juga. Sebab itulah kita adakan di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu ni, bagi menyantuni anak-anak muda kita di kawasan Penalaman. Rupanya ramai anak-anak muda kita yang dahagakan program-program dan aktiviti-aktiviti yang seumpama ini. Jadi sebab itulah inisiatif-inisiatif yang kita adakan pada tahun ini, pelbagai program-program dan aktiviti-aktiviti menarik, meliputi untuk kanak-kanak, remaja, belia dan juga orang tua juga kita adakan di sini. Untuk ulama-ulama di JAP, pada pagi ni saya nampak di tapak pesta kita ni ada jualan rahmah juga. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah tu, yang ada berdekatan, silalah datang ke jualan rahmah kita di bawah Kementerian Perdagangan, KPDN. Jadi ramai sekali yang saya nampak di tapak pesta ni yang datang untuk jualan rahmah. Dan juga untuk maklumat dija, kemuncak acara kita pada pagi ini adalah pada pukul 11 nanti kita ada anugerah Perdana Belia Negara, di mana kita akan menobatkan siapakah belia-belia yang terbaik, sama ada belia lelaki ataupun wanita, dan juga pertubuhan belia terbaik di Negeri Terengganu.
3: Ini sama ke dengan ikon Belia Negeri?
4: Tidak, bukan.
3: Lain
4: Ini lain. Ini anugerah Perdana Belia Negara. Ini anugerah tertinggi belia di Malaysia ini. Ini peringkat Negeri Terengganu. Dan pemenang-pemenangnya akan diumumkan pada tengah hari nanti. Dan pemenang ini akan mewakili Negeri Terengganu ke peringkat kebangsaan, yang akan diumumkan pada satu hari nanti lah. Jadi kita akan tahu siapakah pemenang-pemenangnya, peringkat individu lelaki dan juga individu wanita, dan juga peringkat pertubuhan belia terbaik Negeri Terengganu.
3: Beberapa jam saja lagi
4: Beberapa jam saja lagi.
3: Okey, baik, banyak lagi perkongsian akan diberikan oleh pengarah Jabatan Belia Sukan Negeri Terengganu kita ni, Cik Asmadi. Kita nak rehat seketika, kembali lagi selepas ni dalam Studio Mini di Terengganu FM. Thank you.

0: Baik.
1: Baik, kembali lagi bersama-sama dengan Encik Azmadi bin Muhammad, pengarah JBS Negeri Terengganu, bersama-sama di dataran Padang Kacung, Telemong Hulu Terengganu untuk Festival Belia Negara 2026 peringkat Negeri Terengganu. Okey, Encik Azmadi, kita nak tahu jugalah hari ini selain jualan rahmah yang berlangsung pagi ni 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Jadi orang-orang di sekitar yang nak orang kata mengambil peluang lah membeli barang-barang keperluan rumah dengan harga yang jauh lebih murah, sangat-sangat jimat sebenarnya, boleh datang beramai-ramai ke dataran Padang Kacung, Telemong Hulu Terengganu, di belakang studio mini Terengganu FM sahaja tempatnya. Okey, selain daripada jualan rahmah ni, apa lagi program-program yang berlangsung selain yang saya sebutkan tadi, Cik Azmadi?
2: Baik, hari ini hari Sabtu, hari terakhir kita, hari belia negara kita. Jadi hari ini akan muncak, selain daripada tadi kita umumkan kita akan sampaikan anugerah, kita ada acara-acara sedang berlangsung lah ketika ini. Pada pagi tadi kita ada larian, fun run semarak hari belia, ramai 300 orang penyertaan daripada seluruh masyarakat setempat ini ya, yang berlari. Alhamdulillah, kita ada juga selepas ini program-program seperti program jahitan ya, untuk belia-belia wanis kita yang ingin belajar menjahit dan sebagainya. Kita ada program jahitan, pertandingan memasak makanan tradisional, pertandingan gubahan tradisional, persembahan-persembahan melibatkan persembahan ketuk Hulu Terengganu pun ada, sukan tradisional, sukan ekar kanak-kanak, dan juga kita ada juga live demo canting batik yang bersama-sama akan memeriahkan lagi. Dan saya nampak tadi budak-budak, anak-anak muda kita tadi sedang bersiap sedia untuk satu pertandingan, pertandingan gasing moden sekarang ni, ataupun dipanggil Beyblade. Sukan moden lah ya, di daripada pertandingan gasing. Mereka sedang bersiap sedia untuk bertempur lah. Jadi memang kita jemput lah semua penama ni, pendengar-pendengar dan juga yang berada di sekitar Hulu Terengganu ni, untuk menyertai lah program-program yang sedang berlangsung. Ada juga auto show, pertandingan kereta kawalan jauh, dan pertandingan-pertandingan sukan pun ada, kejohanan Liga Penalty, Street Futsal, bola jaring, dan juga program tukar minyak hitam. Jadi kepada belia-belia kita yang saya rasa ramai yang ada motosikal, boleh datang bawa ke motosikal ke sini untuk program tukar minyak hitam.
1: Ya, jadi itu antara pengisian-pengisian ya yang ada pada pagi ni, di sampai petang nanti.
2: Sampai petang dan sampai malam sebenarnya. Untuk makluman Deja juga, kita nak maklumkan pada malam ini juga ada juga jualan lelong daripada Boss Park Happy Hour. Ini jualan lelong yang saya rasa mungkin masyarakat sempat tahu Boss Park ni, dia bersama-sama juga dengan Hari Belia Negara kita ni akan buat jualan lelong pada malam nanti. Dan ada beberapa orang artis juga akan bersama-sama membuat persembahan pada malam ni. Salah seorang daripada adalah Syafiq Farhan akan mempersembahkan lagu lah pada malam ni. Jadi saya jemput lah
1: untuk orang Hulu-Hulu kan.
2: Khas untuk orang Hulu tu kan.
1: Baik, dan di hujung-hujung pertemuan kita ni, Cik Azmadi, mungkin apa tu harapan lah, harapan untuk festival Hari Belia Negara untuk Negeri Terengganu ni.
2: Baik, Hari Belia Negara ni memang kita nak meraihkan anak muda kita, bukan hanya sekadar untuk seronok-seronok saja, tapi sebenarnya pengisian tu pelbagai ya, pengisian dari segi aspek kepimpinan, keusahawanan, TVET dan sebagainya. Kita tahu bahawa belia-belia sekarang ni perlu melengkapkan diri dengan pelbagai pengetahuan, ilmu-ilmu yang berguna supaya boleh membantu mereka lah dari segi kerjaya, dari segi pendidikan dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan lah Festival Belia dan Hari Belia Negara ni akan terus disambut dari tahun ke tahun, dan seterusnya akhirnya yang penting adalah belia-belia kita ni akan terus membangunkan negara kita dan terus menjadi penyumbang lah kepada pada pembangunan negara kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pagi ni. Cukup meriah dan cukup orang kata berjalan lancar lah. Kita doakan agar perjalanan sampai sebelah malam nanti berjalan dengan penuh orang kata baik lah. Okay, terima kasih Encik Azmadi.
2: Sama-sama.
1: InsyaAllah panjang umur nanti bertemu lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okay, itu dia, kita baru saja bersama-sama Encik Azmadi Muhammad, pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu, bersama-sama sempena Festival Belia Negara 2026 peringkat Negeri Terengganu di dataran Padang Kacung, Telemong Hulu Terengganu, yang berlangsung untuk hari terakhir pada hari ini 20 Jun 2026. Jadi sekali lagi saya nak mengajak rakan-rakan pendengar yang mendengar waktu ini, khususnya yang berada di sekitar Hulu Terengganu ni, untuk sama-sama datang memeriahkan lagi untuk Festival Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu. Jadi saya kira setakat ini saja untuk studio mini Terengganu FM dari Hulu Terengganu. Jadi insyaAllah kita akan bersiaran lagi pada sebelah jam kedua nanti, 10 lebih insyaAllah. Dan kembali bersama-sama dengan AI di Konti Terengganu FM.
0: Baik, terima kasih untuk rakan penyampai Dija yang bersiaran menerusi Festival Belia at Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu. Studio mini kita untuk hari yang terakhir, hari kemuncaknya. Perkongsiannya macam-macam. Kalau tak pergi memang rugi sangat-sangat lah kan. Rasa-rasanya dia jangan ini pun tak sabar nak main pebelik kot. Tapi kena habiskan konti dulu. Okey, apapun, sampai masa untuk saya menemani anda ke penghujungnya, dan kejap nanti anda akan bersama dengan Kak Cik kita yang akan temani anda untuk di Anggun Inspirasi. Dan akan perkongsiannya akan ada lagi lah macam-macam perkara dan juga besarannya musim sejum ini untuk Festival Belia yang berlangsung untuk hari terakhirnya. Apapun, kalau 4 jam bersama tak kena terkasar bahasa, tersalah kata, tersasul bicara, bercerita kemaafannya ya binta, kekilafan itu adalah sebabnya daripada diri saya sendiri. Okay, insyaAllah ada sikit kita bersama lagi di ruang masa yang lain pula. Isi masa hari cuti ini dengan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan, kerana masa itu adalah perkara yang tak mampu nak kita ulang. Dan juga kita pahatkan memori dan juga ingatan yang memberi pengalaman. Sekarang-kerana pengalaman itulah segala-galanya dalam kehidupan, dan biarlah pengalaman itu mengajar dan juga mendewasakan. Yang paling penting, berdamai dengan suasana, berdamai dengan diri, berdamai dengan jiwa. Moga bahagia Tuhan izinkan buat kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua pendengar Terengganu FM yang setia.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag pesanan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda. Manakala, Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 pagi, anggun inspirasimu. Jarang-jarang tapi ada Kak Cik pagi ni menemani perjalanan sahabat-sahabat teman-teman, walau di mana saja kalian berada, jauh ataupun dekat, ataupun mungkin waktu ini santai-santai di rumah, ataupun yang sedang bekerja. Semoga dilancarkan urusan, insyaAllah. Okay? Hari Sabtu hari ini, selamat berhujung minggu, hari Sabtu 20 Jun 2026, bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih untuk AI yang telah selesai menggalas, okay? Tanggungjawab sebaiknya, okay? Dalam ceria pagi 6 hingga 10 pagi, dan waktu ini bertemakan Kak Cik dalam Anggun Inspirasimu. Tenang-tenang sahaja, kerana setiap kita ada tanggungjawab, setiap kita ada peranan masing-masing, sebagai ibu, sebagai anak, yang belajar, yang bekerja, yang sebagai pemandu di jalanan masing-masing. Ada tanggungjawab. Jadi buat elok-elok, okay? Jangan ribut-ribut, tenang-tenang sahaja, okay? Jangan dipersoalkan itu ini dan sebagainya. Yang penting, okay, jalani hari-hari yang mendatang dengan sebaik mungkin, dan insyaAllah akan ada hari bahagia untukmu, okay? Apapun, terima kasih, dan insyaAllah dari masa ke semasa kita akan berlintas langsung terus dari Padang Kacung sempena dengan program kita di sana, okay? Sempena dengan sambutan hari belia bersama dengan teman-teman DJ, rakan-rakan penyiar kita, DJ-DJ di sana. Kita ada DJ dan juga Ain di sana, okay? 10.02 minit pagi. Selamat pagi semua.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
1: Okey, angkat tangan siapa yang berbakat tu. Ramai yang berbakat sebenarnya, sebab nak mencari P. Ramli ni bukan satu benda yang, bukan satu perkara yang mudah kan. Nak kata tu karakter macam Tan Sri P. Ramli, suara pun macam Tan Sri P. Ramli. Dan untuk yang macam malu-malu atau mungkin nak cuba bakat, okey, hari ni boleh secara online boleh, tak ada masalah. Cuma sempena dengan festival belia, Hari Belia Negara 2026 yang sedang berlangsung di Kampung Padang Kacung, Telemong Hulu Terengganu, bermula semalam hingga hari ini, okay? 19 hingga 20 Jun ada satu sesi uji bakat Bintang P. Ramli. Dan untuk yang berbakat, berminat, boleh datang, okay? Boleh datang, Kak Teh pun ada sebagai penerbit di sana, okay? Bawa minus one sendiri, bukan lagu Datuk Jamal ataupun lagu Datuk Awi, tapi minus one P. Ramli, okay? Kita nak cari P. Ramli je, okay? No, yang lain bukan, P. Ramli saja, okay? Jadi ada syarat-syaratnya, okay, terbuka kepada semua peserta, kepada peserta warga negara Malaysia yang berumur 18 hingga 60 tahun. Peserta akan menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli, okay, dalam segmen solo dan juga duet bersama penyanyi wanita lah. Penampilan peserta kenalah bersesuaian. Lepas tu, itu antara syarat-syaratnya. Dengan tema satu dalam sejuta, kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan. Okey, bertempat di dataran kampung Padang Kacung, Telemong, ya. Okey, rasanya ramai yang tahu kot. Okey, sebelum ni kalau kita sebut ataupun kalau mungkin kita pernah dengar tentang apa tu, kita orang Terengganu pun, ya. Warga Terengganu pun bila sebut Padang Kacung ni, jadi macam berkata keliru. Kita tahu di Telemong, tapi sebenarnya ada sejarah tersendiri di situ. Di situ sebenarnya ada sejarah yang mungkin membangkitkan semangat. Ada cerita sedih, suka duka tentang bagaimana kita nak mencapai kemerdekaan kalau di Terengganu, ya. Jadi itulah kadang-kadang kenapa di Kampung Padang Kacung yang dipilih untuk sambutan Hari Belia, mesti ada yang tersirat di situ. Mungkin untuk mengingatkan kembali kepada belia-belia tiang negara ni, bagaimana payahnya kan Tok Nenek kita orang tu dahulu nak mencapai kemerdekaan. Nak mencapai tu dahlah payah, okay. Nak mengekalkan kegemilangan dan juga kemerdekaan tu lagi payah. Jadi masing-masing perlu tahu peranan, masing-masing perlu tahu tanggungjawab. Jangan dipertikaikan, kenapa aku, kenapa bukan dia, kenapa tidak dia, kenapa kamu. Ya, kerana kita masing-masing ada tanggungjawab sebenarnya, masing-masing ada peranan. Kalau semua mempertikaikan, semua mempersoalkan, huru-hara kita, ya tak? Ada orang tak mau jadi mak, nak jadi ayah pula. Diberi jadi ayah, tak mau jadi ayah pula. Jadi gitulah, setiap daripada kita, jalani saja takdir yang telah ditentukan dengan sebaiknya, insyaAllah. Okay, insyaAllah, syukuri apa yang ada, bukan mencari kesempurnaan, tapi sebenarnya cuba melengkapkan yang tidak sempurna itu. Okay, baik, macam tadilah. Okay, kalau dah biasa nyanyi lagu P. Ramli, ada minus one, okay, jom datang ramai-ramai di dataran kampung Padang Kacung di Hulu Telemong, okay, di Hulu Telemong pula, di Hulu Terengganu, di Telemong Hulu Terengganu, okay. Terima kasih semua. Dan kalau sekarang ni di TV Sukan Plus sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan antara Brazil, okay, dan juga Brazil dan juga apa ni? Hai apa ni? Okay, dia sedang sebagai cerita apa tu sedang tengok live terus ke, ataupun siar langsung di Sukan Plus. Okay, Sukan Plus. Jadi ada yang tanya di RTM Klik sebenarnya. Boleh tengok juga tengok di RTM Klik. Okay, pertemuan antara Brazil dan juga Hai apa ni? H-A-Y-H-A-I. Ini kat cuba tengok sekali lagi. Okay. Dia tulis Hai saja Turki. Okay, Brazil tahu. Okay. Sebab sekarang ni banyak negara-negara yang jarang-jarang kita dengar tiba-tiba masuk kan dalam Piala Dunia. Itu yang menjadikan Piala Dunia kali ini paling meriah. Okay, apapun, terus layan Anggun Inspirasimu. Okay, 10 pagi hingga 2 petang.

Sibu 10 pagi hingga 2 petang. Masih lagi bertemu dengan Kak Cik pagi ni. Dan mungkin hari ni hari Sabtu, hari sibuk sedunia. Ada yang nak ke mana eh? Ada yang bank tutup hari ni. Dan pejabat-pejabat pun banyak tutup kalau di Terengganu. Dan mungkin ada urusan yang perlu diselesaikan. Ada nak beli itu, ini dan sebagainya. Ya, biasalah. Dan mungkin ada petang, sebelum petang nanti nak hantar anak asrama. Ataupun nak untuk suri dalam dapur. Mungkin waktu ini telah pun siap masak untuk sarapan pagi. Ada yang nak kemas-kemas rumah. Ada program Zumba. Okey, ada macam-macam lah ya. Hari Sabtu ni macam-macam lah. Okey, atur jadual betul-betul. Dan mungkin hari ni ada yang tak sihat ya, ada nak pergi klinik dan sebagainya. Semoga diberi kesembuhan ya. Sakit itu ujian ya. Ujian itu tanda Allah sayang. Okey. Dan kata orang tu mungkin bila masuk fasa-fasa umur tertentu, kita kena jaga makan lah. Kena jaga makan. Lepas tu, exercise macam mana? Exercise tak boleh macam dulu. Dulu selalu hiking. Atau dulu exercise yang berat-berat sikit dan sebagainya. Jadi kena ikut sesuai dengan usia. Mungkin kita boleh lakukan brisk walk. Okay, brisk walk ni, saya tak boleh kat cik saya. Kalau brisk walk, saya kena pergi pantai. Okay, hilir tu kan. Okay, tak apalah. Ya, masing-masing. Cuma, yelah, brisk walk ni kita jangan bagi tekanan pada badan kita. Lah, ya. Tenang-tenang saja. Sekurang-kurangnya keluarkan peluh. Okey, boleh meredakan tekanan sebenarnya. Sebab tekanan ni boleh berlaku di mana-mana ya. Kadang-kadang kita okey, tapi bila kita start memandu je, dah mulalah tekanan dengan kerena ataupun perangai mungkin sesetengah daripada sikap pemandu lah yang kurang berhemah dan sebagainya. Dan kita pun tiba-tiba jadi tak berhemah juga, tu masalahnya. Okey. Okey, dan sebelum ni sentiasa ingatkan tu buka apa. Semoga kita jaga emosi kita. Kadang-kadang kita sihat secara luar orang sihat, tapi emosi kita tu kena jagalah ya. Siapa lagi nak jaga kalau bukan kita? Apatah lagi kalau kita seorang ibu, seorang anak, seorang pekerja. Banyak tu, banyak tu bebanan tanggungjawab tu. Jadi kita bimbang takut burn out ya. Biasa kita selalu dengar istilah burn out ni ya. Benda tu kak cik, tekanan lah. Tapi sebenarnya burn out ni dia bahaya juga. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita tak sedar, kita terima, absorb je. Dan kita tak perasan benda tu telah menekan kita. Okay, okay. Dan waktu ini di RTM Click anda boleh saksikan siaran langsung perlawanan pertemuan antara Brazil dan juga Haiti, di mana keputusan ataupun keputusan setakat ni menyebelahi Brazil. Brazil 3, Haiti 0. Okay, boleh download RTM Click cuma sahaja. Okay, baik, terima kasih Kak Aroh. Kak Aroh atau apa ni? Okay, baik. Ini Kak Aroh ada program lagi ni kot ya. Sibuk ya, kadang-kadang gitulah. Menyibukkan diri sebenarnya bagus juga, tapi kalau terlalu sibuk sampai tidak ada masa untuk diri sendiri, itu pun masalah juga. Okay, jadi pandai-pandai lagi kita bahagi-bahagikan masa eh. Okay, ini menarik untuk Kak Cik kongsi di Kuala Terengganu eh. Ini seorang peniaga akok. Tahu akok kan? Seorang peniaga akok tradisional Terengganu dari Kampung Baru Serada meletakkan produk jualannya di gerai tanpa juru jual. Tidak ada pembantu dan dia pun tak ada di situ. Dia hanya berharapkan kejujuran pelanggan semata-mata untuk membuat bayaran serta bertawakal kepada rezeki. Peniaga kita ni, saudara Wan Juso Wangah berkata, sejak setahun lalu dia mengamalkan konsep pandu lalu bagi jualan akoknya tanpa perlu menjaga gerai sepanjang masa. Dia menyediakan tabung bayaran tunai selain kemudahan pembayaran QR. Jadi itulah, kalau ada yang tak jujur, yang tak nak bayar, dia redha. Kalau yang nak bayar, bayarlah. Tapi betul-betul dia bertawakal ni eh. Itulah. Okay, kita boleh ke macam tu? Tawakal je lah kat cik eh. Okay, nak bayar-bayar, tak nak bayar. Yeah. Itulah, kadang-kadang ya betul-betul lah. Kadang-kadang benda-benda macam ni sebenarnya dia betul-betul pasrah. Dan kita tak tahu apa cerita di sebaliknya peniaga ni, Cik Wan kita ni. Mungkin dia ada masalah, mungkin kekangan kerja-kerja lain dan sebagainya. Jadi dia betul-betul redha, mungkin nak beramal dan sebagainya. Dan kita sebagai pembeli, gitulah dalam kurungan tu, kalau boleh janganlah ambil kesempatan di atas kebaikan orang ya. Ya, kadang-kadang apa salahnya kalau mungkin bayar lebih ke apa. Tapi betul-betul lah, tapi tak tahulah, ada yang mengambil kesempatan ke atau ada yang tak bayar ke, Allahu alam, Allah lebih mengetahui. Cuma itulah, betul-betul dia meletakkan kata orang tu
pada rezeki yang telah ditetapkan oleh oleh Allah Ta'ala. Kalau orang nak bawa lagi dengan tabu-tabu dengan akut-akut tu pun sekali, dia mana tahu, redha je lah kot. Jadi semoga dimurahkan rezeki lah untuk Cik Wan kita. Dan untuk semua yang berniaga hari ini, semoga diberikan, dimurahkan rezeki, diberi kata-kata tu kelancaran untuk semua urusan, insyaAllah. Okay, baik. Okay, jadi sekejap Kak Cik nak, tak boleh buka ni. Macam mana ni, apa cerita ni? Okay, jap kita tengok ya. Okay, yang mungkin yang ingin bertegur siapa, atau mungkin ni ada program hari ini, apa program, lepas tu sihat ke tidak ke, nak menyapa Kak Cik di sini, boleh je hantar melalui WhatsApp kami di 0103446632. Okay, kita layang terbaru Siti Apit Tera featuring Siti Nordiana, terbaru Siti Nordiana. Jarang-jarang Siti Nordiana rap, okay? Ada rap situ, merayu angan. 10.33 minit pagi, Anggun Inspirasimu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kita ada Chan Jian Hui. Selamat pagi. Buat apa tu? Dah makan ke belum? Ada yang belum makan pagi, belum sarapan pagi, katanya sebab kenyang. Ada yang tak biasa makan berat-berat pagi. Ada yang tak boleh makan pagi, katanya sakit perut. Tapi sebenarnya sarapan pagi ni kita tak boleh skip. Kena makan juga. Tak kira lah. Kita ni biasa Terengganu ni makan nasi-nasi. Ya dok, pagi-pagi nasi dok. Tapi itulah Tapi kena makan. Ada yang dia gabungkan sekali. Istilah apa sekarang ni brunch lunch yang lebih kurang lah ya, breakfast campur dengan lunch. Okay, sarapan pagi dengan tengah hari itu sebenarnya satu kaedah diet yang tidak sihat. Ya, makan pagi tak apa untuk memberi tenaga, tapi carilah makanan yang sesuai yang boleh kita makan. Ada orang yang suka makan oat gitu, tiba cereal dan sebagainya, masing-masing lah. Makan roti pun okay. Kita ada lagi siapa? Kamal di Kemama. Jangan terkejut Kamal, Kak Cik datang anggun hari ni. Jangan canggung, jarang-jarang tapi ada. Okay, Kamal di Kemaman. Selamat pagi, Ma. Okay, dah makan pagi ke belum? Kita ada Umar di Kemaman. Apa khabar, adik? Umar sihat, Umar di Kemaman, semoga baik-baik saja. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, baik. Tapi sebelum tu, okay, nanti kita akan update dari masa ke semasa, okay? Kemaskini dari semasa ke semasa jadual perlawanan untuk Piala Dunia, okay? Sekarang ni sedang rancak, tengah rancak, okay? Dan apa yang menarik, ini sekarang Kak Cik nak kongsi macam-macam. Macam mana boleh jadi macam ni, Seorang lelaki di wilayah Zhejiang, China menghabiskan kira-kira 200 ribu yuan. Okay, ini mata wang di China lah, Kalau dalam tukar kepada duit kita, 122,230 ringgit, mengubah suai dan menghias rumah baharunya. Tetapi dia tanpa menyedari yang sebenarnya rumah tu bukan rumah dia, tapi rumah milik jiran sebelah. Macam mana ni? Pening, Kak Cik. Aduh. Kesilapan tu hanya disedari selepas 6 bulan ketika individu tersebut nak ataupun mahu berpindah rumah. Jadi kekeliruan itu disebabkan pemaju perumahan tersilap memasang nombor unit milik lelaki berkenaan pada pintu rumah jirannya semasa proses penyerahan kunci. So macam mana? Nak buat macam mana? Okay, dikemain lagi Lelaki ni dihabiskan 122,230 untuk ubah suai. Rupa-rupanya rumah yang diubah suai tu rumah jiran sebelah. So siapa nak disalahkan? Siapa yang salah? Rumah tu yang salah. Rumah tu yang salah. So dalam kekeliruan yang berlaku macam ni kan, aduh, sepatutnya tak boleh berlaku. Tidak sepatutnya perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku. Tapi pemajulah yang silap kot, sebab disalah bagi nombor ya. Jadi macam mana rumah dia diubah suai? Beruntunglah jiran tu. Kita tukarlah kan. Tukar. Isu tertukar ni selalu jadi kan. Selalu jadi isu tertukar-tertukar ni. Bukan sengaja. Yang ini tak tahulah. Ini bukan disengajakan ataupun. Tapi kenapa selepas 6 bulan lelaki tu baru sedar? Okey, jadi kita pernah tak isu-isu macam ni? Tertukar ke, tersilap ke, tak disengajakan ke, tersalah ambil itu ini yang bukan kita punya ke, atau macam mana? Kan, kadang-kadang tak tahu lah. Cakduh orang Terengganu kata cakduh. Tahu lah apa cerita. Cuma inilah yang berlaku sebenarnya. Selepas 6 bulan baru sedar yang duitnya dihabiskan banyak tu, 100 lebih tu, 100 ribu lebih tu, ubah suai bukan rumah dia, tapi rupanya rumah jiran. Jadi macam mana kita, sebelum kita ada orang tu dia menghias rumah jiran sebelum rumahnya sendiri. Okey, jadi gitulah. Dia ada yang tersirat dan tersurat di sini kan. Jadi sebelum kita melihat yang orang lain dulu, kita lihat yang kita dululah. Elok ke, tak elok ke, okey ke, tak okey ke, ke macam mana? Okay. Jadi apapun terus layan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Okay, bertemu dengan Kak Cik pagi ini. Terima kasih semua. Semoga berbaik saja insyaAllah. Okay. Baik, kita sebenarnya ada lagu ni. Okay. Dan untuk yang tak ke mana-mana, yang tak ke mana-mana pagi ni, okay, mungkin boleh ke dataran Padang Kacung kerana masih lagi berlangsung sebenarnya kali belia di sana sebenarnya dengan hari belia. Dan kami di Terengganu FM juga ada di sana dengan pelbagai pengisian menarik. Hidup mewah gagah sekali.
1: Anggun Inspirasimu 10 hingga 2 petang. Dengarkan Hello Boss JPJ di radio. Hari Rabu, minggu pertama. Hari Rabu, minggu kedua. Juga ada teka lagu berganda selama 30 minit. Seleksi 90-an lagu kenangan anda. 12 hingga 1 tengah hari.
2: Seleksi 90-an.
3: Lagu Seleksi 90-an.
2: Seleksi 90-an.
1: 1.30 tengah hari, hidayah. Jangan lupa, 10 hingga 2 petang. Anggun Inspirasi.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: panggung inspirasimu 10 hingga 2 petang. Dengarkan Hello Boss JPJ di radio. Hari Rabu minggu pertama, hari Rabu minggu kedua. Juga ada teka lagu berganda selama 30 minit. Seleksi 90-an lagu kenangan anda 12 hingga 1 tengah hari.
1: Seleksi 90-an.
2: Lagu seleksi 90-an.
1: Seleksi 90-an.
0: 1.30 tengah hari, hidayah. Jangan lupa 10 hingga 2 petang. Anggun inspirasimu.
1: Okey, baik, Anggun inspirasimu 10.56 minit pagi. Okey, dan insyaAllah kita akan Kak Cik sedang menunggu isyarat daripada penerbit di sana, Ain, untuk kita berlintas langsung sebenarnya dengan program sebenarnya dengan Hari Belia. Dan kita ada juga ada studio mini di sana. Okey, ni ada yang hantar gambar Cikgu Kamal di Telemong. Terima kasih Cikgu dan isteri, ya. Ada gambar dengan Kak Teh. Kita ada uji bakat bintang P. Ramlee dan juga bintang kecil di sana, selain banyak pengisian di studio mini kita, okay? Dan insyaAllah kita akan bersiaran berlintas langsung dari sana, okay? Bila-bila masa saja dari sekarang, insyaAllah, okay? Yang tak ke mana-mana bolehlah, sebab banyak program, bukan di situ saja, bukan di studio mini saja. Ini sesuai untuk semua peringkat umur, ada untuk kanak-kanak, walaupun namanya Carnival Belia, tapi bukan saja untuk belia, tapi untuk semua peringkat umur. Amzan drama dibesuk, ya Zam? Gerak solo Zam, eh? Baik-baik Zam. Selamat konti Kak Cik, terima kasih. Okey, Cikgu Kamal di Telemong. Oh, Cikgu dah ada dekat rumah Kak Cikgu Kamal ni, eh. Okey, Assalamualaikum Kak Cik. Saya baru pergi dekat Reruai Terengganu FM di Padang Kacung test baca berita dengan anak anda Ain Afika Seronok. Terima kasih Terengganu FM. Terima kasih juga untuk Cikgu Kamal kerana sudi singgah di Reruai kami, ya, di Reruai Terengganu FM di studio mini. Kita juga ada Wawa Desa di Buluh Gading. Salam Lima Muharram Kak Cik, selamat pagi. Pagi ni saya nak makan nestum dengan apple hijau. Wow. Sudah ada perubahan. Sekarang ni saya kena makan sebab saya tak sihat. Oh ya ke? Kadang-kadang itulah. Mungkin kita dah biasa makan nasi, makan berat-berat Wawa, eh. Tapi kadang-kadang terpaksa tukarlah kita punya diet tu ataupun corak pemakanan kita, sebabnya mungkin faktor kesihatan dan kita nak lebih sihat, ya. Boleh-boleh, insyaAllah Allah bisa tegar biasa. Boleh-boleh Wawa. Sebenarnya bagus ni apple hijau, kan. Buah-buahan, kita dahulukan makan buah-buahan ni. Tapi itulah sebab kita tak terbiasa. Kita biasa makan buah ni selepas selepas makan pun okey. Tapi kalau sebelum makan ni macam apple hijau ni akan mengenyangkan kita. Jadi kita tak adalah rasa nak makan banyak. Okey. 10.58 minit pagi ini, Kak Cik sekarang nak berkongsi. Ini dah kata-kata tular sebenarnya, yang kisah seorang suami, seorang ayah, seorang lelaki juga yang menengking isterinya di tempat kerja, di hadapan di tempat awam lah, ya, sebenarnya. Tetapi lelaki tu sebenarnya dah mohon maaf dan sedia ubah sikap, ya. Tapi itulah lensa kamera paparazzi di mana-mana sekarang ni, kan. Tapi kita tidak tahu apa niat yang merakam video suami isteri itu sebenarnya. Sama ada niatnya nak menyebarkan apa-apa ke, ataupun nak mungkin membetulkan keadaan, kita pun tak pasti. Cuma hati-hatilah sekarang ni, kan. Yang baik pun orang sebar, yang tak baik pun orang sebar, apatah lagi. Jadi, kan, bila gambar ataupun video berbicara ni, macam-macam perspektif yang timbul. Dan sebenarnya dalam satu sudut, ia mungkin nak menegur bukan pasangan suami isteri ni saja, tapi kita juga, ya, sebenarnya. Tapi kata si isterinya, memang suaminya macam tu, memang bercakapnya ton suaranya tinggi, tapi dah diselesaikan dengan cara baik. Dan sebenarnya kita sangat kagumlah dengan si suami atau lelaki ni yang sanggup menurunkan egonya, minta maaf, katanya akan ubah sikap. Mungkin biasalah suami isteri, lagikan lidah, ya, tergigit ini kan pula suami isteri. Cuma ada perkara-perkara rasanya kita tak perlu masuk campur kok urusan suami isteri ni. Cuma ini untuk menegur secara halus dan demi kebaikan bersama. Dan kita haraplah video ataupun cerita ni menjadi pengajaran untuk semua, ya. Kadang-kadang kalau di tempat umum ataupun tempat terbuka ni, kita sentiasa berhati-hati. Macam sinetron sekarang ni, ya, dah. Bukan artis jadi rakam, tapi kita yang biasa ni, kan. Dah Tapi dah tersebar semua. Tapi alhamdulillah perkara ini dah diselesaikan dengan cara baik. Nasib baik dapat diselesaikan cara baik. Kalaulah okay, yang suami itu nak saman orang yang rakam dan sebagainya, panjang ceritanya. Jadi ada banyak perkara, kalau kita boleh selesaikan cara baik tanpa ditegangkan lagi keadaan tu, insyaAllah perkara akan jadi lebih baik dan lebih indah, lebih manis. Dan sebenarnya mungkin kita tak tahu apa yang tersirat di sebalik apa yang berlaku. Mungkin ada rahsia Tuhan. Kita tak tahu rahsia Allah Ta'ala ya. Okey baik, 11:01 minit pagi. Terima kasih semua yang sentiasa senyum walaupun dalam pahit sakit ni. Tapi senyum sakit gigi ni Kak Cik, sabar je lah ya. Daging klinik ke belum tu? Sayang orang yang sama, orang sama Adira Suhaimi.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.
1: Mbappe once again on the swivel.

jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan soraka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Kalau bagi mas lagi okey. Tak ada. Sebab sebenarnya benda-benda macam ni lah, kadang-kadang kita terlepas pandang. Macam contohnya ucapan terima kasih. Benda perkara simple, mudah je, simple saja. Okey, perkara tu nampak ringkas saja, nampak macam biasa-biasa, tapi kesannya luar biasa. Okey, jadi mungkin sebelum ini jarang-jarang atau tak pernah langsung, jadi hari ini nampak macam pelik. Kenapa buang terbiat ke apa? Okey, tak apa, tak apa. Okey, sebab ini untuk kata-kata tu menghangatkan lagi hubungan kasih sayang antara kita, ya, dalam keluarga dan sebagainya, ya. Benda-benda macam ni mungkin kita tak biasa, memang rasa janggal lah sikit. Okey, tapi cuba biasa-biasakan. Apa-apa perkara pun kalau kita tak biasa memang janggal, tapi lama-lama Allah bisa tegal biasa, insyaAllah. Okey, semoga sentiasa harmoni, baik-baik saja insyaAllah, ya. Semoga hubungan kita, kadang-kadang kita kena fikir macam mana nak menambah seri, menambah baik dalam apa-apa saja, dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam apa-apa saja. Janganlah statik. Kalau statik tu tak best. Okay, kadang-kadang kita juga ada juga hari-hari kita rasa macam nak makan yang lain sikit, kan. Okay, nak rasa macam dia punya lonjakan kebahagiaan tu lain sikit, kan. Jadi gitulah, tak apa. Okay, kita kalau boleh tak nak mendatar, bukan bosan, boring. Dia, benda-benda macam ni kadang-kadang nampak biasa, tapi bila dibiarkan lama-kelamaan, terutamanya dalam hubungan pasangan masing-masing, kan, kadang-kadang dia akan memberi macam ni, memberi rasa yang tak ada feel gitu, lebih kurang, ya. Jadi ada yang bagi tahu, kalau dulu-dulu mungkin mak ayah kita okey, mak ayah kita mungkin, kita kena fikir, kena ingat satu je, dulu dan kini dia tak sama, persekitaran pun tak sama, suasana pun tak sama, bebanan pun tak sama, tanggungjawab pun tak sama. Sekarang ni kita memikul banyak tanggungjawab, isteri ke wanita ataupun lelaki. Jadi kadang-kadang ada masa dia perlu kepada healing tu, ya tak, perlu lebih perlu dihargai. Okey, perlu jadi sebelum kita nak dihargai, kita kena belajarlah menghargai orang lain dulu, eh. Okey, itu cerita bab menghargai, dihargai. Oh, ini peminat-peminat bola esok, okey, hari Ahad 21 Jun 2026 ada perlawanan, boleh saksikan di RTM Klik dan juga Sukan Plus di RTM, eh. Okey, pertemuan antara Netherlands dan juga Sweden pukul 1 pagi. Pukul 4 pagi Jerman. Okey, adakah peminat-peminat Jerman akan bertemu dengan Cote d'Ivoire, betul ke kaji sebut ni? Okey, dan itu 4 pagi. Pukul 8 pagi kita ada pertemuan Ecuador akan bertemu dengan Curaco, ya. Dan 12 tengah hari pertemuan antara Tunisia dan juga Jepun. Okey, 12 tengah hari esok. Jadi esok ada banyak perlawanan jugalah. Jadi boleh pilihlah pasukan kegemaran masing-masing. Okey, 11.25 minit pagi, Anggun Inspirasi Mu.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

4 minit pagi, 11.34 minit pagi. Okey, ini sekarang perkongsian lah. Kadang-kadang kita don't judge book by its cover. Selalu kita dengar ayat macam ni kan. Jangan kita menghakimi atau mengadili seseorang hanya sekadar melihat luaran saja, luaran biasa-biasa. Tetapi bila dah tahu, ini selalu berlaku eh. Ini cerita di Jakarta, Indonesia, macam-macam cerita ya dok. Di Indonesia ni, di Jakarta, ini seorang lelaki di Indonesia mengundang perhatian orang ramai apabila membawa seguni wang tunai ke sebuah bank untuk dimasukkan ke dalam akaun simpanannya. Tapi yang unik, yang menariknya, sebab dia masuk dalam bank tu hanya memakai selipar saja, tapi dibawa seguni seguni wang tunai ke dalam bank. Okay, kadang-kadang yang nampak smart tai bagai siap bawa big briefcase je, tapi hampir bukan semua macam tu, tapi ada lah yang kadang-kadang ya, kadang-kadang biar apa-apa rasa bergaya, kadang-kadang luar nampak bergaya ya, tapi boleh ke bawa, boleh ke bag dalam guni masuk dalam bank, boleh ke? Itu bukan di sinilah, ini di Indonesia, di Jakarta. Cuma apa yang boleh kita faham daripada cerita ini, jangan menilai seseorang dari luaran. Sebab ada pernah berlaku bila pelanggan yang berpakaian selekeh, macam ada tak ada gitu, tapi dilayan acuh tak acuh oleh penjual. Tapi sebaliknya berlaku bila kita berpakaian kemas. Tapi kadang-kadang sebenarnya cara kita berpakaian juga membawa peranan sebenarnya. Kalau kita nak dilayan dengan baik, mungkin kena jaga jugalah cara pemakaian kita ya. Tetapi gitulah, sebagai seorang, itu cerita di bank, tapi nak bagi tahu walaupun nampak biasa-biasa, PT banyak. Oh, papa. Orang kaya nampak gitu. Okey, tapi itulah yang berlaku sebaliknya. Kadang-kadang ada orang dia tak nak menunjuk, nampak biasa-biasa tapi simpanannya banyak, ataupun mungkin banyak harta dan sebagainya. Tapi dunia sekarang ni pun kita tak boleh terlalu show off, kata ayat, kata budak-budak sekarang ni show off, apa kata menekan-nekan sangat, show off di media sosial, sebab dia punya impak dia itulah. Biar berpada-pada. Apa sahaja yang kita lakukan di media sosial ke, di khalayak awam ke, biar berpada-pada, bersederhana saja. Kerana kita tak tahu apa tujuannya, kerana banyak mata-mata yang memandang. Okay? Apapun, tak kisahlah siapapun dirimu, dirimu sememangnya berharga. Okay? Ya, penting ya, kita jadi diri kita. Cuma untuk yang nak menilai seseorang tu, kita tak kira siapa mereka, siapa dia, apa pakaian mereka, apa watak mereka, kalau boleh biarlah adil, biarlah sama ya dalam kita nak melayan mereka. Terutamanya ini kalau di mana-mana lah, maksudnya yang berhubung kait antara penjual atau pelanggan dan juga pembeli. Kalau boleh biarlah, jangan ada gap ataupun jangan ada macam ketidakadilan berlaku di situ. Kalau yang pakaiannya elok gini, kita layan lain sikit, ada lebih sikit. Macam, oh kenapa gitu ya? Kadang-kadang ada orang nak test je ya. Okay, apapun biarlah sama-sama insyaAllah. Okay, kepada semua frontliner ataupun yang mungkin bekerja di bahagian hadapan, kaunter dan sebagainya, berhubung dengan orang ramai, sentiasa ukirkan senyum. Kalau ada masalah, biasalah kita manusia kan. Pekerja pun ada masalah juga. DJ pun ada masalah juga. Doktor pun ada masalah juga. Doktor pun sakit juga. Memanglah, ni manusia. Tetapi pandai-pandailah kita simpan dahulu masalah tu seketika, jangan bawa di tempat kerja. Okay, so layan lagu dulu, segalanya dalam anggun inspirasimu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Jangan lupa.

11.47 minit pagi. Selamat hari lahir untuk yang mungkin sambut hari lahir hari ini ataupun hari ulang tahun perkahwinan. Semoga berbahagia. Okey, ada yang tak ingat? Alamak. Okey, kalau perempuan ni, kalau wanita ni ataupun perempuan ni, dia memang sensitif sikit kalau cerita bab apa tu, tarikh lahir ni. Kalau sebelum dikahwin, dia okey. Tak ingat. Tak ingat tak apa. Ha, jangan buat-buat lupa. Tapi kalau dah berumah tangga ni, sensitif sangat dia. Lebih-lebih lagi kalau dah berusia dan sebagainya, ya. Kadang-kadang kita kena faham lah, ya. Faham perasaan masing-masing. Ada benda nampak remeh bagi lelaki, mungkin remeh kalau setakat apa tu, tarikh-tarikh tertentu. Tapi bagi wanita, semua dia ingat. Dia ingat semua. Dia tak pernah lupa. Wanita ni itulah keistimewaan dia. Daya ingatannya kuat. Tapi ada benda yang dia lupa-lupa juga. Okey, tapi itulah, ya. Semoga berbahagia. Jadi hari ni macam mana? Mungkin ada sambutan kecil-kecilan ke? Tak apa. Walaupun ringkas, tapi cukup buat dia bahagia sebenarnya, raikanlah orang yang kita sayang seadanya, kan? Sebab esok belum tentu kita akan dapat bersama-sama dengan dia lagi. Kita pasti hidup ini, kan? Banyak yang berlaku. Kadang-kadang yang buat kita rasa kadang-kadang kita tak sempat banyak perkara, ya. Jadi diberi peluang, diberi kesempatan ni, rebutlah, hargailah mereka yang kita sayang. Okey, 11.48 minit pagi. Sebenarnya saya masih lagi menunggu isyarat daripada penerbit Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu, untuk program kita pagi ni di studio mini. Ada pengisian menarik katanya, dan insyaAllah pukul 12.30 hari nanti buletin berita Terengganu FM akan terus disampaikan di sana. Okay, jadi kita akan ikutilah. Jadi yang belum berkesempatan lagi, hari ini hari terakhir, datang ramai-ramai, banyak pengisian menarik menanti. Bukan untuk belia saja, ya, untuk semua peringkat umur. Ada jualan, ada macam-macam yang kata orang tu tak boleh dilepaskan. Rebut peluang ni, insyaAllah. Okay, selamat pagi semua. Pagi yang tenang, pagi yang semacam nak bermalas-malasan hari ni, Kak Cik. Kenapa? Mungkin penat kot, ya. Maklum sajalah, 5 hari kita bekerja, perah otak. Jadi macam-macam lah, dengan kita hadap macam-macam lah yang, ya. Kadang-kadang kita merancang lah yang jadinya, kita dah cuba yang terbaik tapi tak dihargai. Itu normal, biasa. Sebab kita kerja bukan untuk mendapat penghargaan daripada sesiapa, tapi lillahi ta'ala. Dan kita seronok dengan apa yang kita buat. Kita masak pun dengan seronok. Kalau masuk mecok ni, jeng. Okay, yang kerja sama bertugas, ya, macam Kak Cik juga hari ni. Yang berurus niaga, semoga diberi kelapangan. Okay, dimurahkan rezeki, diberi kekuatan, diberi akal fikir yang baik untuk kita berkomunikasi dengan lebih baik. Hari ni macam lancar je, kan? Macam semuanya jadi je. Ada doa hari kita ada, kan? Ada hari-hari kita rasa macam sakok sikit. Tak tahulah kenapa, di mana. Okey, dah ada yang hantar untuk Mekna Bukit Timang, ya, Mekna. Selamat pagi, Mekna. Okey, ada yang dah minta lagu untuk apa? Seleksi 90-an. Tapi kita tengok dulu macam mana, sebab nanti kita akan ada lintas langsung terus dari Padang Kacung, sempena dengan program belia di sana. Okey, sambutan Hari Belia Negara 2026. Tapi kita layan dulu lagu ini.

Okey, baik, anggun inspirasimu dan insyaAllah ya, 12.5 minit tengah hari dan insyaAllah kita akan bersama-sama dengan teman-teman kita di Studio Mini sempena dengan sambutan hari belia di Padang Kacau, insyaAllah bila-bila masa sahaja dari sekarang. Okey, apapun, terima kasih semua yang pastinya terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Okay, baik, kita dah pukul 12.11 minit tengah hari dah pun dapat isyarat daripada rakan penerbit dan juga rakan Kak Cik di studio mini sempena dengan sambutan Hari Belia 2026 Peringkat Negeri Terengganu. Terus kita bersama-sama dengan DJ dan juga Ain di sana. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Cik di Konti Terengganu FM dan saya Dija masih lagi berada di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu untuk Festival Belia Negara 2026 Peringkat Negeri Terengganu. Dija bersama-sama dengan Kak Teh tengah hari ini.
4: Dia penerbit, dia arah-arah je dah.
3: I'm busy sikit dah hari ini.
4: Dia arah-arah je dah, yeah. Dia tak boleh dah on air Kak Cik.
3: Jadi saya dengan Kak Teh lah akan bersama-sama untuk tengah hari ini, untuk hari terakhir Kak Cik,
4: hari terakhir kita bersama-sama di stream ini kita sempena dengan sambutan Hari Belia lah. Kalau Kak Teh kot, kalau nak cakap apa kata gini, kalau Dek Ulu ni, kalau Dataran Pada Kacung tu, Dataran Pada Kacung
3: Guane tu.
4: Jadi tapi sebab oleh kerana anggut inspirasimu, kita cakap di luar lah sekejap lah.
3: Boleh capur-capur deh.
4: Boleh lah, capur-capur lah gitu. Baik. Sebenarnya Kak Teh akan mengeluarkan cici okey sekarang di sini sekejap lah. Tapi kita orang kata tengah hari ni kita nak bawa pendengar kita untuk melihat, ataupun kita nak, bukan melihat lah, kita yang tengok, kita nak wawarkan benapa yang berlangsung di dataran ni lah.
3: Kalau ikut pagi tadi Dija. Okey, kalau pagi tadi tu berlangsungnya
4: tengok Jajah ke sini eh.
3: Dua-dua ada sini tau.
4: Dua-dua ada sini. Rindu.
3: Okay, kalau pagi tadi Kak Teh, kita ada apa tu, fun run dari
4: fun run pagi tadi tak?
3: Pelepasan di pentas luar tadi. Okay. Alhamdulillah berjalan lancar tadi. Lepas tu jualan rahmah baru je selesai pukul 12 tengah hari saat ni. Ramai saya tengok orang mari beli, ambil berah.
4: Ya, betul. Sebab harga yang cukup kata rendah lah harga tu.
3: Okay, dan kita ada apa tu,
4: kita ada pertandingan juga.
3: Ada talk bersama kenegaraan SPR, SPRM, PDRM
4: dalam dewan kan tadi. Lepas tu kita ada pertandingan kubah
3: dan
4: Tuan
3: sekarang ni tengah berlangsungnya untuk majlis perasmian Festival Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu yang dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Abdul Kahar Latif, pengarah ICU Negeri Terengganu.
4: Okey, kita cukup berterima kasih lah kepada warga Telemong ni kerana hadir beramai-ramai untuk memeriahkan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu yang diadakan di Telemong ni. Bukan kata jurun-jurun kali diadakan, bukan seumur ni.
3: Betul.
4: Dan kalau tadi tahniah juga diucapkan kepada yang memenang pertandingan Gubahan Tuala tadi. Johannya ialah Norizatul Syahira binti Muhammad Sabri
3: Puang. Perempuan
4: dia
3: tahniah.
4: Punya Gubahan Tuala tu dia buat situ gajah. Sebab apa? Hulu Terengganu ni dia ada perkampungan gajah. Alipung Village. Lepas tu ada lagi lah yayasannya, flora dan faunanya memang cantik. Kalau DJ tengok memang comel lah Terengganu kata.
3: Betul. Dok dah nak pergi tadi. Sebabnya selagi waktu pertandingan gubahan.
4: Gubahan Tuala.
3: Kemudian ada pertandingan memasak juga
4: Ada pertandingan memasak.
3: Masak pisah lagi.
4: Itulah. Senyap selesai dah tadi tu.
3: Selesai dah.
4: Jadi kita dok-dok juga nak pergi sebab tadi ramai yang bagi uji bakat berita kecil.
3: Uji bakat penyampai berita. Baca berita. Alhamdulillah sambutan menggalakkan juga.
4: Terima kasih kepada yang mencuba. Ada yang suara sedap. Boleh baca berita. Ada yang tanya, kalau dah uji bakat ni macam mana? Kita tengok dululah kita nilai dulu macam mana.
2: Betul.
4: Okay, ada yang suka-suka saja nak baca berita, nak mencabar diri dibagi kan.
2: Kita nak jemput lagi lah masih lagi berbaki sehingga ke waktu petang nanti. Boleh datang ke Studio Mini Terengganu FM untuk sama-samalah buat uji bakat seperti mana yang Kak Teh sebutkan tadi tu. Dan alhamdulillah cuaca makin terik juga ni di daerah Hulu Terengganu.
4: Panas dering. Orang Terengganu kata cuaca ni panas dering. Walau bagaimanapun diharapkan supaya cuaca tidak mempengaruhi kita.
2: Betul. Yang penting kalau hadir bawa payung, pakai topi.
4: Pakai carilah step macam DJ ni.
2: Boleh. Untuk kalau yang silau-silau tu.
4: Dia untuk melindungi mata. Spek hitam macam Aindu. Aindu pakai spek hitam kat hari ni.
2: Betul.
4: Jadi
2: okay, lagi hari ni kalau ikutkan aktiviti di aktiviti
4: ni dijaga buat ni pemeriksaan kesihatan.
2: Di sebelah apa tu, Reruai Terengganu FM ni
4: kita Reruai ada,
2: Reruai. Okay. Di sebelah Reruai Terengganu FM kita ada Nadi.
4: Nadi
2: ada buat pemeriksaan kesihatan.
4: Pemeriksaan Nadi ada gua.
2: Okey. Terima kasih Nadi. Selain itu ada pameran dari apa tu, syarikat air Terengganu juga. Ada dari belia sendiri. Kalau nak dapatkan info dan juga pelbagai apalagi maklumat berkenaan dengan Hari Belia Negara ni boleh datang.
4: Ramai-ramai.
2: Selain daripada jualan-jualan yang ada lah.
4: Ya, betul. Pameran-pameran daripada agensi lah. Okey, jadi sebenarnya ada lagi lah kita nak info, nak bagi tahulah ya. Sampai ke malam, malam ni. Sampai ke malam ada jualan lelong lah, apalah kan. Yang penting mari dulu sini. Kalau tak mari tak tahu kenapa ada kan. Sebelah petang ni pun ada program, ada aktiviti Rewang Sekampung.
2: Jamuan rakyat ni tengah hari kek-kek.
4: Jamuan rakyat ni tengah hari dah ni. Tapi bukan masuk lagi lah
2: makan
4: tu.
2: Tengah hari lebih kurang
4: dia panggil rewang lah.
2: Orang kampung lah. Rewang orang kampung sini. Kata semalam dari timbalan Presiden Majlis Belia, dia kata ada menu daging
4: kawah. Daging kawah orang sini masak.
2: Masakan kampung lah.
4: Masakan kampung lah.
2: Nasi putih ada sambal belacang, ulam-ulam.
4: Gitu-gitu je lah.
2: Itu sedap dah kat sedap tengah hari ni.
4: Kalau tengah hari, makan tengah hari dok kira lah makan nasi putih. Kalau gula kampung, gula kawah ni gitu je. Biasa kami orang kampung gitu je.
2: Betul.
4: Jadi itulah antara aktivitinya. Dan kejap lagi tu nak bagi tahu lagi kan. Kita dengar lagu dulu.
2: Okey, kita rehat kejap deh. Kembali lagi selepas ini di Studio Mini Terengganu FM.

0: joki.
1: Ah, biasa cakap je joki kat cik pun atas ha. Jadi gitulah. Okay.
0: Jadi siapa-siapa nak bertemu kami lagi, Dija dan juga Kak Teh Ain. Hari ni kita ada siapa tu, Jaja pun ada hari ni.
1: Jaja pun ada dan kita cukup bertuah juga hari ni kerana pengarah penyiaran di Terengganu pun bersama ketebagian rancangan pun ada.
0: Ya,
1: bersama
0: Puan Doriza dan juga Saleh.
1: Jurutera semua berkampung di sinilah.
0: Ya, KBR kita Puan Sheila Baharudin, Cik Yas dan Puan Nur Hasimah kita pun turut hadir lah.
1: Akan teknikal untuk bersama-sama dengan kita hari ni untuk melancarkan lagi. Siaran kita untuk hari ini ya. Walau bagaimanapun sebenarnya kalau tadi kita dimeriahkan dengan uji bakat bintang kecil. Dan juga
0: uji bakat bintang P. Ramli.
1: Dan uji bakat baca berita eh. Kalau uji bakat bintang kecil tadi, adik tu dia sekadar datang untuk masuki larian tadi tu. Lepas tu dia
0: adik
1: kata
0: Camelia,
1: Camelia.
0: Camelia. Dia nyanyi dua lagu tadi tak?
1: Dua lagu tapi memang sedap suaranya. InsyaAllah penerbit
0: kita. Baguslah berani dia nak mencuba. Dan tahniah jugalah hok mari
1: ramai-ramai tadi buat uji bakat tu.
0: Baca berita dan baca berita paling ramai tadi.
1: Paling ramai sekali lah. Tapi bergantung kepada penerbit kita lah, penerbit kita kecil kita Dija. Untuk melihat balik lah adik Camelia tu ya.
0: InsyaAllah kita akan tengok balik.
1: Jadi, dan sebelah petang ni apa program yang berlangsung di tapak?
0: Kalau di sebelah petang ni pukul 1:30 hari jap lagi ada solat Johor, solat Zuhur berjemaah. Okey, kemudian pukul 1:45 tengah hari nanti ada rewang, macam
1: rewang sekampung.
0: Rewang sekampung tadi sempena Hari Belia Negara ni. Dan pukul di sebelah malam nantilah. Malam nanti ada konsert
1: persembahan
0: lah. Ada konsert deh.
1: Persembahan teman dipanggil. Persembahan teman untuk sebelah malam nanti. Dan juga sebelah malam juga ada jualan lelong.
0: Happy hour. Jadi akan jangan berakhir. Lepaskan peluang lah. Terutamanya mereka yang berada di Hulu Terengganu ni, di Telemong, di Marang, pinggir-pinggir bandar Kuala Terengganu tu. Dekat-dekat rasa boleh mari tu.
1: Boleh datang ramai-ramai. Dan apa yang menariknya sebenarnya di Telemong ni, selain daripada tempat yang bersejarah, makanan juga banyak yang orang kata yang unik-unik lah. Makanan dahulu-dahulu.
0: Makan apa Kak Teh?
1: Macam pulut dakak ni pagi.
0: Pulut dakak.
1: Pulut dakak. Ketupat pulut dakak.
0: Pulut dakak hok tangang tu ke?
1: Bukan. dia macam ketupat biasa, tapi dia berbentuk kalau yang tiga bucu tu kan. Tapi dia
0: pulut lepa ke?
1: Dia ala-ala pulut lepa, tapi dia ikat. Dua. Lepas tu dicicah dengan air nisang. Air nisang ni mana baik kau?
0: Okey, nampak? Pulut tu macam biasa je
1: lah. Macam biasa lah.
0: Tanam macam biasa je.
1: Itu
0: antara makanan
1: tradisi lah. Orang nak Telemong ni, kalau tak silap kat hati, di Kapun Ibong ada yang buat yang tu. Satu masa dululah. Sekarang ni tak tahu sama ada ataupun tidak lah. Makanan-makanan banyak lah. Makanan-makanan tradisi yang orang kata ada di Hulu Terengganu ni. Macam-macam ada.
0: Biasanya kalau ubi, musim hujang je tau.
1: Musim hujang je.
0: Ubi gebuh tu.
1: Kebanyakan je lah. Hari biasa pun ada. Tetapi yang paling banyaknya, musim boh lah orang panggil.
0: Baik.
1: Sebab musim tu halapur beruk. Kalau musim panas ni dah harga je.
0: Sungguh dah kata.
1: Jadi terima kasih kepada belia. Saya tengok dia ramai belia di Hulu Terengganu, Turun Padang untuk sama-sama memeriahkan misal kata Farhan tadi. Ramai saya tengok belia-belia di daerah Hulu Terengganu, Turun Padang untuk sama-sama orang kata memeriahkan acara, pelbagai acara kejohanan, macam sepertinya kejohanan apa ni, si futsalnya, bola jaringnya, kan? Kejohanan penalti.
0: Dia macam sepak. Kan musim bola sekarang ni. Dia ada buat macam sepak ke penalti. Tiga lawan tiga. Kemudian bola jaring tu dia untuk shoot lah. Shoot bola jaring.
1: Ada persembahan kereta kawal. Auto show.
0: Pertandingan berwarna telah pun berlangsung pagi tadi. Demo canting batik. Itu antara aktiviti yang berlangsung lah. Dan untuk belia-belia ni juga macam yang pengarah JBS kongsikan tadi, dia kata ada permainan Beyblade. Gasing moden tak?
1: Gasing moden, Beyblade yang satu masa dahulu memang glamour lah.
0: Ya, di kalangan anak-anak muda kita ni.
1: Okey.
0: Itu antaranya yang telah pun berlangsung.

0: kosong lah. Dan di sebelah malam yang seperti kita sebutkan tadi, jangan lupa ada jualan lelong, ada malam dua belia. Penyanyinya Syafiq Farhan.
1: Sekejap lagi kita dengar lagu.
0: Kalau tadi ayah dia tak? Kalau tadi ayah dia nyanyi, kita nak dengar anak dia pula nyanyi tak?
1: Kita dengar Syafiq Farhan. Bakat Mari Tiano ke macam mana lagu dia? Bakat Mari Tiano.
0: Macam dah boleh je ni. Kejap ya.
1: Sudah. Jadi yang baru saja sampai di dataran, kata kalau orang Ulu ayat gini.
0: Dataran nak belajar juga cakap Ulu.
1: Dataran pada kacau ni kata. Pakat Mari dah belakang sini. Pakat Mari belakang sini, dataran pada kacau ni. Kita buat meriah-meriah lah sini. Ramai-ramai orang mari ke Ulu. Kita orang Ulu ni mari dah sokong dah. Tempat kita, mari tempat kita.
0: Kita rehat sekejap dah.
1: Kita dengar lagu. Lagu benda apa ni?
0: Pakat Mari Terengganu belaka. Okay. Syafiq Farhan.

0: Jangan lupa Mari Terengganu ni, pakat Mari Terengganu Belaka dah, negeri cantik, budaya menarik, insya-Allah orangnya baik-baik.
1: Aa, Belaka. Pakat Mari lah Dimi kepada kacong ni.
0: Ya. Sempena Festival Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu, hari terakhir hari ini 20 Jun 2026 hari Sabtu. Masih lagi berlangsung lah waktu.
1: Kau ada kau sedur ni?
0: Ha? Kau
1: sedur ni dijar ni. Bateri habis pun
0: ni. Eh, ada lagi ni. Aku rasa gagah lagi ni. Bateri bateri gagah lagi.
1: Jadi
0: ni.
1: Jadi gitulah.
0: 50% tau.
1: Kadang ada suasana di tengah hari. Kalau lihat pagi tadi, ramai sebab apa? Sebab ramai yang datang untuk menyertai larian. Bila tengah hari ni ramai yang rehat.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk bersiap sedia lah.
0: Sedia
1: untuk
0: merewang.
1: Untuk makan tengah hari, merewang.
0: Nak solat Zuhur berjemaah.
1: Zuhur berjemaah di masjid. Masjid apa tadi? Masjid Abdul Rahman Limbong.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Jadi begitulah lah Kak Lana situasinya ke sebelah pagi tadi hinggalah ke saat ini, dan harap sebelah petang nanti ramai lagi untuk datang bersama-sama dengan kita. Yeah. Dan ramai juga ya yang menuju ke gerai-gerai jualan dan gerai-gerai pameran. Tadi Dija sempat juga untuk pemeriksaan kesihatan.
0: Sempat tadi. Ya.
1: Lepas ni Kak Atif pun nak pergi.
0: Boleh.
1: Nah.
0: Kata ambil peluang lah dok.
1: Tapi kalau kata nak pergi. Tengah hari macam ni boleh ke?
0: Boleh dia kata tadi. Cuma kalau untuk BP tadi dia agak tinggi sikit lah. Dia melibatkan keadaan cuaca juga. Katanya tadi.
1: Yeah,
0: tapi
1: yeah,
0: boleh cuba untuk buat pemeriksaan kesihatan.
1: Yeah,
0: itu pun sangat penting juga untuk golongan belia dan semualah.
1: Semua
0: dari
1: golongan.
0: Dari peringkat kecil belia sampai ke warga emas. Boleh cuba untuk orang kata pemeriksaan kesihatan.
1: Yeah.
0: Apa tu aktiviti-aktiviti lain juga ada Kak Teh.
1: Ada. Dan
0: isi keluarga boleh ni.
1: Cukup berbangga tadi. Yeah,
0: untuk belia juga boleh ke kaunter bergerak SPR.
1: SPR
0: Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Untuk daftar pemilih.
0: Ya, untuk nak semak apa daftar pengundi dan sebagainya. Ya,
1: yang perlu daftar
0: ke sana.
1: Boleh daftar dan banyak lagi lah. Acara sekarang ni sedang berlangsung di dalam Dewan kan?
0: Ya, dalam Dewan Civik. Okay. Depan je dengan studio mini kita ni.
1: Okey, dan parking tak ada masalah kat luar.
0: Parking senang. Banyak tempat je.
1: Banyak tempat ya untuk parking kereta. Yeah. Kepada anda yang baru bercadang cadang petang ni baru nak datang, boleh datang ya. Ramai-ramai. Dan kita rasa cukup berterima kasih.
0: Yeah.
1: Dan kita teruja juga untuk hari ini kerana ramai datang bawa keluarga.
0: Yeah.
1: Ha, bawa anak-anak, bawa isteri, suami ya. Untuk datang untuk kata bukan saja melakukan aktiviti tapi untuk mencari ilmu.
0: Betul.
1: Sebab gerai-gerai pameran dan jualan ni ada belia lah macam-macam. Tadi saya Kak Ati berjumpa dengan Syukur, adik Syukur kita. Yang orang kata
0: hak dekat Segada tu
1: yang,
0: kan.
1: Yang bersama-sama orang kata ni, dia kata hari ni tanya dia, hari ni Syukur buat benda ke bawa kubah. Kalau orang lain ni kan bawa kubur. Gitulah. Lepas tu dia kata dah saya pergi tukar ni minyak hitam motor.
0: Tukar minyak hitam
1: Tadi ingat ke dia bawa kubur.
0: Dia ambil kesempatan.
1: Dia faham kubur.
0: Kubah. Betul kan Kak Teh?
1: Betul.
0: Kubur.
1: Bukan kubur. Lain jai.
0: Macam mana tadi?
1: Kubur. Dia ingatkan dia bawa kubur dia sini.
0: Yang salah tengok rupanya. Saya orang Terengganu pun nak belajar cakap jadi kubur.
1: Kubur. Ada syukur kita ni. Dia tukar minyak hitam jai. Jadi gitulah.
0: Kak Teh tak tahan nak suka dah tu.
1: Ya. Nak suka aku berair mata. Jadi cukup meriah sebenarnya.
0: Cukup meriah.
1: Alhamdulillah. Dan untuk tengah hari ni kita tunggu nak makan nanti jai.
0: Dah sabar dah nak tunggu rewang sekapong.
1: Okey, sekmu dah mari.
0: Rewang sekapong dah.
1: Kita tunggu makan.
0: Makan gula daging. Sekawah ni.
1: Adalah bagi atur.
0: Kita kena pergi makan sana.
1: Pergi makan sana? Bukan Mariatu sini? Tak,
0: kena pergi makan kat masjid tu.
1: Salah informasi tu.
0: Okey. Baik, kita nak dengar dulu lagu daripada Azwadi ni.
1: Orang Terengganu.
0: Rugi tak mari setmu.
1: Rugi tak mari setmu. Pakat mari dah. Mana Jai?

0: Baik, kita dah di hujung-hujung pertemuan bersama-sama studio mini
1: sekali lagi. Dan lepas rugi tak mari sekmu.
0: Rugi, memang rugilah lepaskan peluang bersama-sama dengan Belia Hulu Terengganu hari ini dah.
1: Betul.
0: Sempena Festival Belia Negara peringkat negeri Terengganu, jadi dataran Padang Kacung Telemong Hulu Terengganu dipilih.
1: Kuala Telemong dia panggil sini.
0: Ya, Kuala Telemong. Dekat je Sekolah Kebangsaan Kuala Telemong depan tu deh.
1: Tu macam adik kami Dias Cross itu lah tadi.
0: Gitu. Rugilah tak mari dah.
1: Rugilah tak mari. Jadi gitulah. Dijalah juga sahabat-sahabat kita, pendengar kita. Terima kasih kerana kata mendengar dengan Net Fan ni, walaupun dari stream ini rintah langsung seketika untuk kita berkongsi apa yang berlaku di dataran Padang Kacung ni. Itulah program festival belia
0: Festival Belia Negara
1: peringkat negeri Terengganu.
0: Peringkat negeri Terengganu untuk tahun 2026 ni lah. Jadi hari terakhir dah hari ni.
1: Hari ngelah dah.
0: Jemput lagi semua untuk memeriahkan lagi dan perasmian masih lagi berlangsung ataupun dah selesai
1: di dalam dewan.
0: Di dalam dewan civik dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Abdul Kahar Latif, pengarah ICU Negeri Terengganu.
1: Okey, jadi gitulah. Walau bagaimanapun, sebelah petang ada lagi kita berlintas langsung lagi.
0: InsyaAllah.
1: Di stream ini kita di
0: dalam ruangan DJ Okey pulak
1: dah. DJ Okey bersama-sama
0: Aktif pulak lah.
1: Dengan Cuk Ain sekarang.
0: Jadi sekali lagi kita nak jemput orang-orang di sekitar mana? Telemong ni.
1: Orang di sekitar
0: Hulu Terengganu ni lah.
1: Hulu Terengganu.
0: Pakat mari di studio mini Terengganu FM ni.
1: Ya, orang dari Kuala Berang ke, dari Kuala Terengganu ke, mana ke. Untuk kalau di stream ini kita ada uji bakat uji bakat baca berita dan juga uji bakat bintang kecil dan bintang P. Ramli. Kita nak cari Abang Ramli je tahun ni.
0: Abang Ramli bintang kecil pun sama lah.
1: Ni dah boleh kan laki dan perempuan
0: berumur 7 tahun hingga 12 tahun.
1: Bintang P. Ramli
0: warga negara Malaysia je syarat dia.
1: Syarat dia macam tu.
0: Okey,
1: kalau cukup syarat dengan kena dengan tema, kalau bintang P. Ramli
0: boleh lalu penerbit dia kata gitu.
1: Okey, hari ni kita bawa penerbit dengan penolong penerbit sekali turun padang untuk mencari Abang Ramli.
0: Jadi terima kasih sekali lagi banyak-banyak untuk pada belia kita lah, khususnya di Hulu Terengganu ni kan. Orang kata sebagai penggerak perubahan ke arah yang lebih positif lah untuk orang-orang Terengganu. Kalau kata Hulu Terengganu ni, kalau kata tadi memang ramai lah orang menyertai dari pagi. Semalam pun ada sukan rakyat, permainan tradisional.
1: Kalau buat main nombor satu. Hebat, Nelang Terengganu.
0: Nelang dah.
1: Hulu Terengganu pun sama. Sebab Hulu Terengganu ni memang orang kata dengan peringkat antarabangsa dah kita. Lahir dari negeri Terengganu, sukan basikalnya. Hokinya.
0: Ramai
1: Hulu Terengganu.
0: Tak orang kata tak kurang hebat jugalah
1: dari segi sukan.
0: Orang Hulu Terengganu ni.
1: Sejarahnya
0: dia. Okey.
1: Itulah dia. Jadi seketika lah. Terima kasih kepada rakan teknikal kita.
0: Kita dah nak berakhir untuk sesi tengah hari ini.
1: InsyaAllah
0: petang nanti akan bersama-sama dalam segmen DJ Okey pula. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan teknikal semua yang turut sama-sama menjayakan siaran pada hari ini
1: dari Studio Malaysia langsung.
0: Jadi kita kembali semula kepada Kak Cik di Konti Terengganu FM. Silakan Kak Cik.
2: Baik, terima kasih untuk Dija dan juga Kak Teh untuk stream ini sempena dengan sambutan Hari Belia di Padang Kacung Telemong, Kuala Telemong, Hulu Terengganu. Dan insyaAllah akan berlintas langsung lagi sebelah petang nanti dalam Cici Okey Kuana Kamu. Kita dah pukul 12.44 tengah hari.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: sempat 5 minit tengah hari. Okey, seleksi 90-an mungkin boleh sempat dalam 3 buah lagu gitu je saja. Ya, yeah. Terima kasih yang menyapa Kak Cik di live TikTok, ya. Yeah. Satu tengah nanti Kak Cik akan end live, ya. Yeah. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang teman berteman dalam anggun inspirasimu. Okey, dan seketika disampaikan waktu solat fardu zuhur hari ini untuk daerah-daerah di negeri Terengganu untuk edisi Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram. Selamat Tahun Hijrah Baru. Selamat menyambut Maal Hijrah, ya. Semoga ada kebaikan, ada manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Okey, untuk daerah Kuala Terengganu, Maran dan Kuala Nerus, azan zuhur kita hari ini, waktu solat fardu zuhur hari ini 1.11 minit tengah hari. Besuk dan Setiu 1.13. Begitu juga dengan Hulu Terengganu 1.13 minit tengah hari. Manakala untuk daerah Kemamah dan Dungun, waktu solat fardu zuhur kita hari ini pukul 1.12 minit tengah hari. Okey, kita layan lagu-lagu tanpa henti dalam seleksi 90-an.

Reflexology di Sungai Derhaga. Dan sebelum itu tadi, kita ada Keasingan Dalam Duka, persembahan JJ, pilihan Cik Midi Masjid Haji Kadir. Dan satu tengah nanti kita akan ikuti berita. Dan selepas itu, kembali berteman dengan Kak Cik di segmen terakhir. Bukan segmen terakhir, untuk jam yang terakhir dalam segmen Anggun Inspirasimu. Dan satu setengah macam biasa, kita ada rancangan Hidayah. Okay? Dan lagu terakhir dalam seleksi 90-an, kita ada Cempaka di Rembulan Spring. Lagu pilihan daripada siapa eh? Syahidi dari Parker. Yang lain tu Kak Cik minta maaf. Kak Abah, Wati, Ayu, Syam, Din, Mamat, Azizi. Yang lain minta maaf banyak-banyak ya. Zamri WPK juga kerana tak sempat. InsyaAllah esok ada lagi. Okay? Okay, esok ada lagi seleksi 90-an. Setiap hari kecuali hari Jumaat ya. 12.15 minit tengah hari. Jadi kita jumpa selepas berita nanti.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin pemenya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion, menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Mateus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembat deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan Wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan, ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Satu hari, Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan, istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama', sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dalam

Nemani sahabat-sahabat pendengar. Okey, berakhir di sini pukul 2 tengah hari nanti, 2 petang nanti. Jiji Okey Guan Negamo kita bertemakan Ayuh Teh dalam Jiji Okey Guan Negamo kita. Dan hari ini kita ada macam biasa, hari Sabtu kita ada Silang Budaya Terbitan Air. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Rasimu, dan insyaAllah sekali lagi kita akan bersama-sama dengan rakan rakan di Ministry atau Ministry Mini Padang Kacung, di Padang Kacung Telemong Hulu Terengganu, untuk program belia, sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Terengganu bersama teman dengan Dija, kerana kita ada tetamu istimewa katanya yang akan singgah ke konti atau postum ini kita, dan insyaAllah kita akan tengok macam mana ya untuk rancangan hidayah selepas ini. Apapun, seketika nanti insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Dija.

0: Okey, baik, kita dapat pukul 1.44 minit tengah hari terus. Seketika kita bersama dengan Dija di studio mini Padang Kacung, Hulu Terengganu, Telemong Hulu Terengganu. Kita ada tetamu istimewa katanya di sana. Silakan Dija.
1: Baik, terima kasih Kak Cik dari Konti Terengganu FM untuk hari ini, hari Festival Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu untuk tahun 2026, dan kita masih lagi berada di dataran Padang Kacung, Teremong Hulu Terengganu untuk sama-sama kita memeriahkan lagi untuk hari terakhir, hari ketiga di sini untuk Festival Belia Negara 2026. Dan seketika ini kita nak bersama-sama dengan tetamu khas di Terengganu FM Studio Mini pada petang ini, bersama-sama dengan yang berbahagia Dato' Abdul Kahar Latif, pengarah ICU Negeri Terengganu, bersama-sama di Jadi Konti. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar tengah hari ini?
2: Alhamdulillah, sihat sejahtera. Terima kasih kepada Radio 3
1: Radio Terengganu FM.
2: Radio Terengganu FM kerana sudi dah menjemput saya untuk bersama-sama pada petang ini.
1: Ya, alhamdulillah. Kalau tadi sebentar kita baru saja selesai untuk menikmati jamuan tengah hari dalam rewang penduduk kampung sini, ya. Alhamdulillah. Dapat makan jamu selera kampung kita masak dah.
2: Gulai kawah.
1: Gulai kawah. Sedap deh.
2: Sedap.
1: Oh, okay.
2: Terima kasih kepada pengarah.
1: Baik. Okey, jadi apa yang dilihat pada hari ini, sepanjang 3 hari sempena Festival Belia Negara ni, jadi hari ini perasmian telah pun dilaksanakan oleh Datuk sendiri sebentar tadi, pada sebelah pagi tengah hari tadilah. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM untuk peranan ICU sendiri dalam merealisasikan untuk Festival Belia Negara, khususnya di negeri Terengganu.
2: Okay, terima kasih. Pertama, saya ucap ribuan terima kasih dan juga tahniahlah kepada pihak Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu bersama dengan Majlis Belia Negeri Terengganu dan juga komuniti yang telah membantu untuk menjayakan festival kita pada kali ini. Dan untuk makluman pendengarlah, sebenarnya saya diberi tanggungjawab sebagai pengerusi jawatankuasa penganjur untuk program Festival Belia dan juga sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Terengganu pada kali ini. Dan Alhamdulillah, saya difahamkan programnya telah bermula pada hari Khamis yang lepas dan dimaklumkan telah mendapat sambutan yang begitu luar biasa. Katanya di segi kehadiran pengunjung telah melebihi 10,000 yang hadir ke festival kita, dan ini membuktikan bahawasanya program di segi objektif program ini telah mencapai matlamat. Kita berjaya mengumpulkan penduduk kampung, mengumpulkan komuniti belia untuk hadir dan melihat sendiri pelbagai aktiviti ataupun pameran telah diadakan untuk festival yang berlangsung selama 3 hari ini. Dan saya rasa begitu banyak program yang diadakan, banyak aktiviti, katanya lebih daripada 50 aktiviti pameran dan sebagainya, dan telah mendapat sambutan yang begitu luar biasa daripada pihak komuniti. Dan saya difahamkan pelajar-pelajar sekolah juga turut hadir pada kali ini untuk melihat sendiri apa yang dipamerkan di sini kepada belia, termasuk peluang-peluang pekerjaan di segi program-program peningkatan pendapatan, di segi pameran oleh agensi kerajaan yang diadakan. InsyaAllah akan dapat membantu mereka untuk memenuhi keperluan belia-belia kita, terutama yang ada di Negeri Terengganu ni.
1: Okey, jadi kalau dilihat peluang untuk belia-belia ni dalam peranan kerjaya sendiri, khususnya dalam bidang TVET, sekarang ni memang sangat digalakkan lah untuk para belia menyertai TVET kan?
2: Betul.
1: Mungkin ada komen daripada Datuk sendiri?
2: Sebenarnya pada hari ni kalau kita lihat di Negeri Terengganu ni, Alhamdulillah di sini pencapaian belia kita agak baik di Negeri Terengganu, dan saya nampak di segi, orang kata di segi akademik pun, bila kita lihat di segi pencapaian pelajar-pelajar Terengganu bila mereka menghadapi SPM, STPM dan sebagainya, di segi pencapaian begitu baik sekali. Ini buktian belia-belia kita berada pada tahap yang tinggi. Dan insyaAllah sudah tentulah bila kita sebut apabila mereka dah tamat di peringkat sekolah, tamat di peringkat pengajian tinggi, dan mereka perlu melangkah ke alam pekerjaan. Dan jadi di sini program TVET sudah tentulah memberi peranan yang besar kepada belia-belia kita untuk mereka mendapat pelbagai latihan kemahiran dalam memenuhi keperluan negara pada hari ini. Dan saya lihat banyak agensi-agensi kerajaan pada hari ini menyediakan kursus-kursus jangka pendek dan sebagainya, terutama untuk belia-belia lepasan SPM juga. Sekiranya mereka tidak pergi ke peringkat yang lebih tinggi, boleh mengikuti kursus-kursus sebeginilah untuk mengisi peluang pekerjaan yang ada di negeri kita. Dan pihak ICU sendiri pun turut kita juga memikirkan apa pengisian kepada belia-belia kita. Jadi antaranya kita juga turut menganjurkan kursus-kursus jangka pendek yang melibatkan bidang-bidang kemahiran ini dengan kerjasama institusi yang ada di negeri Terengganu. Yang terkini kita mengadakan kerjasama dengan Akademi Binaan Malaysia di Hulu Terengganu, di Jenaga. Dan alhamdulillah kita berjaya mengumpulkan 100 belia yang ada di seluruh negeri Terengganu untuk mengikuti bidang kemahiran yang ditawarkan di Akademi berkenaan. Pelbagai kursus yang dilaksanakan di situ, terutama yang melibatkan oil and gas. Dan kita pastikan anak-anak yang dipilih ini bukan hanya mengikuti kursus di situ saja, termasuk di segi peluang-peluang pekerjaan. Kita telah berbincang dengan syarikat, dengan mana-mana pihak yang boleh menawarkan pekerjaan kepada anak-anak ini. Jadi alhamdulillah, seramai 100 orang kita dah baru saja kita pilih dalam bulan lepas, dan sedang mengikuti pengajian di Akademi Binaan Malaysia. Dan anak-anak ini merupakan anak-anak ikasih yang ada di negeri Terengganu, mana di segi pendapatan mereka di bawah paras garis kemiskinan. Jadi kita harap dengan mengikuti kursus-kursus kemahiran ini akan dapat membantu keluarga mereka dan juga mengeluarkan mereka daripada senarai ikasih yang ada di negeri Terengganu.
0: Maksudnya peluang untuk belia yang di kalangan golongan B40 sendiri memang ada peluangnya
2: Betul, yang B40, keluarga-keluarga ikasih, kita bantu sewajarnya untuk memastikan anak-anak ini, terutama di kalangan anak-anak mereka, untuk mendapat pekerjaan. Ini juga salah satu sasaran oleh ICU sendiri, kerjasama daripada Jabatan Belia, kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan yang lain. Kita sentiasa memikirkan apa jua program-program yang boleh membantu keluarga-keluarga B40 yang ada di Terengganu, kerana kita faham di segi ekonomi kita pada hari ini agak mencabar dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Jadi kita memikirkan macam mana caranya untuk kita menambah pendapatan keluarga-keluarga B40, keluarga-keluarga ikasih, supaya mereka kata dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.
0: Jadi mungkin ada harapanlah daripada pengarah sendiri, Datuk sendiri, untuk sempena Festival Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu ni.
2: Jadi sudah tentulah bila kita melaksanakan program sebegini, yang saya rasa Jabatan Belia dan Sukan juga telah mengeluarkan protokol yang agak besar untuk menjayakan program dengan kerjasama daripada semua pihak, termasuk daripada pihak RTM sendiri yang sudi berkampung di sini selama 3 hari, alhamdulillah. Dan saya fikir harapan kita sudah tentu, saya nak supaya belia kita merebut peluang yang ada di depan mata mereka, percaya kepada diri sendiri. Mereka ini merupakan orang muda yang ada peluang yang begitu besar sekali. Sekiranya mereka tak ambil peluang-peluang yang ada depan mata ini, satu keberian kepada kita semua. Jadi percaya dengan kebolehan kita, itu yang pertama, kena ada keyakinan. Yang kedua, mereka perlu menambah lagi di segi ilmunya, di segi peluang-peluang, kata bila ada ruang-ruang untuk menambah di segi bidang-bidang kemahiran, bidang-bidang yang boleh membantu mereka. Jadi ambillah peluang untuk mengikuti kursus ke ataupun apa-apa jua program yang dilaksanakan oleh kerajaan dan sebagainya untuk menambah lagi di segi ilmu mereka. Dan saya yakin dan percaya seterusnya mereka perlu berani mencuburi bidang-bidang ataupun peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan. Rebutlah peluang-peluang yang ada, jangan terlalu memilih kerja-kerja yang ditawarkan ini. Saya yakin dan percaya sekiranya mereka berani merebut peluang, sudah tentulah pencapaian golongan belia kita ini lebih baik lagi lah untuk masa-masa yang akan datang. Dan saya juga berharap di negeri Terengganu pun kita ada majlis belia negeri Terengganu yang sama-sama berperanan membantu anak-anak kita, membantu kata remaja kita untuk kata mencapai pencapaian yang lebih baik lagi. Dan untuk maklumat semua juga, ICU juga pada tahun 2026 ini mungkin ada lagi yang tidak tahu, kita sebenarnya telah menawarkan kepada pertubuhan belia supaya menyertai program Sejati Madani kita. Jadi sebelum ni kita beri peluang kepada komuniti kampung, jawatankuasa kampung, JPKK, JPKK dan juga pertubuhan penduduk dan sebagainya. Tapi pada tahun 2026 ni kita membuka ruang kepada persatuan-persatuan belia yang berdaftar untuk mendapatkan orang kata peruntukan di bawah program Sejati Madani. Jadi insyaAllah bila ada permohonan yang di pohon kepada pejabat saya, insyaAllah kita akan pertimbangkan sebaik-baiknya untuk membolehkan mereka melaksanakan apa jua aktiviti sama ada di segi pertanian, perikanan, kitar semula, pelancongan dan sebagainya yang boleh membantu pertubuhan berkenaan ataupun komuniti setempat mendapat kata di segi dana-dana tambahan, di segi kata di segi keuntungan dan sebagainya yang dapat membantu komuniti.
1: Ya, saya kira antara kerjasama yang banyaklah diberikan daripada ICU sendiri dengan Jabatan Belia dan Sukan dan banyak lagi pelbagai agensi yang turut terlibat sama dalam menjayakan Festival Belia Negara peringkat Negeri Terengganu tahun 2026. InsyaAllah apa orang kata kita doakan yang baik-baiklah untuk program sebegini seperti mana yang Datuk sebutkan tadi tu. Saya sangat setuju dengan apa yang Datuk sebutkan tadi, khususnya untuk golongan belia lah, untuk memanfaatkan program-program yang telah pun diadakan. Jadi untuk hujung-hujung ni nak tanya jugalah Datuk ni, sempena musim Piala Dunia 2026 ni nak tanya juga ni Datuk sokong negara mana ni pilihan?
2: Saya kabut dah hari tu saya sokong tim mana. Jadi alhamdulillah tim saya masih kekal lagi ni, saya tak ubah lagi. Jadi saya sokong insyaAllah kali ini, insyaAllah Argentina boleh memberi cabaran yang sebaik-baiknya. Jadi kita dah menang game pertama.
1: Sama kita Datuk.
2: Kita dah menang game pertama 3-0, tunggu game kedua dan insyaAllah kita ada ni, kita ada Lionel Messi lah akan membuktikan.
1: Menantikan perlawanan kedua.
2: InsyaAllah lah kita tunggu. Dan saya mempunyai harapan. Dulu saya kata 70%, jadi sekarang ni kita naik sikit lah 80% lah harapan. Kemungkinan Argentina dapat mengekalkan kejuaraan.
1: Ya, kita harap apa tu, Argentina bertemu Perancis.
2: Oh, final.
1: Di final nanti.
2: Saya sokong DJ juga dah. DJ dia menyokong Perancis.
1: Dua-dua Datuk.
2: InsyaAllah.
1: Okey, apapun terima kasih sudi bersama-sama di Terengganu FM studio mini kita pada tengah hari ini. InsyaAllah panjang umur bertemu lagi.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia, kita baru saja bersama-sama yang berbahagia Datuk Haji Abdul Kahar Abdul Latif, pengarah ICU Negeri Terengganu, juga merangkap pengerusi bersama Majlis Perundingan Belia Negara Negeri Terengganu, pengarah pembangunan persekutuan, merangkap pengerusi jawatan kuasa Festival Belia dan Hari Belia Negara untuk tahun ini peringkat Negeri Terengganu 2026. Jadi saya kira di sini dulu untuk lintas langsung dari studio mini Terengganu FM dari dataran Padang Kacung, Telemong Hulu Terengganu. Jadi terus bersama-sama dengan Kak Cik di studio Terengganu FM.
0: Terima kasih Dija. Okey, dan insyaAllah mungkin sebelah petang nanti akan terus bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain di Strum ini, Dataran Padang Kacung, Telemong Hulu Terengganu, untuk sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Terengganu 2026. Kita dah pukul 1.57 minit tengah hari dan tugasan Kak Cik menemani sahabat-sahabat semua, teman-teman yang disayangi berakhir di sini. Okey, dan minta maaf banyak-banyak kerana hari ini kita tiada rancangan hidayah ya, kerana kita ada lintas langsung tadi, insyaAllah. Okey, baik, selepas ini bersama dengan bersama-sama dengan Ayoteh dalam GGOK Guan Negamu On kita, dan macam biasa pukul 3 petang nanti insyaAllah kita ada Silang Budaya.

0: mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk dok tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk seperti dia tak tahu.
2: Mamu nak air benda.
3: Wah, baru ke lembu semua. Kegian nak guna kahwin nak bini, nak boleh lembu juga.
4: Aku tahu dah, men. Lembu mu ilah. Bapa mu nak marah kok rehnya.
3: Benda kau mu bolok, mu dok boleh lembu. Mu tak kala benda.
5: Benda? Mu tahu. Tahu benda pun sok. Kok emak? Ha, lembu ni lembahan orang pun. Kat sekandang. Ha,
6: petang ni dalam GGOK Guana Gama orang kita hari Sabtu lagi hari ni dah berubah hari lagi sekarang lah berubah hari 4 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 20 Jun 2026 Masihi. Alhamdulillah, terima kasih pada Rohani Hussein Kak Cik yang telah temani kita dalam anggung kejap tadi dan Yoteh ambil alih lah GGOK ni sampailah pukul 6 petang. Guana-guana pun pukul 3 kat hari kita ada silang budaya, katanya silang budaya hari ni dengan Melaka FM. Kita nantilah Kak Gang. Penerbit dia ada kat kita, penerbit dia AI kita. Sayang Yoteh lah. Jadi guana-guana pun apa khabar sayang-sayang kita hari ni, ada yang masih berada di Padang Kacung. Sayang-sayang Yoteh ada lagi di Padang Kacung tu. Nak balik kau apa tu? Okey. Pukul 3 kat kan kita ada silang budaya. Baru lepas tengok bola kejap tadi, perlawanan antara Turki dengan Paraguay. Turki kalau mana Turki sudah terkeluar dalam saingan 32 terbaik. Jadi kalah mati 32 terbaik, Turki kalah dengan Paraguay 0-1. Maksudnya Turki Paraguay menang lah 1-0. Oh, menariknya pemain Paraguay kena kad merah sebab dia cakap tutup mulut. Undang-undang baru Piala Dunia ni, kalau nak cakap, kalau tutup mulut kena bagi amaran lah, pengadi bagi amaran. Itu tutup mulut, mungkin dia sebenarnya alasan dia tak beri cakap tutup mulut tu, tak beri orang cakap pasal resis lah, pasal-pasal perkauman, pasal-pasal benda tak boleh lah, itu dia larang Piala Dunia kali ni kalau tutup mulut. Selagi banyak benda yang kita tengok tadi, perlawanan antara Turki dengan Paraguay, antaranya kalau kita lambat jaga gol, lambat tendang bola, bola out tu lah, pasukan lawan akan dapat corner. Kalau pemain cedera duduk dalam padang, lambat keluar, kena duduk luar padang 1 minit. Jadi kena main dalam 10 orang pemain tu. Jadi itulah yang berlaku pada Piala Dunia pada kali ini. Kena cepat semua. Kena cepat sebab perubahan banyak yang telah dilakukan dalam kejohanan Piala Dunia 2026 kali ini. Okey, pada pukul tadi, dalam pukul 3 Amerika menang dengan Australia 2-0. Mereka dah layak ke peringkat seterusnya. Kemudian Brazil menang 3-0 dengan Haiti. Scotland kalah dengan Maroko 0-1. Maroko pasukan jatih tu. Ha, sedap tu dengan Maroko main. Dah, jangan lupa pada malam Kak Agang, Kak Agang kita kabur perlawanan malam Kak Agang lah pula. Mana-mana pun temani Ayotih lah dalam waktu-waktu gini sampai pukul 6 petang sebab kita nak persiapan dalam konti ni untuk kita silang budaya ke Melaka FM KG. Jadi jangan ke mana-mana lah. Kita dengar GGOK sampai pukul 6 petang dengan Ayotih.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Next.
4: Di

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
3: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
4: Okey, kalau kita dengar promo tadi, Ayah Teh, rasanya Ayah Teh nak bersama dengan sayang-sayang Ayah Teh yang berada di DJ Corners mendengar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Negeri Terengganu di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Kalau disebut Padang Kacung, kita ingat kisah dia. Kisah dulu-dulu lah orang kita duduk situ. Jadi nak bersama sayang kita siapa? Katanya Kak Teh. Assalamualaikum. Siapa duduk Inu no? Hello.
5: Ayah. Waalaikumsalam.
4: Kak Teh rupanya.
5: Kak Teh mari sini.
4: Guana Kak
5: Teh. Jadi gitulah.
4: Ramah ada orang
5: Inu. Ramah. Ayah Teh tak boleh turun. Kak Teh turun lah. Gitu.
4: Kena pergi tangga kan Teh. Bayar Ayah Teh boleh turun.
5: Itulah sebab tangga tak ada lagi nak letuk. Okay. Ada yang tidak boleh turun.
4: Siapa dia Kak Teh pergi?
5: Kak Teh dengan Cuain.
4: Cuain. Jadi gitulah. Sila. Sila buka, okay, sila buka panggung.
5: Terima kasih lah Ayah Teh. Tadi Ayah Teh buka panggung. Dah ni Kak Teh dengan Cuain buka panggung di studio mini kita. Sama Cuai ya. Cuai kau ada Cuai.
6: Minta maaf dua hari ni. Jadi belia you kena cergas kan. Kita dah 40 lagi kan.
5: Tapi Cuai belia lagi lah.
6: Separa ujung-ujung.
5: Ujung-ujung lah.
6: Tapi kena cergas.
5: Sebab Kak Teh melepas sidah. Tapi cergas juga.
6: Kejap nak kat telefon.
5: Dah lagi. Jadi gitulah. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar kita kerana terus bersama-sama dengan kami dalam Jijik. Okey, kau dengan mak kita ni. Nak suruh Kak Teh mu cakap ulu ke nak cakap Kuala ni? Berangguk. Boleh belaka lah. Jadi kalau tadi kita bersama-sama dengan Datuk Haji Abdul Kahar Abdul Latif, pengurusi bersama Majlis Perlindungan Belia Negara dan Kita Kandu.
6: Ya.
5: Mengarah pengurusan persekutuan, merangkap pengurusi jatuh kuasa. Festival Belia at Hari Belia Negara Peringkat Kita Kandu 2026.
6: Okay. Ni, nak tanya Kak Teh se.
5: Benda. Dua budak apa tah?
6: Kak Teh mari program Belia. Benda perasaan.
5: Perasaan dia? Perasaan dia rasa macam muda.
6: Allah. Betul kita bawa orang hak separa muda.
5: Kita rasa muda.
6: Kan?
5: Gitu. Sebenarnya. Biarlah umur tu angka. Ya.
6: Betul. Tapi betul lah.
5: Kita bersama-sama dengan orang-orang muda. Tapi walaupun sambutan Hari Belia. Tapi yang mari tu satu keluarga.
6: Betul. Sebab kita aktiviti daripada anak, mak, ayah, tok-tok ki semua boleh. Tengok tok kita akak baju cucu.
5: Akak baju kecil tu bermakna bukan untuk belia saja program ni. Tapi siapa kanak cucu Cuai.
6: Allah panah dia.
5: Alhamdulillah.
6: Syukur.
5: Panah pun syukur. Ujang pun syukur. Jadi kalau tadi kita ada majlis di dalam dewan tadi, majlis perasmian. Jadi beberapa orang kata acara lah
6: berlangsung dalam Taiwan lah.
5: Taiwan lah.
6: Tapi itu insyaAllah petang ni kita akan cuba bawa lah yang awak dapat anugerah tu, awak naik petah tu.
5: Anugerah dipanggil anugerah Perdana Belia Negara dah. Ni sebenarnya kegi sikit lah. Tapi nak khabar dulu, sebenarnya anugerah ni pengiktirafan tertinggi Kerajaan Malaysia kepada golongan belia dan pertubuhan yang banyak menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Bukan calang-calang juganya. Sebab pencalonan dan penilaian di peringkat negeri ni telah berlangsung di seluruh negara sebenarnya. Bukan Terengganu saja.
6: Ya. Kalau ikut pada kata orang belia makan, kata nak boleh ke ambil ni, nak nobatkan sebagai
5: nak nilai ni.
6: Makan masa berbulan-bulan.
5: Betul.
6: Bukan berminggu-minggu tapi berbulan-bulan.
5: Berbulan-bulan sebab dia ada kategori dia, kategori individu dan kategori pertubuhan belia. Beberapa peringkat pula pelaksanaan dia.
6: Yalah.
5: Peringkat negeri, peringkat kebangsaan.
6: Betul.
5: Jadi banyak tapisan. Bukan senang dan bukan cacang orang untuk menilai tu.
6: Bukan kaleng-kaleng ayat ni.
5: Bukan kaleng-kaleng lah. Jadi kejap lagi kita nak dengar lah.
6: InsyaAllah.
5: Salah seorang
6: daripada penerima
5: anugerah ni. Sekejap lagi
6: kita nak berdandu dulu.
5: Kita dengar lagu dulu lah. Cik Wahid. Kita dengar lagu dulu.
6: Abang Wahid.
5: Lepas tu gini je lah.
6: Tekan.

0: langsung di studio mini kita.
1: Di mana kat dia?
0: Di ni
1: Pada Kacau.
0: Datang Pada Kacau. Ada ujung yang itu dah suka Cik Mukri.
2: Pada Kacau.
0: Pada Kacau betul dah Cik Mukri.
2: Betul,
0: Cik Mukri orang mana?
2: Saya orang Ulu Terengganu.
0: Oh, kampung mana dah?
2: Kampung Sungai Ulu.
0: Kampung Sungai Ulu dah cakap gini ke
2: dok? Dok cakap gini tapi kita tahu.
0: Tahulah kalau orang tua gitu
2: kan. Orang tua tahu kita tahu.
1: Lain pula dengar
0: Tak tahu kalau ada lawan nak pilah tapi gini Cik Mukri pi mamak.
1: Ni nak khabar dulu. Kita jeput Cik Mukri.
0: Ha, bukan je saja dia mari sini. Kita nak tanya benda kita cuma.
1: Siapa dia tu?
0: Dia ni presiden Majlis Belia Negeri Terengganu, bukan calon-calon orang.
1: Betul.
0: Dari Hulu Terengganu.
2: Dari Hulu Terengganu.
1: Hebat ni.
0: Orang hebat dari Hulu Terengganu, presiden Majlis Belia Negeri Terengganu. Selaku presiden lah.
1: Okeylah. Sempena ni satu tahniahlah untuk penganjuran kali ini dan juga Hulu Terengganu menjadi orang kata lokasi. Sebelum ni Bandar. Jadi kita buat main ke kapur lah. Dan kita tengok pada sambut tahun kapur ni, alhamdulillah, bukan pada kacung je orang pulang mani bawah lek atas mari Melaka. Dan kita tengok pada penyertaan belia sini memang menggalakkan. Walaupun dia ada shy-shy cat, mana-mana kucing, tapi dia ke depan. Sebab kita tengok pada dunia hari ni kan semua di hujung jari. Dan mungkin benda ni melalui media sosial untuk lima hari dah. Mungkin Cik Mukri sebagai presiden, orang kata orang duduk atas sekali untuk belia ni, macam mana perasaan bila tengok kehadiran belia di kawasan Hulu Terengganu ni sendiri, di Telemong lah khususnya.
0: Di Memari weh.
2: Tunggu
0: Padang.
1: Apa nak cakap Hulu?
2: Alhamdulillah, pertama kita syukurlah sebab tiga hari kita
1: berkampung
2: di dataran pada Kacau ni. Kita sebenarnya debor juga pada peringkat awal pemilihan tapak ini. Sebab dulu tiga edisi ni kita buat di Bandar belaka. Jadi kalau kita kata nak bawa ke sedikit luar bandar ni, dia ada cabaran dia lah.
1: Betul.
2: Jadi tapi alhamdulillah bila hari pertama hari kami lepas kita buka ni, dok kedai ni dok buka lagi dengar cerita.
1: Orang mari dah.
2: Window ni dok buka lagi kedai, orang mari dah. Jadi mungkin itu petanda lah kepada sambutan sebegitu ramai. Dan kita tengok hari terakhir hari ni dah, dan belum berakhir lagi malam ni, malam kemuncak
0: malam ni ada lagi,
2: kita melihat sambutan yang cukup luar biasa. Jadi kita sedikit ni lah, sedikit berpuas hati dengan dengan apa sambutan anak-anak muda khususnya. Hak duduk dia sedikit jauh daripada bandar ni, demo ni mungkin boleh rasai jugalah vibe kata orang.
0: Betul.
2: Now vibe gelombang tu, gelombang anak muda,
1: suasana.
0: Suasana tu penuh.
2: Ya betul.
1: Nak ke suasana tu je.
2: Nak ke suasana.
1: Nak ke bandar minyak lagi betul. Masa lagi dah ni bila orang mari kapur ni
0: dekat lah. Dekat lagi
2: kalau. Dan saya tengok bukan anak muda saja. Dia bawa keluarga. Mak ayah, anak-beranak mari.
0: Nami je tu hari belia ni.
2: Nami je hari belia.
1: Tapi suka sini kata tengok pada sambutan dia lebih kepada keluarga. Dia mak ada cukup anak-anak muda hok mari secara orang kata sayang-sayang godong itu. Tapi hok marinya memang daripada pagi, tengah hari, petang, malam kita tak tahu lah kita dah apa tau. Memang bawa keluarga orang kata.
2: Betul.
0: Dah makna dengan mendah tau. Makna yang bahagia.
2: Makna yang bahagia lah.
0: Mana pelibatan? Cik pelibatan. Maknanya set-set belia ni tau. Hak mari aktiviti ni di mana mari, mana terlibat semua yang mari sini.
2: Dia kita menyediakan banyak aktiviti benarnya. Ada lebih kurang 50 aktiviti.
0: Khas untuk belia lah.
2: Dia tak untuk belia, macam contohnya hari Jumaat pagi kita ada senang robik tua panggil.
1: Tradisional
2: tua.
1: Kenapa tu Cik Bukri?
2: Dia senang robik ni untuk orang-orang yang kadang-kadang kecil manis boleh kok sebab dia tak terkusi je.
1: Itu jawapan
2: dia.
1: Sebab tradisional tua tu untuk orang yang tidak berupaya senang macam orang muda.
2: Ya, tapi dia ada senaman juga. Dan kita bawa ke tapak ni untuk tujuan orang-orang selain daripada belia juga boleh menyertai. Selain daripada ada juga pemainan-pemainan lain dan manfaat kepada bukan golongan belia saja. Ada macam kita buat jualan rahmah juga.
1: Rahmah suka pagi Adi
2: untuk keluarga. Nak beli bela barang dengan murah lah.
0: Mana sebut sekali lah.
2: Kita gaul belaka.
1: Selagi cuai tengok pertama kan. Duduk main suka rakyat tepi tu mok-mok. Tapi pada anaknya main. Suka nak main sama-sama kita rasa malu dah tak. Bila ada benda-benda gini.
0: Boleh
1: lah. Rasa hilang malu tu.
0: Mana mengeratkan lagi silaturahim antara jurang umur tu. Untuk orang muda, orang lama, budak-budak.
1: Selagi hak cuai tak nampaknya bila ada kenduri rakyat kan. Ada rewang, ada aktiviti gini. Hak lama-lama duduk jumpa, duduk tepi rumah je. Lama duduk tengok milah. Jumpa sini. Gitulah nak nampak satu kata kesepakatan dan juga

0: Terpadu wang tu lah.
1: Jadi belian ni, golongan belian ni orang muda. Bila orang muda ni dia aktif. Bila aktif ni macam-macam benda. Dia laju, menyumbangkan dari segi idea, dari segi tenaga. Siapa ada kat dia dengar boleh cakap anugerah.
2: Anugerah Perdana Belia Belia ni dia setiap tahun sebenarnya dilangsungkan sepanjang tahun. Dan tujuan kita mewujudkan Anugerah Belia Perdana ni adalah untuk memberi pengiktirafan kepada tiga golongan. Pertamanya individu, kategori individu lelaki, kategori individu perempuan ataupun wanita, yang ketiganya kategori pertubuhan belia. Jadi NGO. Jadi melalui Anugerah Belia Perdana ni kita mengangkat martabat mereka sebagai orang kuat dalam kepimpinan. Jadi kalau dia ni ada sumbangan besar dan banyaklah kriteria-kriteria dia, dan kita akan anugerahkan mereka ni bertepatan dengan sambutan Hari Belia.
0: Benda yang bagi tu kita hargai nilailah.
2: Dan kita raih mereka ini dalam sambutan Hari Belia pada setiap tahun.
1: Bukan senang juga nak nilai tu.
0: Sebab senang. Jawapan dia proses tu dia akan diberi pada penerima anugerah lepas ni. Betul kata.
2: Kita ada proses dia untuk
1: proses
2: nilai.
1: Proses dia untuk nilai.
2: Kadang kita guna ahli panel penilai ini orang-orang lama dalam belia. Jadi mereka ni faham dunia belia. Walaupun dia dah berumur. Tapi kita angkat lagi mereka untuk jadi panel untuk menilai adik-adik kita lah. Macam hari ni kita bawa juga para penilai untuk kita bagi inilah apa ni sikit penghargaan pada mereka.
0: Hak tu ceritanya. Sekali lagi kita nak tahu pula perasaan
1: penerima,
0: benda sumbangan dia,
1: berapa dia buat,
0: tapi namanya sama ke cuai?
1: Tu lah
0: saya dah rapang terdepan tak,
1: tak ada apa belia tengok-tengok ani ingat ke cuai rupanya salah
0: kalau hubah. Umur dah kena nama tu sama. Umur jauh sangat dah.
1: Umur jauh dah.
0: Itulah cik, mungkin terima kasih banyak daripada sejik kata kan ada rewang,
2: ada rewang tadi
1: dah kita bila nak pergi rewang lah.
2: Masih ada lagi.
1: Kami dua orang ya. Boleh.
2: Dan Dewan ni pun orang ulu Terengganu hak ni.
0: Masak caranya.
1: Maknanya
2: gula bagi tadi.
1: Resepi hak Limi lah.
2: Sedap dia kata.
0: Jauh kakak orang sini lah. Kok saya senyum dah pecah.
1: Dah ala-ala cerita hak ni ni, hak dia ni. Dia memang dia rapat dengan suka-suka kan. Kita dan ni kan pipa-pipa ni. Habula-bula.
0: Pipa-pipa.
1: Agak-agak Cik Mukri lah. Nak sokong mana lah.
0: Agak-agak dia nak sokong.
2: Baru ni tanya anda. Ada dalam video juga. Baru ni tanya anda. Perancis lah saya kata.
1: Perancis dah.
0: Harapan besar tau.
1: Kami duduk dah lagi tengok video
2: dia dulu naik Johang. Hari ni kena Johang lah.
0: Naik Johang
1: dah. Dah sokong. Memang dah. Nak menang lah weh. Piyik tak bukan dah.
0: Ada orang nak
1: kandung.
0: Baik, gitulah Cik Mukri. Terima kasih banyak. InsyaAllah aku kata penutup malam ni bersama Syafiq Farhan tau.
2: Ya, malam ni ada lagi.
1: Ada lagi dah.
2: Kemuncak kita. Malam ni akan ada Syafiq Farhan. Syafiq Farhan dan juga Beto.
0: Beto. Pak Doa pula beli nama pun.
2: Orang belia juga.
1: Tahniah Cik Mukri dan tim semua sekali. Kita ucapkan tahniah kepada orang belia di Ulu Terengganu terutamanya.
0: Daripada sekecil-kecil kerja sampai sebesar-besar kerja.
1: Di peringkat negeri pun sama juga kan. Turun Padang untuk sama-sama ni. Kata nak meriahkan lah.
0: Kata nak beri pada belia lah.
1: Ya. Kita nak wish saja ke belia ni bukan tamu wish. Nak wish saja ni.
2: Betul.
1: Okey, baik. Kita dengar lagu dulu dan terima kasih Cik Mukri.
2: Sama-sama.
1: Kita dengar lagu dulu.

0: Okey, jangan dipisahkan.
1: Boleh pisah lagi ni sebab kita ada lagi hot kita nak buat pada petang ni.
0: Yeah.
1: Sebab pukul 11:30 tadi teh ada benda ni majlis perasmian dan juga majlis penganugerahan untuk belia kita lah.
0: Okey.
1: Ni cuma nak kongsi sikit untuk anugerah Perdana Belia Negara tahun 2026 Pekat Negeri Terengganu ni keputusan rasmi lah untuk Johan Individu wakil daripada Daerah Dungu.
0: Okey. Adik nama benda
1: Muhammad Al Ahnaf Muhammad Roslang.
0: Okey.
1: Naik juara pula dari Kuala Terengganu Nik Muhammad Syafiq Nik Ismail. Dan untuk tempat ketiga dari Hulu Terengganu iaitu Muhammad Syakir Ashraf bin Suhaimi.
0: Alright.
1: Dan juga kalau untuk kategori wanita kita bawa pada petani orang jauh ni. Besuk.
0: Ni hak kita dah.
1: Patutlah comel.
0: Hak kita dah panggil.
1: Daikah lah.
0: Daikah lah.
1: Okey, adik dok tahulah adik ke adik lah dok.
0: Kalau hak
1: belia ke?
0: Cuk Ain sebut tadi nama tau. Hak yang ada lelaki.
1: 1, 2, 3.
0: Okey, hak ni
1: ni juara tak? Untuk kategori wanita iaitu Nur Ain Syafiqah Madiran.
0: Johan anugerah Perdana Belia Negara
1: ya, kategori individu wanita.
0: Dari besok deh.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Patut bercumi hari ni.
1: Belik tu dong.
0: Patut ni Kak Tia macam bergak eh,
2: boleh boleh. Oh,
0: tengok ho. Kalau dia menonton bukan,
1: kita nak menang mustahil dah.
0: Kita pegang berat-berat. Patutnya kita ni ahli ikit ke?
1: Ahli ikit. Lepas tu dah nampak dah muka air tu. Bukan air.
0: Nampak dah ni.
1: Nampak lah comel. Telepon meda sama warna dengan baju. Ahli ikit.
0: Dah lah. Kita suka kuat tiga lagi.
1: Astagfirullahaladzim. Apa?
0: Kuat tiga kita suka.
1: So, apa cakap ni? Kek nak makan nasi lagi ni?
0: Gula daging.
1: Okey lah. Kalau tadi, mungkin kita akan buat banyak benda. Sumbangan yang dinilai untuk kita nak nampakkan sebagai Johan naik Johan kan?
0: Ya, betul-betul.
1: Kita nak tahulah. Ain ni besuk daripada daerah mana dan apa sumbangan yang Ain bagi untuk
2: dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, terima kasihlah kepada pihak ATM Terengganu okay, sudi orang kata menjemput saya lah untuk berkongsi pada petang ni. Dan untuk orang kata soalan daripada saudari tadi berkenaan dengan anugerah Perdana Belia Negara tingkat Negeri Terengganu. Okay, sumbangan. Kalau kita tengok pada sumbangan ni sebenarnya dia ada dipecahkan kepada beberapa elemen lah. Beberapa elemen termasuklah dari segi kepimpinan, pendidikan, inovasi dan juga keusahawanan. So daripada orang kata setiap calon tu kalau untuk saya, apa yang saya lihat semua calon sebenarnya semua hebat-hebat. Dan saya pun sebenarnya agak terkejut lah, masih lagi dalam keadaan terkejut.
1: Terkedu
2: bila kita dinobatkan sebagai Johan. Sebab bila kita tengok balik calon yang saingan-saingan tu semua calon adalah orang yang hebat, belia yang hebat.
1: Kalau Ain sendiri sumbangan Ain apa tu?
2: Daripada segi sumbangan tu untuk daripada segi kepimpinan belia lah. Kalau macam untuk saya di mana saya memegang jawatan sebagai bendahari GPMS Negeri Terengganu dan juga merupakan setiausaha untuk GPMS cawangan Kuala Besut. Dan saya juga merupakan AJK Majlis Belia bagi daerah Besut lah.
0: Banyak sumbangan daripada
1: kita kena pun ahli je.
0: Patutlah, maknanya rezeki hari ni ya, Syafiqah hari ni sudah menjadi rezeki lah. Kata dapat menerima Johan, bukan calang-calang juga ni.
1: Sebabnya biasa kalau Johan ni sumbangan dia besar-besar kan. Kalau kata benda hari biasanya orang kata ketua-ketua lah. Tapi yelah, rezeki tu tak salah lah mak. Okay, apa nilai ni tengok daripada walaupun jawatan gitu tapi sumbangan-sumbangan lain. Kita nampak kecil jadi besar.
0: Rasa semua hebat. Tetapi orang kata rezeki menyebelahi angin kita.
2: Betul.
0: Maknanya masing-masing menyumbangkan
1: banyak sumbangan. Betul. Kalau tengok umur muda kita.
0: Umur apa ni angin kita?
2: Saya umur 29 tahun. Sebab kalau tengok belia sekarang ni pun dah dikurangkan hak umur belia kepada 30 sahaja kan. So orang kata mungkinlah salah satu kata Ni adalah kali terakhir lah, peluang terakhir peluang untuk saya join sebagai calon bagi Anugerah Perdana Perdana Negara.
0: Tapi dah lagi
2: dah lagi,
1: ada setahun lagi,
2: ada setahun lagi,
1: setahun lagi boleh pulang lah.
2: Tapi mungkin tahun depan dah tak boleh lah sebab dah Johan kan. Dia dah di ni dah disekat lah, so nanti anugerah lain lah pula insyaAllah.
0: Mesti dalam belia tu sendiri banyak aktiviti apa semua bagi pekat daerah besok pun. Siapa yang banyak memberi dorongan dan sokongan kepada Ain lah?
2: Okey, dari segi dorongan dan sokongan ni sebenarnya kalau boleh saya katakan semua pihak lah sebenarnya kan. Sebab kita tak boleh kata kejayaan yang datang jangan pada diri kita tu bukan kejayaan daripada diri sendiri. Kita kena tengok dari skop yang besar di mana selain keluarga, rakan-rakan NGO, sahabat-sahabat dan juga kata komuniti dan juga masyarakat banyak membantulah. Sebab kalau tak ada semua ni, kita tak sampai kita tahap ni. Betul.
1: Dan mungkin Ain ni memang aktif daripada sekolah ke? Macam mana?
2: Saya sebenarnya bermula dalam aktif dalam NGO Belia ni bermula pada tahun 2018 masa saya di peringkat university. So masa tu saya kata dah mula terlibat dalam kepimpinan dalam university. So daripada situ kita keluar pergi program kan. So kita jumpalah rakan-rakan belia yang lain. So bila jumpa orang macam jomlah masuk ni kan. So macam tu macam okey juga bila kita risik-risik riki-riki kan. Ni NGO ni okey je. Dan saya itulah saya bermula dengan GPMS lah.
1: JP
2: gerakan GPMS gabungan pelajar Melayu Semenanjung.
1: Situlah titik permulaan dia.
2: Ya, di situlah titik permulaan.
1: Sampailah
2: ke hari ini.
1: Dan hari ini akhirnya berada di tangan dia dalam genggaman dia iaitu anugerah
0: hadiah apa tu?
1: Perdana pitih teh.
0: Pitih. Dah hadiah berapa cekap buat kita.
2: Okey. Jadi untuk
0: asal besuk ke?
2: Asal Kelantan.
0: Tetapi
2: bermastautin di Besut dan banyak menyumbang di Terengganu lah.
0: Dah berapa hari ni kalau Johan ni? Berapa anugerah gapo?
2: Johan, untuk Johan kita diberi apa kata wang tunai sebanyak RM4,000.
1: Wow. Boleh dah mahal apa ke?
2: Boleh dah.
1: Mahal panggang boleh dah. Tapi ia bukan pada pitih ni sebenarnya,
2: betul,
1: tapi pada usaha kita sebenarnya.
2: Pada usaha
1: yang orang nampak dan orang nilai, orang bagi, orang kata penghargaan
2: betul.
1: Ya, kalau pitih RM4,000 pun kalau orang nampak
0: dah cakap. Saya tanya dah lagi perasaan dia.
1: Kalau tanya saya memang gembira lah. Johan kok siapa nak nombor satu?
0: Mungkin nak berterima kasih pada siapa individu menjadi tulang belakang kita.
2: Okey, jadi kalau tanya tadi perasaan saya memang sekarang kata happy dan terkejut lah kan. So macam tapi kejayaan tu pada saya bukan orang kata anugerah ni bukan satu titik apa kata bukan saat apa yang kita utamakan lah. So sebenarnya anugerah ni satu titik permulaan untuk kita kata memberi inspirasi kepada lebih ramai lagi belia dekat luar sana supaya orang kata memberi sumbangan yang besar, memberi sumbangan kepada masyarakat sekeliling. Jadi untuk tu saya nak berterima kasih lah kepada beberapa pihak yang menjadi orang kata asbab ataupun medium kepada kejayaan saya hari inilah. Jadi yang pertama sekali tentulah keluarga lah kan. Keluarga yang banyak memberi sokongan, di mana orang kata kalau tanpa sokongan daripada keluarga, mungkin saya susah nak keluar berprogram.
1: Betul. Dan saya jauh ni.
2: Ya, sebab program belia ni kita tak ada macam program yang kata relax kan. Dia kadang-kadang kita sampai tengah malam
1: sibuk
2: sampai tak tidur kan. Berhari-hari bekerja. So kalau tidak mendapat sokongan daripada keluarga tu, bukan orang kata tak sampailah saya ke tahap ni sekarang. Dan juga rakan-rakan NGO yang banyak memberi sokongan, di mana orang kata persatuan belia yang saya sertailah, iaitu GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, Cawangan, Kuala Besut dan juga Negeri Terengganu. And then AJK untuk saya sebagai AJK Majlis Belia Daerah. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Majlis Belia Daerah Besut yang banyak memberi sokongan lah, menjadi orang kata laluan kepada saya untuk mencalonkan diri sebagai calon APBN. Dan juga saya nak mention juga game Plastik Ijar. Kalau kita punya DJ pernah dengar kan. Jadi GPI ni pun salah satu orang kata pertubuhan yang memberi menjadi medium lah kepada saya untuk
1: bergerak lebih
2: jauh. Dengan lebih jauh. Dan juga akhir sekali kepada orang kata seluruh komuniti dan juga pensyarah. Memandangkan saya pun sebelum ni saya seorang student.
0: Okay.
2: Jadi pensyarah saya pun ada juga orang kata menjadi support system lah.
1: Sedikit sebanyak
2: menjadi asbab untuk saya berprogram. Jadi kita lebih orang kata mengembangkan bakat kita bukan sekadar dalam belia sahaja tetapi melalui penyelidikan dan sebagainya.
0: Kat
2: lah.
0: Mana belajarnya?
2: Sebelum ni saya pelajar di UNIZA. UNIZA campus Besuk. Bukan campus ni, campus Besuk.
1: Besuk. Belajar kapuni juga. Untuk Ain sendiri akhirkan lah kata mungkin ada sikit lah, tak banyak sikit pesanan untuk belia sebab belia hari ni banyak belajar. Kita kalau dulu ia dibesarkan dengan cara lain, learning orang kata
0: tengah gadget-gadget dia.
1: Kata tak boleh tekuk sikit melenting, tak boleh tekuk sikit letak kat medsos, tak boleh kata sikit buat live. Mungkin ada sedikit lah nasihat daripada Johan Anugerah Perdana Belia Negara Pekat Negeri Terengganu ni
2: kategori
1: untuk adik-adik kita. Mungkin jauh lagi masa depan daripada ni.
2: Okey, jadi pesanan saya kepada adik-adik belia yang orang kata masih fresh lagi kan, masih orang kata jauh baru lagi perjalanan, baru nak mula pergerakan dan juga hidup ni lah. Pesanan saya, kita kena ada satu sifat di mana bagi saya ini adalah ciri-ciri yang perlu adalah dalam diri seorang belia untuk kita menjadi seorang belia yang berkualiti, iaitu resilience ataupun daya tahan. Sebab sekarang
1: ni antibiotik tu kena kuat.
2: Antibiotik dalam badan kena kuat. Sebab kita kalau bukan makan ubat, kata apa semula jadi. So kalau katalah apa ni, kita biasalah bila kita berprogram apa semua kita penat kan. Kita rasa emosi macam down, emosi tak stabil, lagi-lagi anxiety kan boleh jadi salah satu faktor. Tapi benda-benda tu semualah kita kena tahu macam mana kita nak overcome. So jangan jadi, jangan orang kata jangan manjakan diri dengan orang kata kalau orang Kelantan sebut ikut ege. So kita kena lawan. Kita kena lawan.
1: Ikut hati mati kan.
2: So kena lawan benda tu dan jadikan benda tu sebagai pendorong untuk kita kata
1: jauh lebih
2: baik daripada hari ni lah. So kita boleh buat better untuk hari esok.
1: Senang cerita gini Latif.
0: Semangat.
1: Dan juga tak boleh manja-manja lah. Limut marah sikit, update status lah.
2: Betul.
1: Orang dah tahu jadi kita tahu.
0: Tak boleh teki. Kata
1: ke budak-budak kita pun sama.
0: Tapi bila kita dengar ni memang semangat Rakyat Syafiqah ni. Bermotivasi orangnya. Semoga menjadi contoh tauladan kepada adik-adik yang lain dan kepada belia-belia di luar sana. Mana dengar kita memotivasikan diri kita, biar kita semangat.
1: Kita rasa tu memang betul. InsyaAllah.
2: Terima kasih.
0: Okay, tahniah sekali lagi.
2: Okay, terima kasih semua.
1: Kita pun kena naik atas bukit dah.
0: Sebab ada sirang budaya.
1: Kali kita nak ayuh teh nak pergi tukar steseng.
0: Ini tukar steseng
1: kan? Bukan balik steseng.
0: Ayatih. Jadi buat mana pun terima kasih banyaklah kepada semua sekali yang mari sebenarnya hari belia ni datang pada kacau ni. Nak ucap terima kasih juga kepada sahabat-sahabat
1: kita. Kita nak tutup kedai di sini.
0: Nak tutup kedai untuk di, live lintas langsung lah.
1: Terima kasih banyak untuk Cik Wahid.
0: Cik Wahid lagi.
1: Cik Saifullah.
0: Lagi.
1: Ni orang kuat, paling kuat Puan Syed Hashimah kita.
0: Kak Syimah
1: kita. Kipah dia pergi belaka. Terima kasih sayang sekali mereka. Lepas tu kita ada lagi orang baru kita, Azmiza.
0: Lepas kita tu ada
1: Adi kita,
0: Cik Wahid kita, Naim,
1: Puan Ilham.
0: Wahid dua kali sebut.
1: Paling gagah perkasa Cik Ainu.
0: Cik Ainu
1: dah. Ni jangan lah. Dan juga Cik Yas kita selaku
0: jurutera
1: penyiaran. Dan juga penyiaran terima kasih kepada puan pengarah kita.
0: Puan pengarah ada
1: ni. Puan pengarah ni dah sebut Kak Syimah. Tengok anak buah ni. Dan juga Puan KBR kita.
0: KBR pun ada hari ni. Puan Sheila hari ni.
1: Yalah, dah sebut dah ni bahaya.
0: Hari ni semua ada sebab tu meriah.
1: Itulah.
0: Kat suami ni kita
1: betul,
0: ni.
1: Betul, daripada pagi sampai ke petang.
0: Betul, Alhamdulillah.
1: Jadi hujang lah petang ni.
0: Jadi hak mana nak mari, boleh mari lagi.
1: Ada lagi. Kemuncaknya malam ni ada
0: lagi. Malam ni ada.
1: Ada pada Boss Park. Dan juga kita ada mini konsert daripada Syafiq Farhan dan juga Bento.
0: Okey, jadi
1: kata kita kena Vikaya Tidak dah sebab
0: ayah berkena. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak lah belaka.
1: Betul. Dari
0: jumpa lagi lah kita.
1: Cuai, Kak Tidak dan juga Dija. Ayi Mareng.
0: Ayi Mareng. Dan ni dia jadi penerbit Sila Budaya.
1: Terima kasih banyak untuk tim Sudu Mini.
0: Terima kasih penerbit kita Cuai. Penerbit Sudu Mini kita.
1: Ucap terima kasih banyak lah. Tak ada geng-geng ni Dr. Bina. Dua hari ni. Terima kasih banyak Cuai dah. Bulan depan siapa?
0: Me.
1: Bob tu bulan depan kita tunggu padang tak? Nak gagging orang baru.
0: Dah lah, gi bincang sini. Minggu. Rokok sungguhlah buat ni tobat aku.
1: Dok nak be the boss ikan.
0: Anak minggu. Aduh, dah okay lah. Kita terima saat ini. Betul.
1: Okey. Ayah teh.
0: Jadi kita pergi ke ayah teh pulaklah. Ayah teh dengung kerana dah.
3: Okey, dia tengok bola.
1: Bola. Kenapa lama ayah teh? Kenapa?
3: Tak ada saja je bola malam ni lah.
0: Cara suka macam kaya dah. Aduh lah.
1: Dah ulang ah.
3: Bola mana ni dah. Linu duk di belah-belah ni aku 3 pagi dah.
0: Betul dah. Baiklah ya teh. Ambil mula ya teh.
3: Tak rancangan sikit dah. Okey, assalamualaikum. Okeylah, kita baru saja bersama dengan sains-sains kita yang berada di datarang Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu, sebenarnya dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu. Jadi kita pukul apa dah ni? Pukul 2.52 minit petang. Kita tengah duduk setting lagi ni sebab lagi dalam pukul 3 suku kat sekarang. Kita ada Silang Budaya dengan Melaka FM. Jadi hari dah hari dah ni dengan Cik Mizi kita ni seorang betul-betul lain hari ni. Siapa tak betul lah nampak dia orang ni. Untuk rancangan Silang Budaya kejap lagi deh. Jadi dalam kita masih lagi dalam GGOK Guana Gamok, orang kita.

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, kita dah pun pukul 3.02 minit petang. Jadi terima kasih banyaklah sains-sains kita yang terus bersama di Terengganu FM pada petang ni. Jadi sekarang ni, kalau ikut TikTok sekarang ni, TikTok Terengganu FM, Ayah Teh sekarang sedang join dengan Melaka FM. Jadi boleh tengoklah ke TikTok Melaka FM tu, dan juga Terengganu FM, boleh nampak Ayah Teh dengan DJ Lia dari Melaka FM. Sebab dalam pukul 3 suku kegi kita ada silang budaya. Hari ni silang budaya kita nak cakap pasal kampung budaya. Di Melaka dia ada kampung budaya dia, di Terengganu pun dia ada kampung budaya dia. Banyak benda lah kita nak bincang hari ni. Dan penerbit untuk Terengganu FM hari ni iaitu Ayi kita, Syukri Ismail. Manakala penerbit untuk di Melaka iaitu Siti Zainal Ismail. Jurhebah yang ataupun DJ yang bersama dengan kita di Melaka FM itu DJ Lia. Comel orang dia. Dia boleh tengoklah kot TikTok kita. Okey, kita dah pukul 3.03 minit petang. InsyaAllah kita mari semula lepas ni dah.

0: 记我。
1: Okey, kita dah pun pukul 3.14 minit petang. Jadi kita nak ke Melaka FM untuk sebentar nanti kita akan bersiaran langsung dengan Melaka FM dalam silang budaya.
2: Khas untuk anda.

0: Baik, 3:15 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Kita dah pun bersama dalam Silang Budaya, stesen berkembar 34 stesen satu suara. Dan hari ini Lia tidak keseorangan. Lia bersama dengan DJ Ayoh Teh dari Terengganu FM. Dari Terengganu kita bawakan ini. Assalamualaikum DJ Ayoh Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lia, apa khabar?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Cuba cakap Terengganu sikit Ayoh Teh.
1: Apa khabar Lia?
0: Oh, macam tu. Okay. Khabar baik.
1: Okey, di kita sekarang bukan saja secara langsung melalui radio kita Melaka, yep, FM dan Kelantan, Melaka FM dan juga Terengganu FM. Kita juga secara langsung melalui Facebook, kan? Melaka, betul, FM, Facebook Melaka FM, Terengganu FM, Facebook Terengganu FM. Dan juga sekarang kita live melalui TikTok.
0: Yeah.
1: Jadi kalau saya tengok muka Lia tu, cantik lah dia.
0: Aduh. Ya, jadi kalau anda nak berinteraksi secara langsung dengan kami, pergi saja ke live TikTok Melaka FM ataupun live TikTok Terengganu FM, komen-komen je di ruangan itu. Yeah,
1: insyaAllah. Memang TikTok Terengganu FM dan juga Melaka FM terbaik.
0: Alhamdulillah. Okey. Hari ini untuk topik Silang Budaya stesen berkembar kita, Ayoh Teh.
1: Ya.
0: Kita bawakan topik rumah kita.
1: Rumah kita?
0: Rumah kita, seni bina dan ruang budaya. Itulah yang kita akan bawakan hari ini bersama dengan pendengar-pendengar kita dari Melaka FM dan juga Terengganu FM.
1: Jadi kita nak memperkatakan mengenai rumah kita di, mungkin ada satu tempat menarik di Melaka. Di mana kalau kita nak tengok tempat-tempat yang kata rumah yang menarik itu?
0: Okey. Kalau dekat Melaka, Kampung Moten.
1: Kampung Moten.
0: Dekat situ banyak rumah-rumah kayu, rumah-rumah Melaka lah dipanggil kan. Dekat Kampung Moten tu memang mengekalkan warisan rumah Melaka. Dan selain itu ada juga di tempat-tempat lain, di sekitar Tanjung Kling, Sungai Lirih pun ada juga. Dan juga ada beberapa lagi kampung yang masih mengekalkan rumah Melaka.
1: Yalah, kalau saya ke Melaka kan, saya mesti tertarik tengok tangga rumah Melaka. Itu memang orang kata kalau tangga macam tu memang rumah orang Melaka.
0: Memang dah tahu dah kan.
1: Sebab saya juga ada darah keluarga Melaka. Atuk saya, belah ayah saya lah, asal di Ramuan Cina Kecil.
0: Lubuk Cina sana lah. Ramuan Cina
1: sana lah. Jadi kalau di Terengganu, kalau kita nak tengok rumah-rumah yang menarik, boleh pergi ke Kampung Budaya Terengganu yang terletak di Kompleks Museum Negeri Terengganu di Losong, Kuala Terengganu. Dia panggil sebagai sebuah museum hidup yang mempamerkan pelbagai aspek kebudayaan, kesenian dan warisan tradisional, termasuklah rumah masyarakat Melayu di Terengganu. Itu di Terengganu lah.
0: Di Kuala Terengganu ke macam mana?
1: Di Kuala Terengganu. Dekat saja. Kalau Lia nak datang ke Kuala Terengganu, kami bawa ke Kampung Budaya di Museum, Kompleks Museum Negeri Terengganu.
0: Itu dia. Kejap lagi kita akan ketahui lebih lanjut mengenai dengan rumah keunikan rumah di Terengganu. Sebabnya Lia nak memperkenalkan dahulu mengenai keunikan dan keistimewaan rumah Melaka. Rumah Melaka dulu.
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Ya, okey. Yang mana tadi Lia beritahu kan, kita nak perkenalkan mengenai dengan rumah Melaka dahulu. Rumah tradisional Melaka ni bukan sekadar tempat tinggal, malah menjadi lambang warisan budaya dan juga identiti masyarakat. Seni binanya yang unik memperlihatkan gabungan pengaruh Melayu, Cina dan juga Eropah, hasil sejarah perdagangan dan yang panjang di negeri ini. Jadi rumah Melaka ni biasanya dibina daripada kayu dengan bumbung yang tinggi bagi memastikan pengudaraan yang baik. Tangga batu yang dihiasi jubin berwarna-warni menjadi salah satu ciri istimewanya. Ukiran kayu pada pintu, tingkap dan juga dinding pula mencerminkan kehalusan seni pertukangan masyarakat terdahulu. Dari segi ruang budaya, setiap bahagian rumah mempunyai fungsi tersendiri. Serambi digunakan untuk menerima tetamu dan mengeratkan hubungan masyarakat. Ruangan tengah pula menjadi tempat untuk berkumpul ahli keluarga, manakala dapur merupakan lokasi penting untuk menyediakan makanan tradisional dan menjalankan aktiviti gotong royong. Yang mana rumah Melaka ni bukan sahaja melindungi penghuninya, tetapi juga menjadi ruang untuk memelihara adat, nilai kekeluargaan dan juga tradisi masyarakat. Oleh itu, warisan seni bina ini wajar dipelihara agar terus menjadi kebanggaan generasi akan datang. Kalau Ayah Teh tadi, Ayah Teh kata suka dia punya tangga kan?
1: Kalau tangga dia macam pemegang, apa dia panggil? Yang pemegang dia tu bulat kat bawah tu. Apa dia panggil tadi? Tangga apa?
0: Tangga berjubin.
1: Tangga berjubin.
0: dia tangga batu macam tu kan? Struktur tangga ni dibina menggunakan batu bata dan juga simen. Berbeza dengan struktur keseluruhan rumah yang diperbuat daripada kayu. Hiasan pula, dari segi hiasan, permukaan tangga disalut dengan jubin seramik bercorak, biasanya motif flora atau geometri. Dan dahulunya jubin-jubin mewah ini diimport dari China, Eropah dan juga Jepun, yang melambangkan status sosial dan juga kekayaan pemilik rumah. Dari segi bentuk, kebiasaannya berbentuk melengkung ataupun bertingkat-tingkat di bahagian hadapan rumah. Itulah yang tadi Ayu Teh kata suka tengok tangga rumah Melaka ni kan, sebab dia berbentuk melengkung macam tu.
1: Selain daripada kalau pergi Melaka, daripada makan asam pedas, tengok rumah Melaka tu sangat teruja lah kalau tengok.
0: Itulah
1: asam pedas apa yang paling best kat Melaka?
0: Wuih, kalau asam pedas, kalau tanya asam pedas yang best kat Melaka ni, biasa dekat rumah sendiri lah ya Teh. Sebab dekat luar banyak, dekat Melaka kalau nak rasa asam pedas memang banyak.
1: Memang banyak.
0: Mana-mana pun saya rasa sedap juga mana-mana. Tapi kalau Ayah Teh datang Melaka, pergi ke rumah saya, makan kat rumah saya. Sedap. Angkat bakul.
1: Alhamdulillah. Boleh. InsyaAllah nanti kita bagi pergi ke rumah Lia satu bas nanti.
0: Satu bas eh. Okey, itulah dia perkongsian yang Lia nak kongsikan bersama dengan anda mengenai keistimewaan rumah Melaka. Okey, kita akan berehat seketika. Kita layan dulu lagu Ayah Teh eh.
1: Lagu apa tu?
0: Kita layan lagu Joget Melaka.
1: Joget Melaka. Kita dengar lagu Joget Melaka dulu eh.
0: Lepas tu nanti kita dengar lagu Joget Terengganu. Ayah Teh. Baik. Okey, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Silang Budaya.

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Okey, kembali lagi bertemankan kami DJ Lia dari Melaka FM dan juga
2: Ayah Teh dari Terengganu FM.
1: Ya.
2: Tadi kita dah dengar pasal satu rumah di Melaka. Dipanggil rumah Melayu Melaka ataupun apa dipanggil tadi?
1: Rumah Melaka.
2: Rumah Melaka. Tapi dia Terengganu, macam saya nak cerita tadi. Tadi kita dah dengar yang Melaka di Terengganu, kita boleh melihat rumah-rumah di Terengganu ni, di Kampung Budaya Terengganu, di Museum Negeri Terengganu, yang dipanggil konsep Museum Hidup. Rumah tradisional negeri di Terengganu lah. Jadi Kampung Budaya ni, kalau kita datang ke Kampung Budaya di Museum Negeri Terengganu ni, kita lihat rumah-rumah Terengganu ni menggabungkan elemen seni benda tradisi dan budaya dari semua 8 daerah di Negeri Terengganu. Di Terengganu kita ada 8 daerah lah. Dan antara tarikan rumah tradisional di Kampung Budaya, kita ada Istana Tengkulung. Istana Tengkulung dan struktur istana ni dibina berasaskan jenis limas bungkus atau perabung lima. Rumah jenis ini mempunyai 5 batang perabung. Ciri-cirinya mudah dikenali berdasarkan kepada bumbung yang menggunakan 1 perabung lurus mendatar dan 4 buah perabung menurun di cucuran atap dia. Itu Istana Tengkulung. Yang keduanya, rumah tele ataupun rumah bujang berserambi. Rumah bujang berserambi atau rumah tele ini, tele dia bermaksud suasana dan ruang yang luas. Jadi rumah tradisional Terengganu ini bersejarah dibina pada tahun 1888. Okey. Lagi kita ada rumah limas Belanda yang ketiga. Rumah limas Belanda berasal dari rumah limas bungkus, tetapi diubah suai oleh tukang Melayu bagi memberi imej Melayu dengan menambah bukaan atap kecil seperti bentuk V terbalik di sebelah atas dia, dan supaya udara dia dapat masuk ke dalam rumah. Itu yang ketiga. Yang keempat dipanggil rumah bujang berkembar atau berpeleh. Siapa yang bujang boleh dari rumah ni kan? Jadi reka bentuk rumah bujang berpeleh adalah yang paling popular di Terengganu. Bentuk bumbungnya yang melintang dan panjang biasanya dipasang 2 pemeleh yang besar di hujung perabung. Maka ia juga dikenali sebagai rumah berpeleh. Dan rumah bujang ni telah didaftarkan sebagai warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 oleh Jabatan Warisan Negara pada tahun 2015 lagi. Yang tadi, yang keempat, yang kelima, rumah bujang berserambi selasar. Rumah ni biasanya dibuat daripada kayu cengal. Lantainya berpasak dan berselak dibuat dari kayu seraya. Lantainya dibuat jarang untuk memenuhi keperluan seperti kita dapat basuh lantai, memandikan mayat, menyapu habuk. Selain menyejukkan, ia juga bertiang 12. Bumbungnya panjang, berpapan, pemeleh dan beratap singgora. Itu yang kelima. Tadi yang keenam, kalau apa ni, Lia nak datang ni, mesti Lia ke tepi pantai, dipanggil rumah apa? Rumah nelayan.
1: Oh, rumah nelayan.
2: Kalau datang Terengganu, kat tepi-tepi pantai tu banyak rumah nelayan. Dan rumah ini dibina mengikut spesifikasi sebenar menggunakan bahan-bahan semua jadi. Contohnya rangka rumah tu dibuat dari batang kayu gelam, tebusu atau kayu anak kuat. Lantainya pula dibuat dari bilah nibung. Dinding rumah ni, rumah nelayan ni lah, dibuat dari buluh janinan yang dikenali sebagai dinding

0: pelupuh, manakala atapnya dibuat dari daun nipah. Kalau daun nipah kita tak payah pakai aircon dah rasa kan. Sejuk je.
1: Sejuk.
0: Orang dulu tak pakai aircon pun.
1: Betul.
0: Nyenyak juga tidur dia kan.
1: Kan?
0: Kita ni kalau tak ada kipas, tak ada aircon, tak boleh tidur.
1: Tak boleh tidur.
0: Itulah rumah-rumah yang di Terengganu. Ada 6 jenis rumah yang saya sebut tadi. Kampung Budaya Terengganu ni di Perkasa, pada pacu untuk di tahun depan lah. Sepenuh dengan tahun melawat Terengganu 2027. InsyaAllah lah. Dia kena datang sini nak tengok rumah-rumah Terengganu ni. Selain daripada kalau saya nak pergi Melaka, saya cari apa ni, asam pedas. Kalau dia Terengganu, apa yang biasa kita nak cari, dia nak cari?
1: Kopok leko.
0: Lagi?
1: Kopok leko. Apa ya, macam kain-kain batik macam tu kan.
0: Makan yang makan, yang makan tu apa lagi?
1: Oh, yang makan. Biasa kopok leko lah yote. Tapi
0: nasi.
1: Oh, nasi dagang.
0: Nasi dagang. Lupalah tu.
1: Itulah. Tapi saya insyaAllah setiap tahun saya memang akan balik ke Terengganu. Sebab kakak ipau saya orang Terengganu.
0: Kakak ipau orang Terengganu? Belah-belah mana tu?
1: Kuala Terengganu.
0: Kuala Terengganu. Jadi kalau datang sini kena datang dengan RTM lah.
1: InsyaAllah kita singgah kat sana.
0: Baik-baik. Itulah kita dengar kalau di Melaka memang rumahnya memang... Satu, kalau kita sebut Melaka memang kita bayangkan rumah-rumah, satu rumah tu dengan tangga dia. Kalau dia Terengganu ni banyak jenis sebenarnya.
1: Banyak jenis.
0: Tapi kena.
1: Kalau pendengar-pendengar kita nak tengok sebenarnya, boleh tengok dekat live juga. Sebabnya Terengganu FM ada sediakan video jenis-jenis rumah yang berada di Terengganu.
0: Kena tengok di sana ni, Daini Sabun Wangi tu kata. Nasi dagang.
1: Nasi dagang.
0: Tam Tateru. Nasi dagang atas tol.
1: Atas tol.
0: Biasa kalau Lia datang Kuala Terengganu mesti pergi sana kan. Okey, kita dah dengar lagu di Melaka tadi. Lagu apa tadi kita dengar tadi? Joget Melaka.
1: Joget Melaka.
0: Jadi di Terengganu saya tak nak pasang lagu Joget Melaka. Terengganu. Saya nak pasang lagu Pakak Mari Ganu.
1: Jom kita datang Ganu. Pakak Mari Ganu.
0: Lagu ni dinyanyikan oleh Syafiq Farhain.
1: Memang orang Terengganu kan yang nyanyikan.
0: Kita dengar lagu Pakak Mari
1: Terengganu. Silang Budaya.
0: Kejap ya.
1: Tak apa. Take your time. Jadi
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Weh, mari Terengganu ni, weh. Lia, kena mari.
2: Mari, Terengganu.
1: Weh, pakat mari Terengganu.
2: Saya kalau kecek Kelantan tu, saya boleh sikit-sikit. Kalau cakap Terengganu ni, saya tak pandai sikit.
1: Dah apalah, lama pandai lah tu.
2: Dia kena ada NG dekat belakang kan.
1: Mungkin balik Terengganu, pergi rumah kakak ipar nanti, jumpalah jodoh di sini. Gamoknya.
2: Masya Allah.
1: Gamoknya. Eh, suka lah tu.
2: Suka lah tu. Kalau cakap pasal jodoh-jodoh ni, suka lah ayah teh.
1: Okey.
2: Tapi okay, jauh sangat lah ayah teh kalau Terengganu.
1: Dia lah, betul lah. Orang Melaka, dia kata Terengganu ni jauh. Orang Terengganu kata Melaka ni jauh, sama je.
2: Sama je lah.
1: Sama je lah.
2: Kalau dah kata cinta kan, ayah teh kan. Lautan api sanggup ku redah. Setakat Melaka Terengganu, apa dia sangat kan.
1: Jadi, kalau orang Melaka, kalau buat pantun memang macam tu lah. Okey, kalau tadi kita dah dengar pasal rumah-rumah di Melaka dan juga di Terengganu. Sekarang kita nak melihat pada komen-komen daripada rakan-rakan kita, ada tak? Apa yang menariknya Melaka bagi pandangan Lia sendirilah, kalau kita nak datang ke Melaka tu, saya nak tengok rumah-rumah menarik. Kat mana dia nak pergi?
2: Kalau dekat Melaka ni, wajiblah pelancong-pelancong datang ke Bandar Hilir.
1: Bandar Hilir.
2: Bandar Hilir. Dekat situ, bangunan-bangunan dia semua cantik-cantik. Bangunan-bangunan lama yang dah di renovate, dah dihiasi dengan warna-warna yang baru, lukisan-lukisan yang cantik. Kalau nak ambil gambar dekat situ kan. Lepas tu, Sungai Melaka pun dah cantik dah sekarang. Kalau malam-malam ada lampu-lampu.
1: Yang boat, naik boat malam-malam tu sampai kuah apa?
2: Itu sampai tengah malam lah. Saya tak pasti. Tapi saya rasa sampai pukul 2 pun on lagi.
1: On lagi?
2: Tapi mungkin sampai pukul 12. Sebab saya kalau pergi siang. Kalau malam tu jalan-jalan macam tu je. Naik beca kan. Dekat itulah kalau kawasan Bandar Hilir ada beca. Dan Menara Taming Sari pun on juga waktu malam. Sebab Melaka ni setiap bulan, awal bulan, kita ada buat Melaka Bila Larut Malam.
1: Bila Larut Malam?
2: Bila Larut Malam.
1: Macam lagu ke?
2: Macam lagu kan? Jadi Melaka Bila Larut Malam ni, biasanya tempat-tempat pelancongan akan dibuka sampai pukul 2 pagi.
1: Pagi.
2: Jadi pelancong-pelancong yang datang, boleh datang waktu siang sampai ke tengah malam datang Melaka. Selain tu, Melaka ni ada zoo, ada tempat-tempat makan yang menarik.
1: Zoo apa ni?
2: Zoo Melaka.
1: Zoo Melaka.
2: Ada Taman Buaya.
1: Taman Buaya.
2: Ada Taman Rama-Rama.
1: Sesuai untuk penerbit kita pergi sana.
2: Taman sekali Buaya. Sekali dengap.
1: Okey. Lagi ada lagi tempat menarik di Melaka?
2: Selain tu, kalau nak healing-healing, pantai-pantai lah banyak juga dekat Melaka.
1: Sebut pasal pantai, kalau kita sebut Terengganu, mesti pantai. Antara negeri yang mempunyai jalan pantai yang terpanjang di negara kita. Kita ada pantai-pantai menarik lah. Kalau di Kuala Terengganu yang dekat dengan RTM ni, kita ada Pantai Batu Buruk, Pantai Cendering. Di setiap daerah semua ada kebanyakan pantai. Kalau di Besut, kita ada Bukit Keluang. Cuma 8 daerah di Terengganu, 7 daerah ada pantai. Satu daerah je. Dia ada tempat di Hulu Terengganu, dia tak ada pantai lah. Tapi semua daerah di Terengganu memang pantai dia cantik-cantik lah. Sampai ke Besut hinggalah ke Kemaman pantai dia. Dan kalau nak datang ke Terengganu, ada satu tempat yang kalau datang Terengganu tak sah kalau kita tak bergambar.
2: Dekat mana tu?
1: Yang buka katuk tu apa tu?
2: Jambatan dia. Drawbridge.
1: Boleh datang sini lah. Sambil-sambil kita makan kepuk leko, nasi dagang, kita boleh tengok jambatan angkat tu. Rasa macam duduk London.
2: Betul. Kalau pergi Pasar Payang, wajib singgah dekat situ kan. Lagi satu
1: macam
2: saya suka
1: macam dah biasa dah ni.
2: Dah biasa. Lagi satu saya suka kalau pergi Terengganu, makan celup tepung.
1: Ikan celup tepung ICT.
2: Celup tepung.
1: Jangan ICT kata dekat dua je ada ICT. Sini pun ada ICT. Ikan celup tepung.
2: ICT.
1: Kita ada KLCC.
2: Ada KLCC.
1: Kepuk leko cicah cuka.
2: Ada cuka.
1: Cuka tu lah ada lah.
2: Oh.
1: Dia terpanggil KLCC.
2: Oh, ya.
1: Kepul Leko. Cicah Cuka.
2: Cicah Cuka.
1: Bukan dia panggil Cicah Cuka. Dia ada sabdu dia. Kepul Leko Cicah Cuka.
2: Oh, Cuka.
1: Tu dalam komen TikTok kita ada Masjid Kristal. Ada banyaklah di Terengganu. Memang orang Terengganu yang komen-komen ni rasa.
2: Ni orang Terengganu ni. Terengganu banyak juga pulau kan? Ada pulau.
1: Sekarang ni Pulau Redang lah. Memang dikunjungi. Pulau Redang, kita ada Pulau Perhentian, Pulau Tenggol, memang tempat orang pergi. Pulau Kapas. Memang pergi, kalau dia datang, dia kena datang ke Pulau Redang lah. Yang menarik, kita boleh berenang dengan penyu.
2: Oh, naik penyu.
1: Bukan naik penyu, berenang dengan penyu.
2: Ya, kan naik penyu je.
1: Okey, kalau tadi kita sebut mengenai Kampung Budaya Terengganu, Tahun Melawat Terengganu 2027 tahun depan akan terus diperkasa menerusi penyerahan projek pembinaan dan naik taraf di Komplek Museum Negeri Terengganu sekaligus dijangka melancarkan sektor pelancongan budaya negeri. Jadi projek bernilai 5.5 juta merupakan inisiatif strategik bagi menyokong sasaran Tahun Melawat Terengganu 2027. Kena datang, kalau dia datang Terengganu, kena pergi ke perkampungan budaya lah di Museum Negeri di Kuala Terengganu ni. Lagi ada yang lagi komen, air terjun pun cantik kat Terengganu. Pulau Perhentian. Yang Melaka ada tak komen pasal Negeri Melaka? Kita nak tengok sini.
2: Komenlah sikit
1: tentang Negeri Melaka. Senah jauh, Tasik Kenyir.
2: Tasik Kenyir.
1: Boleh naik houseboat. Pernah datang naik houseboat?
2: Tak.
1: Kena datang sini, boleh main-main dengan ikan kelah.
2: Oh. Saya tak habis teroka lagi lah ni Terengganu. Banyak lagi tempat saya belum pergi.
1: Begitu juga saya ke Melaka. Kena teroka habis-habis. Saya nak naik di Melaka dulu, ada apa yang naik atas pusing-pusing itu.
2: Ni Menara Taming Sari.
1: Macam mana sekarang tu Menara Taming Sari?
2: Masih lagi dekat situ, dia tak ke kiri tak ke kanan, masih lagi tegak.
1: Bolehlah naik sana. Jadi itulah, boleh katakan Terengganu dengan Melaka tak jauh lah tempat-tempat menarik. Banyak sangat-sangat.
2: Betul.
1: Jadi sama-samalah kita berkongsi, yang Terengganu datang Melaka, yang Melaka datang Terengganu.
2: Jadi itulah keistimewaannya bila kita ada segmen silang budaya ni kan.
1: Betul.
2: Kita dapat berkongsi, bertukar cerita mengenai Terengganu dan juga Melaka dan juga negeri-negeri lain juga. Okey, jadi sampai di sini saja, kita pun dah sampai di penghujung segmen. Itulah Yotes, sekejap je kan. Saya punya penerbit dah buat macam ni. Maknanya dia dah kena rolling dah ni.
1: Tapi saya tak pun. Dia tak seronok tak punya.
2: Dia seronok.
1: Bila dia dengar Taman Buaya tu nak pergi.
2: Ngap pun. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar di Terengganu FM dan juga pendengar-pendengar Melaka FM, dan juga terima kasih untuk Ayote yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kepada penerbit Terengganu FM. Siapa Ayote?
1: Ayi ataupun Syukri Ismail, dan juga rakan teknik kita Muhammad Tarmizi lah. Ahmad Tarmizi. Cik Mizi kita.
2: Okey, kalau di Melaka kita bersama dengan penerbit Puan Zainab ataupun Kak Nak Pinky saya panggil. Dan juga MCR kita ada Abang Nizam dan juga Kak Nani. Nizam. Okey. Jadi 3:45 minit petang ketika ini Ayote. Jadi sampai di sini saja untuk silang budaya stesen berkembar hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Ayote.
1: Ni sekarang saya lupa nak bagi tahu. Terengganu sekarang ni sedang musim candak sotong. Kena datang tau.
2: Oh, candak sotong. Itu yang nak kena sotong sotong candak tepung tu ayat.
1: Betul lah tu. Okey. Terima kasih DJ DJ Lia, kita jumpa lagi ya.
2: Baik, insya-Allah. Assalamualaikum ayat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

Tadi kan kena gandung dia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okey, okey, guna kamu. Oh, kan kita 356, 357 dah rupanya dekat kat kopak dah kita ni. Terima kasih banyaklah Zain-Zain kita tadi dalam TikTok ni, Ayotih live dengan Melaka FM. Sekarang Ayotih tutup kejap. Ini buka baliklah, boleh tengok baliklah dalam TikTok Terengganu FM. Kita live mengusir TikTok Terengganu FM. Cuaca alhamdulillah. Nak kata jauh, tak jauh sangat ni. Tapi gitulah cuaca dia ni, kemarin kata hujan belah-belah di Padang Kacung tu sekejap. Dan terima kasihlah tadi kepada penerbit Ayotih di Terengganu FM. Kita ada AI, jadi DJ AI penerbit untuk Silang Budaya tadi, kita bersama dengan Melaka FM dan juga bersama dengan tekniker kita, itu Cik Mizi. Terima kasih banyak sebab membantu program kita berjalan lancar ini. InsyaAllah program Silang Budaya ini akan berterusan dari semasa ke semasa lah dengan negeri-negeri lain, bukan dengan Melaka. Hari itu dengan Labuan, hari itu dengan Johor dan semua negeri lah di hatian kita. Dan esok, pagi esok, kita ada tiga seleksi pagi dalam pukul 8.30 pagi bersama dengan tak salah Ayotih, Terengganu FM, Sarawak FM dan juga Johor ke? Kena cek balik. Tapi gitulah esok kita. Dan terima kasih banyak kepada mereka yang masuk semula dalam TikTok ni. Kita ada Mokku Terengganu, kita ada Dani Sabung Wangi, Dai ni Sabung Wangi. Ha, sedap kan mesti jual sabung ni. Kita ada Ikan Kukuh buat join, Umi join, terima kasih. Yanti 555, 3x5 situ, Kampung Jambu Bongkok, cuaca cerah. Ikan Kukuh Kabau, cerah ke? Alhamdulillah, Kampung Jambu Bongkok cuaca, sini nak kata mendung, mendung juga, kena buka spek. Pak Yanti bukan pakai spek benarnya, tapi bila nak baca ni, umur-umur gini kena pakai spek tu. Oh, nak baca lah ni lah. Kena menerima hakikat dah kita. Tak? Zaliha Aliha, salam Yanti, terima kasih. Yo Kalang, boleh kejap. Ayuh me gong Datuk Panah Dani Sabung Wangi, terima kasih banyak sebab khabar ke cuaca di gong Datuk yang duduk di studio mini kita di Padang Kacung. Kau ada cuaca dia ni, Fendi, waalaikumsalam Fendi Mama Anis. Jadi gitulah, kita dah kopak dah ni, sekejap lagi kita kopak. Terima kasih banyak sebab join balik dengan TikTok Terengganu FM. Dan Fendi ni dari Kuatang. Safiq Kadri, orang lama tak jumpa Safiq Kadri kita, orang UMT. Kita dah pun menghampiri pukul 4 petang. Terima kasih sekali lagi Ayotih ucapkan kepada saya-saya pendengar kita sebab mendengar Terengganu FM daripada dulu sampailah sekarang. Dulu tu masuk dia daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Itu contoh je lah deh.

0: Di Maria is the spare man. And how Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Okey, jadi okey, guna gamuk orang kita. Ha, itu nak rayak dulu waktu bang so kejap lagi. Bukan dia kena ingat semua. Takut sangat orang ni terlepas dah. Terlepas kalau dah ingat wacat. Kalau kita buat manga ke, buat dah tahu. Waktu lah. Okey, terima kasih yang kod ni, Wan Romlah Wan Ali. Segmen lagu Hindi. Tak, bukan ni. Bukan kita segmen lagu Hindi saja Jaya Tesio. Malam ni, yang kita ada lagu Hindi. Dengan Awang ke malam ni? Kita tengok. Jaya luar. Kalau Awang Khang. Awang Khang. Tak? Dengan Awang Khang. Malam ni dengan Awang Khang malam ni dalam Namaste malam ni pukul 9 lebih sampai lah pukul 11 kita ada Namaste malam ni lagu-lagu Hindi. Jadi waktu bangsa kejap lagi bagi seluruh daerah negeri Terengganu hari Sabtu hari ni 4:37 minit petang, bagi daerah Kuala Terengganu Marang Kuala Nerus 4:40 minit petang, Besut Setiu 4:39 Hulu Terengganu, dan 4:38 minit petang bagi daerah Kemamang dan Dungung. Dan yang tengok rakyat lah malam ni, pagi kat Rang lah pukul 12 tengah malam, boleh tengok di Sukan Plus ataupun RTI Klik, pertemuan antara Netherlands, Belanda bertemu dengan Sweden, Belanda baru ni seri dengan Jepun, dua sama, Sweden menang lah baru ni, satu perlawanan yang menarik ni antara dua kelab Eropah, dua pasukan Eropah. Dan pertemuan pada 11 pukul 3 pagi menerusi TV OK dan juga RTM Klik, pertemuan antara pasukan Jerman dengan Ivory Coast. Ivory Coast, CIV tu, Ivory Coast lah tu. Dan pada pukul 7 pagi esok, pertemuan antara Ecuador bertemu dengan Curacao. Curacao pasukan dari itulah pasukan yang melibatkan pemain Port Terengganu tu. Boleh tengok pukul 7 pagi esok menerusi Sukan Plus dan RTM Klik. Dan 11 pagi esok pertemuan antara Tunisia bertemu dengan Jepun. Itu minat sangat pasukan Jepun ni, harap-harap Jepun boleh bagi saingan lah, baru ni seri dengan tu kan. Pertemuan pukul 11 pagi esok TV OK dan RTM Klik. Dan yang paling menarik sekali keputusan tadi Amerika dan Australia dimenangi oleh pasukan mereka USA dengan 2-0. Kemudian Brazil menang dengan Haiti 3-0. Scotland kalah di tangan Maroko 0-1. Dan pasukan Turki tewas di tangan pasukan Paraguay dengan 0-1. 1-0 menang Paraguay lah. Tapi yang paling menarik, Paraguay bermain dengan 10 pemain setelah seorang pemainnya dibuang padang sebab bercakap sambil tutup mulut. Etika buat tadi lah, undang-undang baru dia, kalau bercakap sambil tutup mulut memang tak dibenarkan. Pada kali ini sangat-sangat lah berubah ni, undang-undang baru dalam bola sepak sekarang ni. Dan banyak kena cepat, kalau lambat-lambat permainan kena tubik luar, duduk lihat satu spinik duduk luar. Kalau sebab buat cedera ke, buat sakit ke, kalau guling-guling tanpa sedar ke, mengganti suruh duduk luar. Belakung lah di luar tu satu minit. Itulah antara undang-undang baru dalam Piala Dunia pada kali ini. Dia kena cepat. Kalau penjaga gol lewat buat tendangan sepakan gol selepas bola tu keluar, lepas tu penjaga gol buat lebih kurang, buat lambat-lambat, boleh corner ataupun sepakan sudut kepada pasukan lawang. Ya, itulah undang-undang dia. Dia kena cepat, kena pantah homo. Itulah kalau bola tu corner, tiba-tiba dia check balik VAR, video assistant replay ke apa. Kalau lambat ke, boleh ke check balik, tak jadi corner. Itulah kata macam-macam lah undang-undang baru pada kali ini, undang-undang bola sepak. Agak-agak dibawa lah undang-undang ni kepada, rasa-rasa lepas pada ni undang-undang ni akan terus dibawa kepada sukan bola sepak lepas ni. Tak kira Liga Malaysia ke Liga Malaysia, kita kena ikut apa yang telah PIPA, macam awam dah, awang gagak panggil PIPA buat tu. PIPA dipanggil PIPA, PIPA 2026. Okey, kita pukul 4:18 minit petang. Terima kasih yang join menerusi TikTok Terengganu FM. Kita ada Wan Romlah, kita ada Kak Zu Suri Busy, kita ada siapa lagi ni, banyaklah. Terima kasih buat join Alex Chan juga, join, terima kasih Alex Chan, Sumiati Muhammad join, Bada Abbas join TikTok kita pada petang ni.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Okey, 16.23 masuk dia 4.23 minit petang. Terima kasih yang tu Zack. Dia tanya bukan lagu Wing ke tadi? Memang lagu Wing tapi bukan Wing, bukan Awi yang nyanyi tapi Yan Zen. Dan Mawar Desa duduk tangga dapur sambil dengar ragu, lagu menggambik kenangan. Okey, tadi sambil-sambil ayo tim pasang lagu dia, ada lah orang telefon. Pak Long Johan, ni minta lagu apa? Dia minta lagu Ramlah Ram. Okey lah Pak Long Johan. Sebelum asal ni, ayo tim tunaikan lah permintaan Pak Long Johan, lagu Ramlah Ram. Okey, siapa-siapa yang nak minta lagu lagi dalam pukul 5, boleh minta lah kod WhatsApp dengan FM 0103446632 menusi pilihan retro lepas pada pukul 5 kat kan deh. Okey, dan terima kasih yang join TikTok dengan FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey lah, ni lagu Ramlah Ram tadi yang minta tadi. Zapping yang tinggal.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 4:37 minit petang, masalah waktu asal bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Negus. Allah

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama', sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 lai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dan

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

Okey, Gigi. Okey, Guan Agama. Orang kita pukul 4.53 minit petang dah. Pukul 5 petang kita ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 5 petang. Dan sayang-sayang kita, kok WhatsApp boleh dah minta pilihan lagu-lagu retro. Ingat, pilihan lagu-lagu retro. Ada lagi yang minta-minta lagu baru. Lagu-lagu retro tu, lagu 80-an, 70-an, 90-an. Hak dia awal-awal 2000 tu retro. Ada yang minta lagu-lagu baru dalam 2014 tau. Itu bukan lagu retro deh. Okay. Selagi gini lah. Ayati habis kerja pukul 6 petang tau. Dan lagi nak jogging-jogging ni. Tapi orang duduk rumah hari ni nak cuti hari ni. Boleh lah. Petang-petang ni kita jogging. Ambil-ambil pelus kan. Cari 1,000 lakoh. 1,000 lakoh pulak. Benda apa? 10,000 lakoh. Dan tau kalau pukul 6 sampai pukul 7 tu. 10,000 lakoh. Boleh lah kalau kita buat 10,000 lakoh sehari. Tau. Terima kasih banyaklah kepada yang terus setia bersama Terengganu FM. Mesra ceria. Jadi jangan lupa terus minta lagu-lagu retro. Kod WhatsApp ni 010-344-66-32. Jadi okey, Guan Agama, orang kita Ayotis sampai pukul 6 petang.

0: Silakan.
1: Memang sakit hati ha, kalau blue tick lepas tu senyap, pacerah. Tapi gitulah husnuzon je lah sebabnya. Maybe dia tak baca tu je, no respond. Maybe dia tak, dia tu, maybe dia tu tak baca.
0: Apa yang maybe banyak sangat ni?
1: No respond.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: kerjasama Rusia Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata, pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Televisyen Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Diaz Ximenez bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini ponok dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting muhibah itu yang penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Saya percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. The sofa yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti. Semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuah coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

FM. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 5:16 minit petang. Terima kasih sayang-sayang kita yang mungkin dalam perjalanan balik dari tempat kerja tu sambil-sambil dengar Terengganu FM ataupun tengah-tengah pakai kasut, tengah ikat tali kasut nak pergi jogging tu dan lagi dengar Terengganu FM. Terima kasih banyak deh. Okey, untuk malam kita dah sampai ke segmen pilihan lagu-lagu retro pilihan, dan ingat tu lagu-lagu 80-an, 70-an, 90-an dan mungkin awal-awal 2000-an tu. Okey. Jadi Ayati nak tunaikan 3 lagu terlebih dulu awal-awal ni. Semoga sains-sains kita terhibur lah dengan lagu-lagu yang Ayati akan putarkan kejap lagi ni. Baik, untuk pilihan pertama dari Ari Ajira Mahawajawali. Ni orang Sungai Ulu Pahang ni, Kuantan Pahang ni, dia minta lagu Crystal Seragam Hitam. Kak Dah Dungu diminta lagu Screen, tak suka tak apa, aku pun tak kisah. Yang aku tak kisah, aku pun tak kisah tu, Ayati saja yang tambah. Daripada kumpulan Screen, tak suka tak apa. Wan Bukit Payung, lagu Mega, dari pilihan dari Mega, itu pasti. Jadi Seragam Hitam, tak suka tak apa, pasti. Itulah lagu-lagu yang Ayati akan siarkan. Dan 5:30 lagi, dan lepas 5:30 lagi, kalau dang lagu 3 lagu, kalau dang 2 lagu, kalau dang 2 lagu, lagu ketiga lepas. Lepas tu kita ada apa dia ni, Beast on Air. Beast on Air, kita tengok dah dalam 5:30 lagi. Beast on Air dan Beast on Air hari ni mengenai usahawan tani. Kita ikuti Beast on Air lah juga. Jadi kita dengarkan 3 lagu ni terlebih dulu, sambil-sambil tu kita masukkan Beast on Air dalam pilihan retro.

0: kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Juana Gamo orang kita.
1: Okay, GGOK Juana Gamo orang kita masih lagi dalam pilihan lagu-lagu retro atau pilihan retro pilihan kita pada petang ni. Dan alhamdulillah kita dah dengar 3 lagu tadi. Ada yang mendayu-dayu, ada yang terkenang kisah lama, ada yang macam-macam lah. Okey. Dan sambil-sambil tu kita selit juga dengan Beast on Air tadi, iaitu seorang usahawan tani. Alhamdulillah. Dan Ayatin nak tunaikan 2 lagu terlebih dahulu. Sebelum ni lepas tu 2 lagu pula ngujung-ngujung. 2 lagu ni permintaan pada Kak Ba. Kak Ba Dungun. Yeah. Sebelum tu Ayatin nak baca dia punya WhatsApp dia atau ni dulu. Dia kata hari ni panas dering, cuaca dungung ni apa. Kak Ba duduk rumah je hari ni. Anak natu jalan KL makan angin. Kat KL hujang kok, dia turun kok lah. Kak Ba we patung se. Budak-budak mandi hujang waktu petang hari, habis mandi terus naik. Dalam Gigi okey ayo teh mari, cuaca pulak sangat baik. Jadi dia minta lagu dari lagu apa putih, Lionel Richie. Hello, is it me you're looking for? Lagu Hello. Dan seterusnya pilihan daripada Eddie Asmadi Sungai Dahaka, dia minta lagu Leon, Balasan Janji Palsumu. Jadi kita tunaikan 2 lagu terlebih dahulu, Hello dan juga Balasan Janji Palsumu dalam pilihan Retro.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamok Orang Kita.
1: Okey, Guana Gamok Orang Kita. Pilihan retro dia hujung-hujung dah ni. Saya nak tunaikan terlebih dahulu dua buah lagu hujung-hujung ni dan dua lagu lah. Ni Yati Padang Midi dengan Cik Makcik Haji Kadir ni minta lagu sama. Jadi tunai belakang hari diorang ni. Yati Padang Midi dengan Cik Makcik Haji Kadir dia minta lagu Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Cik, lagu tahun 80-an, 87 tak silap ayat. Jadi dan untuk lagu seterusnya, lagu terakhir lah, Akimak dari Wakaf Pelang dia minta lagu Tika Dan Saat Ini dari Medicine. Jadi saya nak tunaikan dua lagu ni, Bila Rindu Ku Sebut Namamu dan Tika Dan Saat Ini. Jadi jangan lupa Tika Dan Saat Ini nak hujung-hujung dah ni, saya teh mengundurkan diri setakat ni. InsyaAllah lepas ni dengan berita pukul 6 kegi akan bertemu dengan saya Yateh lah. Hari ni Azra Fiza Ahmad dalam Nurani sampai pukul 9 malam. Jadi temani Azra Fiza sampai pukul 9 malam. Jadi minta maaf banyaklah kalau Yateh cakap salah kabur, salah cakap tu. Jangan lupa malam nanti ada bola pula. Pukul apa ini? Pukul 12 malam ni. Jangan lupa ikuti bola World Cup pukul 12 pagi esok. Pertemuan antara pukul 1 lah kita kira. Belanda lawan Sweden. Kemudian pukul 4 pagi Jerman lawan Ivory Coast. Ecuador lawan Curacao. 8 pagi esok dan pukul 12 tengah hari esok Tunisia lawan dengan Jepun. Jadi salam ceria, salam hormat dari Ayateh. Dalam JJ OK Guana Gamok kita jumpa semula. Lain waktu lain siaran lah. Assalamualaikum. Bye-bye.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Guana Gamo, orang kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk edisi hari ini, Nurani 69 bertemankan AZRA Semangat Kental. Ya, edisi hari Sabtu hujung minggu anda 20 Jun 2026. Sedar tak sedar kita dah menjejaki 4 Muharram 1448 Hijrah. Azra temani anda sampai pukul 9 malam nanti, 3 jam ke udara ya. Ada yang baru balik dari Padang Kacung, Telemung ya. Sebab tadi pergi sambutan Hari Belia Negara. Hari yang last hari ni, hari terakhir hari ni. Seronok tak seronok? Tengoklah corak-corik dia ya. Kenangan-kenangan ada yang disimpan menerusi ruangan media sosial kami Terengganu FM ya. Facebook, TikTok dan sebagainya. Terima kasih untuk Ayah Teh yang baru saja menamatkan tugasan tadi dalam JJOK Guana Gama orang kita. Dan seperti biasalah, kalau hujung minggu sekejap lagi kita ada rancangan ulangan. Wait a minute. Dan selepas itu Azra akan terus menemani anda sampai pukul 9 malam nanti. Nurani 69, Terengganu FM, mesra ceria.

0: Hello again everybody. You're listening to Wait a Minute. Hari ini kami nak kongsikan peribahasa Inggeris iaitu down the road. Ia dieja D-O-W-N jarakkan T-H-E jarakkan R-O-A-D. Down the road. Pertama, down the road membawa maksud sesuatu yang akan berlaku kemudian atau secara ringkasnya kita sebut sebagai nanti. Contoh ayat, we are not hiring now but maybe down the road we will. Kami tak ambil pekerja sekarang tapi mungkin nanti kami akan ambil. Contoh seterusnya, that decision could cause trouble down the road. Keputusan ini boleh undang masalah nanti. Sekali lagi, that decision could cause trouble down the road. Satu lagi, selain membawa maksud nanti, down the road juga boleh digunakan dalam frasa harian. Kita eja sekali lagi, D-O-W-N jarakkan T-H-E jarakkan R-O-A-D. Ia digunakan untuk menggambarkan jarak yang sangat dekat sehinggakan kita boleh hanya berjalan kaki ke tempat tertentu. Ini satu frasa harian yang kita boleh gunakan dalam perbualan. Contoh ayat, where is your school? Kita pun boleh jawab, oh, it's just down the road, just this way. Dekat saja, ikut arah ni. Macam kita bagi gambaran, jarak tu boleh jalan kaki saja dari sekolah tu dengan tempat kita. Okey, contoh satu lagi, where do you live? Kat mana awak tinggal? Kita pun jawab, my house is just down the road. Contoh sekali lagi, where do you live? My house is just down the road. Kita ulang ya. Mana awak tinggal? Rumah saya dekat-dekat sini saja. Maknanya macam kalau jalan kaki tu sampailah. Jadi kita gunakan down the road untuk kita bagi tahu jarak tu sangat dekat sampai kita hanya boleh berjalan kaki saja. Now, did you get something? That's good for you.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

0: Ya, Terengganu FM, Mesra Ceria, Mesra Ceria bersama-sama dengan Azra. Sekarang ni nampaknya dah teduh kan? Senja makin hampir. Ramai yang masih lagi berada di kawasan-kawasan riadah, bukit, pantai, sungai dan sebagainya, di taman-taman awam, menikmati kedinginan ya, suasana petang. Dinginlah tu bila dah tak ada cahaya matahari terang benderang macam tadi. Teduh aja, angin sepoi-sepoi bahasa, pohon-pohon melambai, burung-burung berkicau, seronok kan? Rasa apa ni, sambil-sambil bersenam tu, rasa semangat lah. Bila lihat suasana tu, nampak okey je kan? Meneduhkan jiwa-jiwa kita juga. Selamat petang untuk anda yang baru saja dengarkan kami di Terengganu FM. Mesra Ceria, Azra juga temani anda menerusi live TikTok Terengganu FM sekarang ni. Dan insyaAllah untuk pengisian kita hari ni, santai-santai hujung minggu. Selamat berhujung minggu untuk anda. Esok dah kerja ke? Alamak. Esok hari Ahad. Tapi tak apalah, sebab hari ni, petang ni, anda ada yang bawa anak-anak beriadah ni. Dalam keadaan macam sambil-sambil ber-OOTD ya. Senam-senam juga, ada yang keluar petang-petang tu nak ber-OOTD. Ber-OOTD ni apa? Outfit of the day. Tunjukkan fashion untuk apa ni, ambil gambar, masukkan dalam ruangan Instagram. Berlatar belakangkan jambatan angkat, taman-taman, tasik ke kan? Tepi-tepi jalan, sawah padi, bendang, atau juga mungkin di pantai-pantai sepanjang Kuala Terengganu, Dungun, Kemaman dan mana-mana pantai di negeri Terengganu yang cantik ni, sambil tengok kan matahari melabuhkan warna meganya bila senja ni kan. Cantiklah nak ambil gambar. Dan insyaAllah kita akan masuknya waktu maghrib, 7.23 minit malam lah di Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Pengisiannya Kalam Murabi menyusul bacaan Al-Quran dan rancangan Hidayah Ulangan juga ya. Apa lagi yang menarik malam ini kami tawarkan kepada anda untuk hujung minggu. Kita ada malam ni kan, yang istimewanya walaupun bukan dengan Azra Malhotra, tapi kita adalah malam ni dengan Awang Khan. Kita ada apa tu?
1: Jangan lupa sertai kami.

0: elektrik rumahnya.
1: Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Okey, itu dia persembahan daripada Afgan, Bukan Cinta Biasa. Siti Nurhaliza kan, Datuk Seri Siti Nurhaliza pun ada juga lah, Bukan Cinta Biasa, tapi ini versi yang berbeda. Okey, untuk anda semua terima kasih yang bersama-sama dengan Azra. Ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing daripada dah senja macam ni kan. Maklum sajalah, kita masa kecil-kecil dulu mak marahlah main kat luar masa ni kan. Tapi kadang-kadang ada setengah orang tu masih mencari rezeki waktu-waktu macam ni. Mudah-mudahan lancar urusan mereka dan terus dilindungi ya. Ada yang dalam perjalanan nak balik ke rumah tu, hati-hatilah. Kita ni dekat Malaysia ni, kadar kemalangan jalan raya boleh cecah 6,000 tahun setahun ya. Campurlah mana-mana kenderaan pun berbagai-bagai spek kemalangan. Ada kadang-kadang kematian boleh mencecah sampai 20 kematian satu hari. Bayangkan seminggu, sebulan berapa ya. Dan dalam akhbar-akhbar tempatan pun setiap hari kita disajikan dengan berita-berita duka berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Jadi hati-hatilah ya. Kelajuan itu membunuh. Kalau berada di jalan raya ni, terutamanya di lebuh-lebuh raya, patuhi had yang telah pun ditetapkan ya. Dan biasanya penunggang-penunggang motosikal menjadi ancaman yang besarlah bila berada di jalan raya. Jadi kita harapkan mereka terus berhati-hati bila dah malam-malam menjelma ni, nak naik motor malam-malam kan. Pakailah pakaian yang terang-terang, pakaian yang memantulkan cahaya tu, pakaian khusus tu kan. Kalau ada lagi baik dipakai ya. Topi keledar kalau ada yang warna-warna cerah, warna-warna putih ke, warna-warna vanila ke, lagi elok. Ni semua daripada atas sampai ke kasut warna hitam. Tak nampak. Kalau disuluh dengan lampu, jarak dekat baru nampak kan. Jadi kita buat pilihan yang terbaik ya. Nah, itu sebagai ikhtiar jugalah. Hati-hati memandu di jalan raya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi sambil-sambil layan Terengganu Famous Stretcher ya. Siapa temani anda sekarang? DJ Azra sampai pukul 9 malam nanti. Nurani 69.

Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nurani 69 Terengganu FM Mesra Ceria menuju ke pukul 6.48 minit petang. Selamat petang untuk anda yang baru saja dengarkan kami. Anda sedang dengarkan Terengganu FM, okey. Rakan-rakan yang berada di Setiu dan Besut 96.2, yang berada di Dungun 97.7, rakan-rakan di Kemaman 90.7. Jangan lupa Kuala Terengganu, Marang dan Hulu Terengganu 88.7 ya. Dengarkan juga menerusi RTM Klik secara percuma. Anda dapatkan di Google Play Store, di App Store, mana-mana aplikasi di telefon pintar anda, okey. Kita ni dah 4 hari menjengah ke tahun baharu Islam ya, 1448 Hijrah. Baru-baru ni ada sambutan peringkat kebangsaan ya, iaitu Ma'alih Hijrah 1448 Hijrah lah, yang bersamaan dengan tahun 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Itulah tema yang dibawakan pada tahun ini untuk semai nilai-nilai murni dan kesejahteraan masyarakat berteraskan kerangka Malaysia Madani untuk pastikan kehidupan kita ni sentiasa dapat keberkatan, insyaAllah. Ada satu berita baik kan, saya ada nampak lah, ada baca dekat media sosial. Selalu kita dengar Bukit Bintang ni tempat lepak, tempat jalan-jalan, tempat shopping-shopping, tempat melancong lah. Macam-macam bangsa ada kat situ. Pelancong dalam negara, pelancong domestik, pelancong luar negara pun ramai juga ya. Selalu melewati Bukit Bintang. Banyak hiburan juga diadakan di Bukit Bintang. Tapi untuk tahun ini berita baik ya, dari sisi kerohanian kita, apabila dikhabarkan ada berita gembira untuk umat Islam, khususnya warga kota dekat sana, apabila projek pembinaan Masjid Bukit Bintang kini sedang dilaksanakan lah. Semalam hari apa tu, hari Jumaat semalam kan, solat Jumaat pertama dekat Bukit Bintang, misi sudah pun bermula. Jadi minggu pertama awal Muharram ni, tahun ini Melaka sejarah tersendirilah apabila Kerajaan Madani surau Jumaat sementara, sementara masjid nak siap kan, surau Jumaat sementara di Pusat Community Outreach Oasis Bukit Bintang rasmi diberikan kebenaran khas untuk umat Islam didikan solat Jumaat buat kali pertama kat sana. Jadi berita gembira ni kita raikanlah, alhamdulillah. Terus bersama-sama dengan kami, rakan-rakan yang baru saja menjengah, menonton, singgah di ruangan TikTok Live. Terima kasih banyak-banyak hadir ya. Kita ada Papa Kor, kita ada Pak Allah, Saharudin, Ali Nasir, kita ada Arif, kita ada Mak Ruzang, Awan Lin. Dan ada beberapa orang lagi, Arif Pinang. Terima kasih hadir. Terus tekan-tekan skrin tanda sokongan. Ini dia Iwan Fantasia, musim cinta untuk anda, Terengganu FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

7 malam dah kita, alhamdulillah, untuk jam yang kedua bertemankan AZRA Semangat Kental untuk ruangan apa, Nurani 69. Terima kasih yang hadir dan teman-teman kita hari ini sampai pukul 9 malam ya. Bagi anda yang tertanya-tanya mana nak tengok, mana nak tengok Piala Dunia yang belum-belum lagi berakhir, masih lagi panas-panas macam pisang goreng panas, boleh saksikan secara percuma menerusi RTM Klik dan juga di ruangan MyTV. Satu-satu-satu siaran, siaran MyOK boleh kan, siaran sukan pun boleh. Dan untuk Piala Dunia 2026 ni, yang berakhirnya saringan untuk hari inilah, USA lawan dengan Australia 2-0, Brazil membelasah Haiti 3-0, Grup C pula Scotland lawan Morocco 0-1, dan Grup D Turki berentap dengan Paraguay 0-1. Tapi saya tengok dalam akhbar hari ini yang istimewanya, walaupun Turki tak dapat gol lah untuk lawan dengan Paraguay ni, tapi percubaan dia tu boleh dikatakan banyak jugalah ya. Turki cipta rekod percubaan terbanyak tanpa jaringan, dan Paraguay pula bukan underdog lagi. Itulah salah satu warna-warni perlawanan Piala Dunia untuk hari ini. Dan macam mana dengan jadual esok? Jadual esok yang paling awal kita nak kongsikan yang pukul 1 pagi itu dulu. Itu Grup F ya, kumpulan F. Netherlands akan berentap dengan Sweden lah. Masing-masing akan menonjolkan taring masing-masing, kepantasan kelajuan untuk mencari tempat dalam sisi perlawanan Piala Dunia 2026. Sambil-sambil layan Piala Dunia tu, makan kacang seronok juga kan. Ada setengah orang dia suka tengok Piala Dunia ni sorang-sorang, ada orang suka tengok berkumpulan, saling bertepuk tampar, menjerit-jerit, wujudkan suasana.

0: FIFA 2026. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
2: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama', sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dalam

akhir nanti, tempat kita beribadah. Maka kita akan mati esok hari. Karena itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun, bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi nanti. Taburlah bakti sebanyak-banyaknya.

Ya, orang ni 6.9 menuju ke pukul 7.53 minit malam. Terima kasih semua yang hadir. Saling teman ya. Saling menemanilah kita antara kita malam ni di ruang udara Terengganu FM sampai pukul 9 malam nanti. Dan sebagai mengisi kekosongan waktu ketika ini, sama-sama kita ikuti rancangan Hidayah Ulangan ya. Hari ini yang telah pun disiarkan tengah hari tadi, tajuknya Hijrah Usia dan Ibadah. Beruntung juga bagi mereka yang dapat mendengarkannya kembali. Ada yang mungkin yang baru dengarkan sekejap saja lagi sebab tadi tak dengar radio mungkin. Yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Ahmad Fawaz, Datuk Haji Fazil, terbitan Rohani Husin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Satu tajuk yang sangat penting untuk kita membicarakan tentang makna-makna hijrah. Dan tajuk yang saya ingin bicarakan tentang hijrah usia dan ibadah. Di mana kita kaitkan usia dan ibadah, saya akan huraikan apakah nilai usia tersebut yang saya akan kaitkan dengan surah Wal Asr, iaitu masa. Usia itu adalah masa. Dan ibadat ini kita akan huraikan dalam bentuk yang lebih luas, bukan ibadat hanya kita nampak di masjid ataupun ibadat dalam bentuk puasa, haji dan sebagainya, tetapi ibadat dalam bentuk yang lebih luas, menolong orang ramai, kita buat pada event, kita buat sumbangan, kita buat kerja-kerja fardu kifayah, juga dinamakan sebagai ibadat kerana apabila kita membuat sumbangan kepada masyarakat, ia termasuk dalam ibadat yang Allah sebut sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tulis apa-apa sumbangan yang disumbangkan oleh mereka dan kesan-kesan sumbangan. Maka ini juga ibadat kerana itu yang ibadat yang kekal apabila kita menderma, apabila kita mewakaf. Maka dalam bulan hijrah ini kita nak ambil power of hijrah. Dia punya kita aura dia tu. Macam mana kita nak buat agenda perubahan? Karena kalau kita tidak berubah, maka kita akan ketinggalan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mudathir, liman syaa'a an yataqaddam aw yata'akhkhar. Hidup kita ini di antara dua pilihan, nak ke depan atau ke belakang. Tak ada perhentian di sana, tak ada ruang yang ketiga, keempat dan yang kelima. Yang ada hanya dua pilihan, kamu nak maju atau kamu nak mundur. Itu di antara undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka eloklah bagi seorang muslim memandang lebih jauh untuk melakukan agenda perubahan, dan Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Walaupun kita dahulunya sejarah tidak baik, tetapi yang disebut sebagai dalam kaedah motivasi disebut create your future from your future, not from your past. Kamu bina masa depan kamu daripada masa depan kamu, bukan daripada masa yang lampau. Masa yang lampau kita nak buat apa dah habis, dah dibukukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya mampu kita lakukan istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, usia merupakan masa yang Allah berikan kepada kita, sangat bernilai kerana ia adalah modal untuk kita invest. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut wal asr, demi masa. Mana di antara masa adalah usia kita. Bila bergerak masa, masa usia kita makin berkurang. Sebab itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bani Adam, innama anta sa'a, innama anta al-ayyam. Wahai anak Adam, kamu ini adalah masa-masa. Idza dhahaba ba'dul ayyam, bila berlarinya sebahagian hari, sebahagian masa, maka hilanglah sebahagian nyawa kamu. Maka masa ini merupakan modal yang Allah berikan kepada kita di dalam surah Wal Asr. Innal insan, sesungguhnya manusia ini, lafi khusr, dalam kerugian. Kerana apa? Dia tidak menggunakan usianya untuk melakukan agenda kebaikan. Dia tidak menggunakan usianya untuk invest umurnya. Daripada satu minit kita dapatkan 1,000 pahala. Satu minit, contoh kalau kita berzikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimah yang paling Allah sukai. Dalam hadis Al-Bukhari diriwayatkan, hadis yang terakhir dalam sahih Al-Bukhari, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling gampang, ringan sahaja di atas lidah kita, kata orang Indonesia, mudah dan berat timbangannya. Apa dia punya zikirnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimah yang membersihkan Allah daripada segala kekurangan. Jadi kadang-kadang kita makan, kita mengumpat, orang macam makan ketupat. Kita mengumpat setengah jam, 40 minit. Apa salahnya kita ubah kepada subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau wanita-wanita, ibu-ibu, kalau bersolek, sambil bersolek, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang disebut sebagai power of words. One word can change your mind. Satu kalimah mampu untuk mengubah minda kamu. Jadi ini merupakan zikir-zikir yang baik untuk kita gunakan dalam usia kita. Sebab itu kita melihat para ulama menyusun waktu kita. Ada kitab yang ditulis oleh ulama, Al-Imam Nasa'i, amalul laili wan nahar, amalan di waktu siang dan malam.
Subhanallah. Sebab nak susun usia kita, masa kita. Sebab masa ini adalah satu modal yang besar. Mungkin satu saat kita dapat banyak pahala. Kita diberi satu ringgit, kita kembangkan kepada 4 ringgit. Orang yang diberi 100 ribu, kita kembangkan kepada 500 ribu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bagi usia kepada kita. Dalam satu hari kita dapat 24 jam kita bahagikan. Dalam satu jam kita ada 60 minit. Dalam satu minit kita ada 60 saat. Satu minggu kita ada 7 hari. Satu bulan kita ada 30 hari. Satu tahun kita ada 365 hari. Apa yang kita lakukan? Ada orang buang masa di kedai kopi. Hari-harinya bicara tentang bola. Tapi kalah juga. Mula dia bicara tentang apa? Apa yang dibincangkan pun tidak tahu. Kalau dia berniaga lebih baik, dia dapat wang. Ini habis wang. Ya, boleh kita lepak, tetapi jangan sampai merugikan wang. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sembahyang Jumaat, makruh duduk di masjid. Cukup dengan sembahyang dua rakaat sunat, kemudian kena cari kerja. Kena cari perniagaan untuk cari wang. Tidak sesuai bagi anak muda lepak di masjid selepas sembahyang Jumaat. Kerana kita hanya untuk agama. Tidak, kita nak dunia sama. Kerana dengan wang kita mampu untuk pergi haji. Dengan wang kita mampu bagi zakat. Dan ia merupakan tanda-tanda kejayaan. Qad aflahal mu'minun. Orang yang berjaya itu orang yang mana? Wa'aliz zakati fa'ilun. Orang yang mengeluarkan zakat. Jadi sampai bila kita nak menerima zakat, dan kita tak pernah mengeluarkan zakat. Jadi usia yang Allah berikan kepada kita, kita boleh buat apa saja. Modal yang cukup besar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, usianya meninggal 45 tahun. Tetapi dia invest, subhanallah, bukunya besar-besar belaka. Raratul Talibin ada 10 jilid. Kitab Majmu' ada 9 jilid. Kita diberi usia 8, 90, 100 tahun. Apapun kita tidak sumbang. Jangan jadi seperti seorang penyair dia berkata, kalladhi idha hayya lam tafa'bi wa idha mata lam tabki alaihi aqaribu. Janganlah menjadi seperti orang yang bila hidup, siapa pun tak dapat manfaat dia. Dan bila dia mati, siapa pun tak menangis. Adik-beradik pun tak menangis. Isteri pun tak menangis. Isteri rasa lega, abangku mati. Karena tak ada sumbangan. Nafkah pun tak bagi. Apa pun tak bagi. Bimbingan tak bagi. Jadilah orang yang menyumbang. Jadi orang yang beramal. Orang yang bergerak untuk manusia. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk memberi sumbangan kepada manusia. Linnas, dikeluarkan untuk memberi manfaat kepada manusia. Doktor, memberi ubat. Cikgu, memberi ilmu. Orang kaya, memberi wang. Orang yang ada kemahiran, memberi kemahiran. Kesemuanya menyumbang. Kesemuanya bersedekah. Sedekah sumbangan, sedekah idea, sedekah tenaga. Dalam komuniti masyarakat, kita ada banyak peringkat usia. Orang tua ada kaya pengalaman. Dia mampu duduk dengan remaja, berkongsi pengalaman kejayaannya, apa yang dia telah lalui, ujian-ujian yang mampu dia berkongsi dengan anak muda. Dia dapat menyimpulkan pengalaman 50-60 tahun dalam masa 1 jam, 2 jam. Kita duduk dengan orang tua, kita dapat ilmu yang cukup banyak. Anak muda ada tenaga, ada pemikiran. Kita tolong masyarakat, bagi idea kita. Tolong di masjid, tolong di surau. Ini merupakan gerakan-gerakan sosial yang mampu membina masyarakat yang tidak ada. Kita kata ni ruang-ruang untuk kejahatan masuk. Apabila kita sibukkan masyarakat dalam semua peringkatnya, dari muda sampai ketua, tidak ada ruang kejahatan masuk dalam masyarakat. Yang masuk kejahatan itu apabila orang tua tidak digerakkan, anak muda tidak digerakkan, wanita tidak dibangkitkan peranan mereka. Akhirnya yang mengumpat, akhirnya yang merompak, akhirnya yang menipu. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ishghal nafsaka bil haq. Hendaklah kamu sibukkan diri kamu dengan kebenaran. Kalau kamu tidak disibukkan dengan kebenaran, syaghalakal batil. Kebatilan itu akan menyibukkan kamu. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara simbolik seorang mukmin yang baik, yang cemerlang, yang luar biasa, yang membastik, yang dinamik, yang luar biasa, insan yang ajaib ini, dia meninggalkan perkara yang tidak manfaat untuk dirinya. Maka seorang muslim, dia mempunyai worldview, pandangan yang luas terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadat kepada Allah, sesama manusia,
dan juga alam sekitar. Dia berinteraksi dengan alam sekitar. Dia tidak mengotorkan alam sekitar. Dia gunakan usianya untuk membersihkan halaman. Dia menggunakan tenaganya untuk membantu masyarakat. Saya teringat cerita seorang wanita tua. Dia tidak tahu membaca. Dia tidak tahu menulis. Kerjanya kutip sampah. Sambil dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak tersebut memikat golongan-golongan Yahudi dan akhirnya mengislamkan ramai orang Yahudi. Kerana dia kutip sampah, tak minta sedekah. Dan itulah amalan-amalan salafun salih. Teringat saya seorang ulama yang bernama Syekh Mutawali Sya'rawi rahimahullah. Satu ketika dia sedang ceramah, bila habis ceramah, orang ramai cium tangan dia. Maka dia rasa seronok orang cium tangan dia, dia rasa hebat. Maka dia bila di pertengahan jalan, dia bagi tahu kepada drivernya nak berhenti satu masjid. Jadi dia masuk masjid malam-malam, buta begitu. Dah lama tunggu, driver dia tunggu, tak keluar-keluar masjid. Jadi dia bimbang, takut orang tua ni pensan ke apa. Maka dia cari di ruang sembahyang, tak ada syekh ini. Mula dia pergi masjid, takut-takut jatuh di masjid, dalam bilik air. Dia pergi bilik air, rupa-rupanya syekh ini sedang cuci tandas. Eh, Tuan Syekh, apa pakai jubah cantik-cantik ni cuci tandas? Tak, tadi hati saya ni rasa macam seronok orang cium tangan saya. Saya nak buang perasaan nak ujung. Apa dia buat? Dia cuci. Ini kerja-kerja yang mulia. Ini kerja-kerja charity yang bagus. Apabila kita ini berinteraksi dengan alam. Sebab itu dalam hadis Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan satu bab, babu rahmatil nasi wal khalqi. Bab sayang kepada manusia dan makhluk. Maka diletakkan satu hadis yang mana seekor anjing lami dahaga dan seorang lelaki pun dahaga, dia minum air, kemudian diletakkan air dalam kasutnya, kemudian dia minumkan anjing tersebut, maka Allah ampunkan dosa lelaki tersebut. Dia berkhidmat kepada makhluk. Mana sentiasa orang mukmin ini menggunakan usianya menyumbang. Anfa'un ahabun nasi ilallahi anfa'uhum, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling disukai oleh Allah, orang yang sentiasa menyumbang. Apa jenis sumbangan? Ada yang jenis cekap, berkhidmat. Dia ada kemahiran, ada guru yang mampu mengajar matematik, ada yang mampu mengajar sains. Kita pergi kawasan-kawasan kampung, kita ajar percuma. Kita bagi bantuan, buat program di masjid. Kesemuanya itu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu illa min thalath. Bila mati anak Adam itu, terputus semua amalannya melainkan tiga perkara. Yang famous iaitu waladin salih yad'u lahu, anak yang salih. Mungkin bukan anak kandung tapi anak murid yang mendoakan kita. Yang penting dia ingat kepada kita. Kadang-kadang anak-anak yang kandung itu dia yang lupa ibu bapa dia. Kemudian ilmu yuntafa' bih, ilmu yang manfaat, ilmu agama, ilmu sains, ilmu akal, ilmu apa yang memberi manfaat kepada manusia. Kemudian yang terakhir, sadaqatin jariyah waqaf. Kita ada wang, kita ada RM10, kita ada RM100. Kita beli buku, kita beli majalah, kita letak di surau. Ini saya waqafkan untuk surau. Datang orang, datang ke masjid, datang ke surau, dia baca majalah yang kita waqafkan, dapat pahala. Dia baca buku yang kita waqafkan, dapat pahala. Ada wang lebih sikit, tengok aircon rosak, kita beli aircon baru. Harga RM1,200. Mungkin jenama Panasonic dan sebagainya. Orang rasa sejuk. Pahala kita berkembang, berkembang, berkembang. Sana ketubu maqaddamu wa atharahum. Kami akan tulis sumbangan masyarakat, sumbangan kamu dan kesan. Selama mana benda tersebut masih ada, pahala itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang kita untuk melakukan agenda perubahan. Perubahan ini bukan perubahan rumah, bukan perubahan jendela, bukan perubahan kita katakan apa dia panggil tirai. Ini kita yang berubahnya baju. Tapi minda kita lembab. Minda kita macam tu juga. Minda kita masih ketinggalan. Tak datang masjid, tak baca buku, tak berzikir. Hanya asyik tengok TV 24 jam. Apa yang kita dapat? Kesemuanya akan menjadi satu bebanan pada hari kiamat kelak. Karena Allah akan tanya kita, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Akan ditanya kita ini pada hari kiamat empat soalan. Di antaranya umur kita, usia kita, di mana kita gunakan. Kita diberi oleh Allah siang dan malam. Apa yang kita buat di waktu siang? Apa yang dibuat di waktu malam? Allah Ta'ala bahagikan gerak kerja ini kepada malam dan siang. Dalam surah Al-Muzammil dan surah dalam surah Al-Mudathir. Surah Al-Muzammil ini Allah mengajar kita
macam mana kita nak bangunkan malam kita. Ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila. Orang yang berselimut, bangunlah malam dalam tempoh yang sedikit untuk kita berdoa kepada Allah, untuk kita munajat kepada Allah, untuk kita baca Quran kepada Allah, untuk kita solat, untuk kita dekatkan kepada Tuhan yang mencipta kita, untuk kita sayang dia, untuk kita tunjukkan ubudiahnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Allah memuji golongan yang meninggalkan katilnya. Kadang-kadang tilamnya masya-Allah tidur di hotel. Tilamnya tebal, nak bangun susah dengan ekor, dengan selimut. Kita bangun tidur, tinggalkan katil kita. Allah puji kenapa? Mereka ingin berdoa kepada Allah, mengharapkan syurga dan menjauhkan diri pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini gerak kerja kita di waktu malam. Tapi kadang-kadang di waktu malam kita lepak. Di waktu malam kita buang masa. Akhirnya kita tidak membangunkan malam kita. Dan surah Al-Mudathir, Allah ajar kita untuk qiyamun nahar, untuk bangkitkan siang kita. Ya ayuhal mudathir, qum fa'andir, wa rabbaka fa'kabbir. Wahai orang yang tidur, di waktu siang tidur juga, bangunnya pukul 10, pukul 12. Selalunya kita baca Quran yang diazabnya itu waktu-waktu duha. Orang tidur, Tuhan turunkan azab. Jadi orang yang tidur di waktu duha tak bagus kerana dia meniru gaya orang yang diazab oleh Allah. Maka kita kena bangun. Qum, bangunkan siang kamu. Buat kerja kita. Fa'anzir, doktor bagi peringatan kepada pesakit. Cikgu bagi peringatan kepada anak murid. Pemimpin bagi peringatan kepada rakyat. Gerak kerja. Qiyam wal indhar. Qum fa'anzir. Jadi kita ada di sana gerak kerja. Ini yang dibangkitkan oleh Barat. Barat bekerja, contohnya di Jerman. Mereka bekerja daripada 7 pagi sampai 7 malam. 12 jam bekerja. Balik kerja penat tidur. Tak ada jenayah malam. Kita tak tahu. Malam pun kita ada, siang pun muka kita juga. Akhirnya jenayah sosial itu berkembang. Sebab itu dalam kehidupan salafuna salih, digalakkan kita tidur awal dan bangun awal. Karena tenaga segar dan kita gunakan untuk kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukurihin. Ya Allah Tuhanku, berkati umat aku pada awal pagi mereka. Bangun awal. Sebab itu kata ulama, kadang-kadang sunat buat kenduri kahwin selepas subuh. Jadi saya kata betul juga, selepas subuh ni kita buat kenduri kahwin, jimat sedikit, makan roti canai 2 keping RM1, teh tarik. Jadi modal 1 kepala RM2 saja. Kalau dibuatnya tengah hari, modal 1 kepala RM15. Nak kena pakai baju pun cantik-cantik. Tapi kalau kita buat pagi-pagi, kan pelekat pun tak apa. Jadi kalau kita buat kenduri kahwin selepas subuh, kos dia rendah lah, RM1,000 pun dah lepas dah. Sebab kita buat 7 pagi sampai 10 pagi, siapa tak mai? Orang kedah kata mampu happy lah. Jadi ini di antara benda yang kita melihat keberkatan pagi. Pagi ini waktu yang cergas, waktu yang patut kita buat. Tapi sayang, anak-anak muda kita belum bangun lagi, belum lagi bergerak. Pukul 10 tak bangun lagi, pukul 12 baru nak bangun. Tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian kajian menunjukkan kita tidur selepas pukul 12, dia berhajat kepada 2 kali ganda tidur sebelum pukul 12. Misal kita tidur pukul 9 sampai pukul 4. 9, 3 jam, 3 jam, 6 jam. Kalau kita tidur pukul 1, kita berhajat tidur 12 jam. Kena bangun pukul 2, baru sama kualitinya. Sebab Allah Ta'ala sistemkan kehidupan kita. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kita di waktu malam untuk merehatkan, charge balik anggota badan kita. Jadi kita bangun segar. Dan kajian sains menunjukkan tidur adalah rawatan yang terbaik. Tidur awal rawatan yang terbaik. Kita masih tidak tidur. Mari kita tidur awal, bangun awal. Kemudian siang ni, waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang ni untuk kita cari kerja. Tapi kita tengok di supermarketnya mukanya, minggu lepas dia juga, esok dia juga, hanya dia buat di kedai kopi. Dia tidak produktif. Maka ini insan yang gagal. Tapi kalau negara yang pertama seperti Amerika, Britain, Jerman, Jepun, China, mereka negara yang maju. Mereka ni orang yang dinamik. Istilahnya, orang yang strategis, mempunyai sistem planning yang bagus. Mereka orang yang disiplin. Sampai mereka mengeluarkan satu kaedah, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal untuk merancang, kamu merancang untuk gagal. Jadi kalau negara yang macam kita, tak rancang apa-apa. Hidup kita kalau miskin, tak ada perancangan.
Macam itulah miskin sampai ke tua. Kalau kita jahil, tak ada merancang untuk macam mana nak keluarkan diri kita. Jadi ayo dalam aura hijrah ini kita mesti meletakkan satu perancangan yang jelas. Kita nak jadi apa? Apa visi kita? Apa misi kita dan apa nilai kita? Apa potensi kita? Jadi apabila umat Islam dia tidak tahu potensi yang besar untuk bekerja untuk umat, untuk memberi sumbangan. Contoh kita di Terengganu, kita ada Kuala Terengganu, kita ada Dungun, kita ada apa lagi saya tak tahulah. Jadi kita boleh bagi sumbangan. Masyarakat Kuala Terengganu fokus yang ada wang derma. Yang ada tenaga, keluarkan tenaga. Wanita fikir apa yang patut mereka buat untuk membantu masyarakat. Kalau semua orang fikir untuk menyumbang, mana ada orang fikir untuk meruntuhkan? Semua nak buat baik. Semua dilatih untuk buat baik. Inilah peranan hijrah. Kerana hijrah ini, dia nak ajak orang melakukan keazaman. The power of intention, dia begitu. Kuasa keazaman, niat. Sebab itu Nabi sebut, la hijrata ba'dal fathai, walakin jihadun, niyatun wa jihadun. Tak ada dah hijrah nomad ini. Pergi ke Malaysia, pindah ke Australia, kemudian pindah ke situ. Tak ada hijrah begitu dah. Yang ada jihad, niat, keazaman kita melakukan perubahan. Dan perubahan ini merangkumi semua aspek. Aspek agama, aspek organisasi, aspek pentadbiran, aspek perancangan, aspek perfilman, aspek dunia ilmu seni, aspek pertanian. Semua kena ada perubahan. Wa idza sya'bu aradul hayah falabudda an yastajibul qadar. Kalau rakyat ingin lakukan, ingin mendapat kehidupan yang baik, sahutlah seruan perubahan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, inna Allah la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bianfusihim. Allah Ta'ala tak akan ubah manusia itu, kaum itu, sehingga mereka ingin berubah. Sebab itu umat Islam mundur bukan kerana musuh. Umat Islam dijajah bukan kerana kekuatan musuh, tetapi mereka ada sifat yang menerima kemunduran. Kata Malik bin Nabi, kita ini dijajah bukan kerana kuatnya penjajah, tetapi jiwa kita ini telah menerima untuk dijajah. Macam orang tu sakit, badan dia lemah. Kita kuman ada, bakteria ada di keliling kita, semua ada penyakit. Saya tak sakit kerana badan saya sekarang ni okey. Tapi kalau saya sakit, mana badan saya itu dah bersedia menerima penyakit. Jadi umat Islam sekarang ni bukan lemah pada hakikatnya, tapi mereka ada sifat yang mereka tidak mahu ubah. Umat Islam bukan mati, tapi dia tidur. Jadi kalau insyaAllah dalam semangat hijrah kita ini berpandukan kepada sirah nabawiyah, berpandukan kepada kehidupan para sahabat, ayuh kita lakukan agenda perubahan dalam semua aspek. Ayuh kita meningkatkan kekuatan umat Islam, persaudaraan umat Islam, kekuatan umat Islam di sudut ekonominya, politiknya, pendidikannya, keseluruhan, sehingga kita mampu menjadi ummatun yang disebut oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami menjadikan kamu umat wasatiyah, umat yang kuat, umat yang bersatu padu, umat yang istiqamah, umat yang adil, umat yang baik, yang cintakan keadilan dan sebagainya, untuk menjadi ketua di kalangan manusia. Jadi saya rasa cukup itu, sekat itu dulu dalam rancangan Al-Hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada kita, memberi ilmu dan mengajar kita apa yang kita tidak tahu, dan memberikan kasih sayang di antara kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Sekarang ni 6.9. Tentunya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Tadi kita baru saja selesai ikuti rancangan Hidayah Ulangan yang bertajuk Hijrah Usia dan Ibadah, terbitan Rohani Hussein, dengan yang dibawakan oleh Ustaz Haji Ahmad Fawaz, Datuk Haji Fazil lah. Mudah-mudahan adalah perkara yang bermanfaat dapat kita hayati bersama-sama, okey? Terus dengarkan kami, Nurani 6.9 Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Bersud Setiu 96.2.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak, apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama, sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 lai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah.

Nurani 6.9851 minit malam bertemankan Azra. Kurang 10 minit saja lagi nak menamatkan tugasan untuk edisi malam ini 20 Jun 2026. Terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama dengan kami di Terengganu FM Mesra Ceria, okay? Tengah syok layan-layan Facebook, TikTok, Instagram, Thread, macam-macam media sosial sekarang kan. Kadang-kadang media sosial ni banyak kita nampak benda-benda yang indah-indah. Sedangkan kehidupan sebenarnya, kalau diri kita dan juga orang lain mungkinlah penuh dengan kepenatan, perjuangan yang orang tak nampak. Kadang-kadang orang sandingkan paparan di skrin telefon, di postingan, di hantaran masing-masing dengan cerita yang indah-indah. Tapi luka dan penatnya cuma tidak diumumkan saja. Pun begitu, dalam kesedaran kita, kita tahulah masyarakat sosial kita ni, komuniti sosial kita, media sosial lah kan, dia sedang berjuang dengan kadar masing-masing, kudrat masing-masing apa adanya. Jangan kita menekan-nekan, jangan kita membuat kritikan yang boleh mengundang perbalahan, yang boleh menjemput rasa geram, amarah. Berbaik-baiklah meskipun di alam maya sekalipun, ya. Okey, sekejap lagi meniti ke pukul 9 malam kita ada utama. Kami akan bawakan dari Angkasa Puri Kota Media untuk anda. Tamatlah tugasan Azra menemani anda untuk edisi malam ini. Selepas ini, anda akan ditemani dengan Awang Khan. Jangan lupa, janji temu. Namaste malam ni, lagu yang syok-syok, lagu yang sedap-sedap, yang baik punya. Jadi Azra tinggalkan anda dengan Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Sampai kita jumpa lagi esok. Segmen Mana Rahsia. Assalamualaikum, bye-bye.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan yang teramat mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
2: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: Namaste, lagu-lagu Hindi terbaik pilihan anda.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 9.27 minit malam. Apa khabar untuk rakan-rakan kita malam ini? Mengharapkan semoga semuanya sihat sejahtera selalu. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita untuk hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026 sama dengan 4 Muharram 1448 Hijri. Tak terlewat lagi untuk awang ucapkan selamat tahun baru Ma'al Hijrah kita kepada Muslimin dan juga Muslimat lah ya. InsyaAllah mungkin tahun baru hijrah ni akan lebih ceria, lebih semangat untuk kita bekerja dan sebagainya. Moga-moga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih untuk sahabat saya Azra tadi ataupun Zaza tadi yang baru saja menghabiskan tugasnya dalam Nurani 6 hingga 9. Untuk malam ini, giliran suara ini akan bersama-sama dengan anda hingga pukul 12.30 malam selepas 9.12, dan macam biasa kita ada Namaste lagu-lagu Hindi pilihan anda. Kepada peminat lagu-lagu Hindi atau lagu Nusantara malam ni, dah bersedia bersama-sama dengan kita insyaAllah hingga pukul 11 malam. Okey, dan 11 malam nanti kita nak dengar dalam utama 11, dan tapi jangan lupa untuk jam terakhir kita sebelum kita tutup tirai.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda sedang mendengarkan

Okey, sekarang 10 minit lagi ke pukul 10 malam. Jadi baru saja kita dihiburkan dalam filem VJ Part, lagu yang dinyanyikan oleh Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik itu tadi. Dan sebenarnya filem ini dikeluarkan pada tahun 1994, 5 Ogos 1994, yang dilakonkan oleh Ajadivan Tabu antara hero dan juga heroinnya lah. Okey, dan sebelum tu tadi lagu klasik, lagu yang dibuat dari filem Takdir, lagu yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar. Dan untuk panduan kepada rakan-rakan kita yang menanti bola ni, nak tunggu-tunggu sambil-sambil malam ni rancang pagi ni nak ke mana, nak pergi apa, tengok bola dengan rakan-rakan kita kat kedai ke mana ke, untuk panduan, jangan lupa pada pukul 1 pagi nanti, pukul 1 pagi sekarang lah . Okey, antaranya yang pasukan yang menentang malam ni, antaranya Netherlands menentang Sweden, itu kumpulan F ni, pada pukul 1 pagi nanti. Kemudian pukul 4 pagi, antaranya Jerman menentang Ivory Coast kan, kumpulan E. Dan 8 pagi esok juga grup yang sama, kumpulan E ni, Ecuador menentang Curaçao . Dan seterusnya pada pukul 12:30 hari, Tunisia menentang Jepun pada pukul 12:30 hari, kumpulan F ni. Jadi saksikanlah di antaranya di saluran-saluran ATM seperti awang bagi tahu tadi, antaranya Sukan Plus dan juga saluran OK. Dan kepada anda yang belum lagi muat turun untuk ATM Klik, boleh muat turun untuk ATM Klik untuk kita tengok di mana-mana saja. Tak kiralah di apa ni, dalam kereta, kereta tak boleh nak tengok . Okey, dah kita di mana-mana saja-sajalah yang orang katanya nak tengok seorang ke dan sebagainya, boleh saja . Okey, itu antaranya. Dan kejap lagi orang kebuka talian macam biasa untuk ruangan dalam pilihan lagu indie kita. Sebelum tu kita dengarkan lagu yang daripada filem Brahmachari.

0: FIFA 2020 hendap. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Lagu-lagu pilihan anda dalam Namaste.
3: Okey, dah lebih kurang satu minit lagi ke pukul 10 malam. Boleh telefon kami 6235-330 juga 6238-330 untuk pilihan lagu-lagu indie kita malam ni. Kepada yang dah pun membuat pilihan lagu pada 6 Jun lalu, kita bagi ruang pada yang belum-belum lagi lah. Antaranya kita ada Ayah Long Liga, Kak T Cukai, Pak Tahir, lagi siapa lagi? Kak Yah Semayo, Pok Sidik, Abang Is, yang apa kata, yang dah minta kita, kita tangguh dulu. Yang belum-belum lagi lah eh. Okay, halo, assalamualaikum. Namaste.
4: Namaste yo.
3: Ya, Pak Zali.
4: Ya, yeah, saya
3: Pak Zali. Okay, Pak Zali.
4: Lama Pak Zali minta
3: Pak Zali minta lagu apa? Pilih apa tu?
4: Nak dengar lagu Kenan Show lama tu. Ikepia Tanah Gemar.
3: Lagu Ikepia.
4: Jangan lagi kita kerja eh.
3: Okey.
4: Assalamualaikum yo.
3: Waalaikumsalam. Okey. Lagi. Ada lagi? Okey, kita masih lagi kita nak baca untuk ruangan dekat TikTok kita. Kita ada TikTok ni. Kita terima kasih untuk Papa Ko, lagi Bayu Cenderawasih. Ramai ni. Pok Lee pun ada. Terima kasih Zahara, Doraemon Kurus. Kita scroll ke atas sikit. Kita ada siapa lagi ni? Ramai tadi ni. Kita tengok ni. Undang pun ada. Ashalet. Awak sebut je ni, betul ke tidak dah tahu ni namanya. Baik, generasi pun ada. Okey, terima kasih. Okey, itu dia. Lagi panggilan-panggilan lagi. Hello. Namaste.
5: Hello, assalamualaikum. Adik Awal Khan.
3: Ya, yeah, waalaikumsalam.
5: Saya minta lagu.
3: Minta-minta juga, tapi kena nyanyi.
5: Tapi tengah lirik lah lagu ni. Apa ni kalau lagu Hindustan, tak tahu lah tajuk dia. Tapi kalau lagu Melayu, apa ni Seruling Kasih tu yang DJ Dev nyanyi tu.
3: Tak tahu. Tak tahu.
5: Ada lagu tu.
3: Tak tahu lagu macam mana tu.
5: Seruling Kasih lah lagu. Kalau lagu
3: Melayu, nyanyi Seruling Kasih. Itu nyanyi Seruling Kasih.
5: Seruling Kasih ha. Macam tu dah cukup lah. Sorry, nyanyi pula. Nyanyi dalam pegang copong.
3: Tak ni, Tak mari ni. Seruling Kasih ha. Habis gitu ya ha.
5: Seruling Kasih tu yang lagu di JD.
3: Cik nyanyi sikit macam nyanyi. Dilka Kari. Lagu tu ke?
5: Ya.
3: Dilka Kari ke?
5: Ah,
3: ya
5: lagu tu lah. Tapi tak tahu
3: tajuk dia. Dilka Kari, jap sisi kau buka.
5: Bukan lagu dia tu Seruling Kasih.
3: Dia nyanyi Seruling Kasih. Seruling Kasih. Seruling Kasih.
5: Seruling Kasih dah ingat lirik dia tu.
3: Seruling Kasih suara hati. Ha, nyanyi.
5: Ya, macam tu lah.
3: Ha, nyanyi lah. Seruling Kasih
5: suara hati. Ya, lupa lah. Nanti dia senyanyi lah dalam pegang copor nyanyi.
3: Yelah tu. Dia kakari. Lagu tu ke rasanya dia kakari rasanya?
5: Ya kot.
3: Okay, terima kasih Cik Mi.
5: Terima kasih adik
3: awak. Okay, lagi panggilan lagi. Halo.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Puan Siang.
3: Puan Asing ada lagi minggu
6: tak ada bulan lepas tak ada. Pasti tanda juga lah. Pasti tahu.
3: Tengok Pak Adada dah. Okey. Kena tulis nama Cik Mi dulu ni.
6: Lagu okay. Cik Mi Mitok tu bang. Lagu di Mitok tadi dulu dalam bulan Juli bang.
3: Juli. Juli.
6: Yang dia pulau orang di Jadi. Dikia Kari jagi si se.
3: Juli filem Dikia Kari lah kan.
6: Apilan Juli.
3: Dikia Kari jagi si se lagu tu kan. Okey. Pasti nak minta lagu apa ni?
6: Dalam pilihan Hami Beni Pia Kia. Lagu dia Hamya Hentu Hari, Dilda Hentu Hari.
4: Hamsi Mila Kairu.
3: Ni payah sikit nak cari lagu ni.
4: Ada dulu kan awak
3: betul tak
4: ada. Kau tak ada Asyiki lah. Janji ni ke Janiman.
3: Janji ke Janiman. Okay, kita cari lagu ni Janiki lah. Janiki lagu apa?
4: Pila Asyiki ni.
3: Asyiki.
4: Janji ni ke Janiman. Mujiku hati di kasana.
3: Okay, Kumar Sanu dengan
4: siapa? Dia dah muji namila.
3: Anu Labal ya.
4: Mesanam.
3: Okay, lulus. Okay, terima kasih Pak Sy. Okey, satu lagi panggilan sebelum dengar lagu. Putus, okey tak apa. Alamak, rugi. Kita ada ni rakan kita dekat siapa ni? Dekat Wasabi kita ni. Kita ada salam namaste. Nama Cik Nah Jerti. Cik Nah telefon lah Cik Nah. Cik Nah telefon Cik Nah. Dapat ke tidak tu nombor 2. Kak Ani Bukit Sawa pun kalau boleh telefon kita nyanyilah sikit. Takkan minta aje. Hello.
1: Next
3: hour. Salam. Oh, mari dah. Deboh mo awang ha. Kaleha, Kaleha lagu benda apa Kaleha?
1: Dah apa mari dah.
3: Mari dah lah ni hang takutlah Kaleha. Takut tak mau nyanyi.
1: Sudah nyanyi.
3: Lagu apa ni Kaleha?
1: Awang. Kaleha nak lagu Yahoo sekali lama dah dah rumah kakak saung tu.
3: Lawaknya setahun.
1: Kalau awak tambah nyanyi lagu tu, nak pula teki. Lagu kayak ha tu.
3: Cik nyanyi sikit.
1: Nak pula teki. Dunia kocor.
3: Okey, kalau nyanyi tak apa. Tu ho, panjang. Bagus. Film Hati Manis Hati Okey, Kalia, terima kasih.
1: Sama.
3: Okey, dahlah kita nak dengar lagu yang dipilih oleh rakan-rakan kita ni. 3 buah lagu, lepas tu kita sambung balik nanti. Tunggu.

0: Okey, dah 10.23 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk malam ini dalam Namaste, lagu-lagu Hindi pilihan anda. Terima kasih untuk rakan-rakan dekat TikTok kita ni. Ramai sekali ni. Kita ada Ijak Ganu pun ada. Kita ada Zahra pun kasih. Rakan-rakan tim core kita ni. Kalau nak sebut ramai tadi, terima kasih banyak-banyak ya. Moga-moga anda semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Okey, kita nak teruskan lagi panggilan kita malam ni. Kita ada lagi panggilan kita. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Namaste. Siapa tu?
1: Namaste. Awang Khan.
0: Ya, yeah, Awang Khan sini. Siapa tu?
1: Abang Zai Kanada dari sini.
0: Oh, Abang Zai Kanada. Okey.
1: Ya, yeah, sihat ke?
0: Alhamdulillah. Abang Zai nak minta lagu apa ni? Hindi.
1: Tadi dengar lagu macam Suruh Kasih lagu tu kan?
0: Haa.
1: Wah, orang dia pun buluh perindu. Abang Zai gelar dia buluh perindu.
0: Dan Abang Zai nak minta lagu apa ni?
1: Nak minta lagu ni filem apa Abang Zai tak tahu juga. Tapi mungkin awang boleh dengar Abang Zai nyanyi sikit kan. Filem lama ni.

0: Karaoke setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam, eksklusif hanya di Kinggan FM.
1: Okey, lebih kurang 12 minit saja lagi ke pukul 11 malam. 11 malam nanti kita nak ke utama 11 berita utama 11 ya. Dan kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kita ada ucapan untuk lagu-lagu aneka pilihan. Ucapan kita, ucapan selamat malam dan juga ucapan salam rindu kita untuk rakan-rakan kita lah. Okey, dan semoga terhiburlah dengan rakan-rakan tadi yang telah memilih lagi lagu, antaranya Pak Zali, Cik Mi, Puan Asing, Kak Leha, Abang Zai kan ada, lagi Mas Pulu, Z Bukit Payung. Dan juga kita tengok dekat Wasabi ni, kita ada ni, kita ada Pok Lee Mane nak minta lagu filem Nasib. Sekejap lagi kita akan putarkan. Sekejap lagi kita ada Kak Ani Bukit Sawa tadi nak filem dalam filem Hati Marisati. Moga-moga sama dengan Kak Leha tadi ya. Kita ada Kak Nah di Jertih pun. Terima kasih Kak Nah. Okay, terima kasih lagi pada rakan kita. Dan satu lagi, kita akan putarkan lagu yang diminta oleh juga untuk rakan TikTok kita ni. Betul ke tidak, tak tahulah ya. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan dalam Namaste lagu-lagu indie pilihan anda. Moga lagu yang disiarkan oleh pilihan dari rakan-rakan kita ni, anda semua terhibur. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Tapi jangan lupa, jumpa awang lagi selepas berita nanti.

0: Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan landskap industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sedangkan ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak RM1 juta disalurkan kepada tabung Kasihat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan RM1 juta.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Dato' Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: AI cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam memberi barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Jadi skenario kita yang itu kita temukan pada orang lahir sebab itu yang orang lahir kita bagi satu contoh pada orang lahir yang Malaysia maknya diminta perkembangannya kerana anak tidak dapat berikan misi bukan pada orang lahir ini adalah ditempatkan mereka selain daripada macam masalah orang tua tak dapat berhenti yang cukup kaum di pedalaman antaranya ada satu untuk hadir satu untuk hadir kenapa? Satu kena tangkap sebab
0: Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng, Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC, kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemangkin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: goals.
1: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun. Muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Okey, dah pukul 11.18 minit malam. Terima kasih pada anda yang masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk malam ini. Untuk jam terakhir kita, macam biasa kita ada sampaikan salam rindu kita untuk malam ini. Yang nak telefon kita macam biasa, 6235330 juga 6238330. Kita dah ada pemanggil kita malam ini, rakan kita. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, muncul dah. Dah rasa dalam TikTok ke?
3: Tak ada lagi, ada lain.
2: Tak ada lagi. Beli telefon baru lah. Telefon baru lah beli.
3: Boleh lagi.
2: Ni.
3: Dengan radio yang dalam telefon.
2: Oh. Terpaksa kena dengar radio, dengar TikTok ni ramai orang tanya. DJ Ha pun tanya ni. Papa Kor pun tanya ni. Kemana Suria pagi? Kita ada Suria malam dia ada. Suria pagi tak ada lagi. Lima yang diingati Suria pagi.
3: Malam ni tak masuk nama space.
2: Dah masuk.
3: Minggu depan.
2: Okey. Capan kita.
3: Abang dia mana nak nama asu.
2: Jangan cakap banyak-banyak nanti orang marah. Okey, ucapan kita malam ni sila.
3: Okey. Ucapan dalam TikTok je.
2: Juli.
3: Tanah Abah. Zahara. Dirham.
2: Mimi.
3: Dinamang.
2: Mi.
3: Suk. Mogara.
2: Mi sama.
3: Dari Mogara.
2: Dari Mogara, okey lah. Dia jujur. Okey, itu saja.
3: Hati-hati.
2: Okey.
3: Kira salam semua dalam TikTok. Dia nak tengok.
2: Ni Suria Pagi, kira salam semua ni dekat TikTok ni. Kita dah ada menghampiri 1M. 1 million. Okey, terima kasih. Terima kasih.
3: Pakai apa malam ni baju?
2: Ya Allah. Pegang baju. Rahsia. Okey. Baju hitam. Dia makin layan ni makin teruk lah ni. Okey. Panggilan lagi. Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Din ya?
4: Ya, Din.
2: Macam biasa, Din. Ucapan kita.
4: Okey. Yang pertama saya nak ucap kepada Zimane. Terusnya untuk Kimi Tengok Terakhir. Lepas tu Osman Goodbye. Lepas tu Hajah Lijah Kita Kat Sungkai. Dan yang terakhir sekali lah, untuk Kak Zuraida dan Puteri Kaimah lah. Semoga berbahagia habis sama hidup lah ni.
2: Okay. Assalamualaikum. Okey, lagi kita ada Pak Zali ni juga nak ucapkan selamat malam ini kepada salam ingatan kepada Ayu Kuali Ibai, Mas Parker, Kak Roh, Kak Maria Pekit Besar, lagi Kak Noor Dungun, Ibu Mawar, Zul Ali Tanjung Musang, Pak Mak Besuk dan Abang Zakang ada. Salam kenalan dan juga selamat malam katanya. Okey, lagi kita ada Tok Mi juga nak ucapkan selamat malam ini kepada Kak Leha, Ayu Kuali Ibai, Zapaka, Kak Ba, Kak Ni, dan moga-moga sihat belaka. Lagi Zimane juga nak ucapkan selamat malam ini kepada Din Khairuddin, Syambulu Gading, Jehmane, Cik Mi, Rina Rahman tu penyanyi, Rina Kebaman, dan untuk semua yang mengenali diri Zimane ni, ucapan selamat malam. Moga tidur dengan pelena. Semoga malam ini adalah malam terindah untuk kalian semua. Terima kasih. Ejo, satu lagi panggilan. Okey, Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya,
5: Osman goodbye.
2: Osman goodbye. Okey. Yang diingati malam ni, abang baik.
5: Okey. Line clear.
2: Okey.
5: Okey, untuk ucapan malam ni. Buat Hajar Halijah. Abang Fadil Kamasul, Abang Sudin Khairuddin Priti Amalinda Sarawak.
2: Okay.
5: Linda Sarawak, arah dan nama 10-14 ke Abang Ketujuan Kira. Itu sajalah, Adik. Sama Abang balik yang selamanya didoakan.
2: Assalamualaikum. Goodbye, Abang. Goodbye juga untuk Osman. Goodbye. Okay, kita dengar lagu lepas ni kita sambung balik.

0: Mini.
1: Teruskan temuan baru-baru anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: You're listening to the best.
3: Okey, 11.26 minit malam. Jadi kepada rakan-rakan kita yang tertanya-tanya antaranya jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini di mana Netherlands bertemu dengan Sweden pada pukul 1 pagi dapat disaksikan di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 4 pagi nanti juga pertemuan Jerman bersama dengan ni susah nak sebut Ivory Coast. Saluran OK dan juga RTM Klik. Tapi jangan lupa pada pukul 8 pagi besok. Ni OK sikit lah. Yang 8 pagi Ecuador menentang Curaça. Boleh ditonton mesti di saluran Plus Sukan TV Sukan Plus ya, dan juga di RTM Klik pada pukul 8 pagi Ecuador bertemu dengan Curaça. Kemudian di sebelah tengah hari 12 tengah hari Tunisia bertemu dengan Jepun, boleh disaksikan di saluran OK dan juga di RTM Klik. Itu untuk jadual sepanjang perjalanan untuk hari Ahad esok lah, 21 Jun 2026. Selamat menonton ya. Okey, lagi nak ucapkan terima kasih kepada Kosam juga yang tengah mendengarkan Terengganu FM ketika ini. Moga-moga dimurahkan rezeki ramai pelanggan tu. Dan juga selamat menjamu selera lah kalau yang mendengar ya. Terima kasih kepada juga kepada Zam di Parker, katanya tengah mendengar radio bersama dengan orang tersayang. Gitu. Nak ucapkan juga tahniah terima kasih banyak-banyak kepada Papa Kau dan juga tim kerana dapat 1 million malam ni. Terbaik untuk antaranya adalah awang akan sebut ni. Antaranya kita pengantin Pak Mat, ada Mawar Damia, lagi Icula, Ria Ko, No Amisha, lagi Doraemon Kurus, lagi siapa ni, Izatul Ko, dan ramai lagi lah. Nama-nama semua tim tu terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Terengganu FM. Kita ada siapa yang bagi nama ni tadi ni, hai salam untuk Ijo katanya, Dongun hadir, terima kasih Ti. Ujung-ujung kita bertemu malam ni eh. Bayu Cenderawasih pun ada tahniah untuk awang, terima kasih Bayu Crystal. Lagi siapa lagi ni, kita tengok-tengok ni. Papa Kau terima kasih ya. Okey, lagi yang bagi Fayad, Fayad pun ada, Fayad Pura Cendana lagu tu. Banyak ni, kena scroll balik ni.

0: Salam ya. Siapa tu? Nah ya, Kak Nang kita. Oh ya ya. Okey, salam kita untuk siapa malam ni?
1: Dan nak ucapkan buat anda Encik Mak Besuk. Ni anda buat Cik Ni rindu ye untuk anda dengan suami Cik Ni.
0: Ha.
1: Batu buat Umi Johor. Batu buat buat suami dan sesayang ni dan rumah ni sedang tidur dengan anak ni.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Cik Ding.
0: Ha.
1: Jadi sebelah rumah.
0: Cik Ding. Okey, terima kasih kerana kita. Okey. Yeah. Okey, tersasul katanya. Okey, lagi kita nak baca ni. Terima kasih pada Cik Mi Masjid Jikadir Masjid Cik Mi sentiasa dia ni. Ucapkan untuk sahabat yang dihormati di dunia dan juga akhirat katanya. Abang Fadil rindu selalu. Mak Ngoh sayang, moga dianugerah kesihatan yang baik. Moga Mak Ngoh sihat, cepat sembuh ya. Kita doakan semoga Mak Ngoh ni diberi kesihatan yang baik. Kali Mak Ngoh tak sihat ni ya. Demam ke gitulah lebih kurang. Lagi tak lupa juga kepada salam kasih yang yang dirindui. Abang Zaikan ada, Kimi dan isteri. Arisha Mulu Gading ada Somo. Kak Leha sayang, Zee dan Mas 14. Zimane, Rina Kemaman, Tehma, Tehma sayang, Kak Nik di Kampung Rahmat, Kak No, Dungun ada di mana-mana, Kak Nis Sarifah, Jehmane, Azman dan untuk semualah yang kenal dengan Cik Mi, moga-moga bahagia selalu. Okay, untuk Ejo, selamat memandu nanti, hati-hati. Terima kasih untuk Cik Mi juga ya. Okey, lagi panggilan. Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Salam ya, Kak Amar. Pakai ya?
2: Ya.
0: Okey, Kak Amar, salam kita untuk siapa?
2: Untuk Adi Ijo lah, balik sekali lagi hati-hati.
0: Ya. Lepas
2: tu Kimi baca rakit, tak isteri dia. Balik kete, Kak Nur Dungu, Tehma, Kak Amar Guru Raja. Dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belakang.
0: Yeah.
2: Ijo tu balik hati-hati. Jangan padam belakang.
0: Ya, yeah, terima kasih Kak Amar.
2: Okey. Okey, assalamualaikum.
0: Salam. Okey, lagi terima kasih untuk Zahra juga. Zahra kata 15 minit lagi masuk kecederaan. Okey, lagi kita ada ni Syam Bulu Gading juga. Untuk malam ni Syam ada sokmo. Ucapkan selamat malam untuk Cik Mi tersayang, sentiasa ada. Zee dan Mas 14, Kimi, Abang Fadil rindu selalu. Abang Zai kan ada. Kita ada Kak Noh Dungun, ada di mana-mana. Mok Ngoh Binjai, Kak Leha. Dan untuk jurah malam ni, moga bahagia selalu. Okey, Kimi juga ucapkan selamat malam dari tempat kerja katanya. Tak lupa juga untuk isteri Cik Mi, Dengkida, lagi Kak Zul, Kak Ma, Kak Leha, Kak Puteri Kaima, Kak Noh Dungung, Pak Umat, Syam Bulu Gading, Mas 14, Zee, Kek Payung, Ayol Long Geliga. Dan untuk semualah yang kenal dengan Kimi, moga bahagia selalu. Okey, panggilan lagi sebelum dengar lagu. Hello.
3: Hello, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Ya, yeah. Ucapan

0: kasih sayang.
1: Ya.
0: Dua esok ada kelas.
1: Okey.
0: Satu buat Cik Mej Gadi, Sampel Gading, Kino Terapi, Bangkok Bay, Ayah Lung Bika dan buat semua-semua lah yang sedang memasak dengan awam lani tu dengan siapa semua.
1: Okay.
0: Selamat malam dan selamat beristirahat saja. Assalamualaikum.
1: Okay. Assalamualaikum. Okey, satu lagi nak baca ni sebelum nak dengar lagu kita ada format di format nilai. Okey, selamat malam tu Ijo, katanya format ucapkan selamat malam ini kepada isteri tersayang Cik Ani. Dan itulah Eji Kazu, Kazu Ikarosa, Zana Abbas, Norohani, Rich Bayu Cenda, Cenderawasi serta sahabat lelaki kita ingat kata. Dan tak lupa juga untuk Papa Ko dan the team lah untuk Ijo yang dirindui, semoga kalian sentiasa di bawah lindungan dan rahmatnya, ceria selalu. Okey, lepas ni kita sambung lagi, ada banyak lagi ni.

0: Superman, Superman. Okey, tahniahlah semua-semua ya, yang istiqomah. Yang tap-tap screen dekat apa, dekat di TikTok kita. Terima kasih untuk semua tanpa anda siapalah kami ya. Okey, lagi kita ada Kak Jah di Ketengah Jaya juga ucapkan selamat malam untuk DJ kesayangan katanya. Oh, semoga happy-happy selalu katanya, sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk Kak Jah kita di Ketengah Jaya ya. Okey, lagi kita ada Kak Noh. Kak Noh Dongun. Kak Noh kata ucapkan selamat malam. Ingatan Kak Noh ni pada Kak Leha, Kak Mah Pakar, Kak Nitsu Kemaman, Kak Ani Ajay, Cik Mi. Sentiasa ada lagi Kimi Batu Rakit, Syambulu Gading, ada Sokmo, lepas tu Pok Mat Besuk, Pak Zali Ketir, Z75 dan untuk semualah sahabat-sahabat yang buat ucapan selalu untuk Kak Noh ni. Terima kasih juga untuk Ijo katanya senyum-senyum selalu, dah terhabis senyum dah kita. Terima kasih untuk Kak Noh ya. Okey, panggilan lagi, panggilan lagi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Kak Leha. Ujung-ujung kita Kak Leha ni.
1: Jumpa lagi.
0: Napra teki ya, Kak Leha. Nganga mulut-mulut dengar dia ya. Napra teki. Ya. Jauh. Okey, ucapan untuk siapa? Kak ni Kak Leha.
1: Cik Emi ke saya. Cik Emi ada semua. Sambulu Gading ada semua.
0: Semua ada semua pula kau.
1: Dan isteri. Ada Ayah Long Riga, Umi Sani, Kak Ana ada di mana-mana. Lepas tu seorang lagi ni, Kak Linda di Sabah.
0: Oh, Kak Linda.
1: Sabah ke Sarawak?
0: Sarawak.
1: Sarawak. Lepas tu Abiyah kena pergi. Seorang lagi bang. You di Kanastor.
0: You Kanastor.
1: Ucapan abang balik hati-hati kat gini jalan raya.
0: Ya, yeah, terima kasih Kak Leha. Kak Leha juga hati-hati lepas pada telefon ni.
1: Terima kasih bang.
0: Ya, yeah, sama-sama juga.
1: Abang ke jalan hati-hati bang.
0: Jalan hati-hati, jalan gosok ya. Pandu cermat. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Lagi ujung-ujung dah pertemuan kita ni. Ada lagi ke? Oh, ada lagi. Okey, panggilan lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cik Amir ya?
2: Cik Arun.
0: Cik Amir Arun, ya.
2: Ya, lama tak sembang abang.
0: Ya, betul. Okey, Cik Amir, untuk yang diingati malam ni.
2: Pertama buat abang. Selamat menghabiskan tugas dan balik nanti hati-hati. Buat Mak Ngah Binjai, nanti doakan supaya cepat sembuh dan sihat. Buat ya, apa nama, Abang Z Cene, Pak Mak Besut, Yalong Geliga, okay. Emma, Kak Nur Dungun, Zah Pakar. Semualah pada Osman Goodbye, Haji Halijah. Dan semualah kepada sahabat-sahabat Tengah FM, ucapan selamat malam dan berbahagia selalu.
0: Okey.
2: Abang, terima kasih abang.
0: Terima kasih sama juga. Waalaikumsalam. Okey, terbatuk kita. Okey, sampai di sini saja untuk pertemuan kita untuk malam ni. Kita nak dengar lagu katanya. Lagu special malam ni. Special spicy ke apa ni? Katanya nak tujuh lagu ni untuk semualah tim Papa dan Bayu katanya. Okey, serta semua selamat mendengar katanya. Okey, Bayu mesti minat ni lagu ni. Okey, nah, terima kasih semua yang terus mendengarkan Terengganu FM. Jangan lupa untuk bersama-sama. Tadi pukul berapa tadi? Bermula 6 pagi tadi, kita telah ditemani oleh DJ AI kita. Kemudian kita untuk dalam anggun bersama dengan Kak Cik. Lepas tu petang tadi bersama dengan Yote, dan tadi bersama dengan Azra, Nurani, dan malam ini sebagai penutup tirai kita bersama dengan Awang lah. Dan insyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi. Awang doakan semoganya dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur untuk rakan-rakan kita tak kira berada di mana, dan juga untuk rakan-rakan TikTok kita juga. Tu dia. Terima kasih semua. InsyaAllah ada pertemuan, jumpa lagi. Selamat malam semua. Jumpa lagi.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hanim akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

terbaik pendengar setia Nasional FM. Seperti dijanjikan, setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran, Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM

0: Kalimantan. Mesej kita sembunyi ibarat sejarah.
1: Baik, misi malam di Sebalik Mata hari ini bersama dengan saya, Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, Alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang dibawakan pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misi malam di Sebalik Mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik. Minggu lepas kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi ni. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat Doktor?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim Doktor. Baik, Doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misi malam di Sebalik Mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik Doktor, sebagaimana yang Doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga Doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni Doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hani dan juga Anaf, laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, Alhamdulillah, kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, bagaimana kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah, dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha fa khashitu an takhshakum fa qultu rabb fa qultu rabbi wa ana fihim fasarafahum ankum." Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi, mengenai peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat-tempat aku sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku, lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda: "Hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan sehingga hadis ini pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, "Kamu dengar tak apa yang bunyi itu?" Para sahabat kata, "Ya, kami dengar." "Kamu tahu apa itu?" "Allah dan Rasul saja tahu." Dia kata, "Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya." Dalam 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi talafi su'am, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la zalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillin min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit, makin sedut makin sempit, dahlah sempit, dan dia menyakitkan serta panas. Itu gambaran. Belum lagi dihumban dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nara lati waquduha an-nasu wal hijarah wa iddat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas, bila dibakar dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api itu. Tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu, dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babi minhum juz'un maksum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutamah, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah, tempat hancur. Jahim macam mana kita sebut hari itu. Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar. Apa yang menyebabkan kamu dihumba dalam neraka Saqar? Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, utitu bil buraq wa huwa dabatun abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit, di situ langit dibuka, waraitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
3: Baik, memang dia, kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra' dan Mi'raj, so Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditontonkan. Dia dah wujud siap dah, dah ada dah.
1: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
3: Allahu Akbar. Kepanasan dia, tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawma minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baiklah, kita nak berehat seketika. Doktor,
2: jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okey,
1: dan juga sahabat berdengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini. Okey.

0: Feeling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru sahaja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti Yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendiri lah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit selajuan cahaya. Dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak nak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matuwi ya tumbi yamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahu alam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Dia kata, Nabi SAW bersabda kata, manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseretlah dibawa oleh 70,000 zimam ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali. Satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, tempat itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana yang kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawal ni, doktor.
3: Baik.
1: Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Anam. Baik. Memanglah kita pun ada jaga, ya. Nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu, kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanah Tuhan ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah. Dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Kalau tak boleh gambarkan.

0: hum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijara 'alayha, baru datang 'alayha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya adalah kasar. Kasar itu dari segi perkataannya menggerungkan, tidak ada toleransi dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, syidadun. Syidad ini adalah fizikalnya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat bengis. Syidad ni bengis. Tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq. Dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia, mata dia sebagai kilat. Kita nak tengok pun takut. Wa ka'anna afwahahum sayasi. Ini sayasi ni ada taring. Mulut mereka ada taring. Yajurruna asy'arahum, mereka tarik rambut orang. Ya ahadi min al-quwa mislu quwwatil thaqalain. Kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit. Jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasih yang belas langsung. Allahu Akbar. Orang salah sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita. Nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecuperuk dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah tak boleh dah. Tengok mukanya yang hitam, legam, kebiruan, suaranya teruk. Itu baru muka nakir. Belum lagi Malik Zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada Doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya, kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: toată siara.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM sama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri hari Ahad, Hanim, 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tergamam kan?
1: Ha, kan? Rasanya Hani boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan, Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengar, Anim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ni, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga, akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang, nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir. Kamu telah memperolehi kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tari. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anim, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah, menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah, kalimatu tauhid, ikhlas, duduk terbenam kata tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat, La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada, ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah sepertinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis, Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni, tapi bukan bermakna tinggal yang lain. Bayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelangkabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa, isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minas syaitan saja, at-ta'awudz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna, jarak yang jeri maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu, satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah. Malam-malam dia bangkit solat tahajud 2 rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamassu an-nar ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian bapa atas aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka awlamihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tadlal alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengaum sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat, lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Kita selalu dengar ilahi lastulil firdaus, ya Allah. Untuk masuk syurga yang firdaus, memang kita tak layak dengan amalan kita. Tapi aku tak mampu untuk dibakar dengan api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus, kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pembangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam, dia berdoa kepada Allah. Salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Jadi kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, dia bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat 2 rakaat, menangis dengan sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu'alam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
3: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka itu sendiri?
3: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kekasih Allah. Sayyidul syafa'ah, yang memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi SAW. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi SAW masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi SAW atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah, telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam syaitan nak lah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu, ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pemutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake je. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Dia tak boleh. Dalam diri dia tak ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah tadi. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik. Agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1. Jumat depan nak buat pula RM2. Jumat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita, supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi, dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya. Tapi di akhirat, neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap sorang-sorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita nak ingatkan Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang utama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik doktor, untuk yang terakhirnya doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk masa kali ini doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya tu doktor?
3: Terima kasih nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang dia boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata, apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca, bismillahirrahmanirrahim, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wahiyah tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'ulaha syahiqan, bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih itu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum kita tahu. Sambil mengembik kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu wahiyah tafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas, kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam bila dibakar begitu lama. Kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahiyah tafur, hampir nak pecah. Marah dia tadi. Nah, itu gambaran dia Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid, neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara, neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka, ada penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita neraka juga ada perasaan marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, daripada asalkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita rasa, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja, atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Doktor, kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
3: Okey, terima kasih Nam. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk. Kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insyaAllah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24 episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda, insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini, Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan, saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar yang mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Mesti Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan tren adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya berangsur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia.
3: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4, Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH. Selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Ata moh koma kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir katanya. Dari Ahram Ahram bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti. Saya Ahram OKU Kampung Sentosa Jaya Kinah Batangan Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini. Okey, daripada Syah Putra juga, daripada Syah Putra Mersing Johor, melampau diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok live geng Burung Hantu kita. Kita ada ramai dekat sini, dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Mani, ada Kak Nozila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa, sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM geng Burung Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Drama bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

Geng Burung Hantu. Okay, selamat dan pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okay, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi baik.

sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan? Itulah terkenal dengan apa orang kata, keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Borong Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut peti dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian, larut matang selama hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabong. Teruskan bersama Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum geng burung hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng burung hantu pagi ini pukul 4.06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini pada pukul 4 pagi tadi. Dah mula dah perlawanannya kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti, besok kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok, yang dah tertidur tu tengok keputusan perlawanan. Itulah orang kata demam bola kan. Jadi untuk anda, sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kami Nasional FM di Johor Bahru, Singapura 105.7. Segamat dalam kawasan-kawasan Melaka itu 96.6 FM, juga kepada di kawasan Mersing 90.9. Pagi yang sunyi. Nak tanya jugalah kepada anda dan semua di luar sana, pernah tak anda berada dalam rasa yang kecewa? Tipulah kan kalau kehidupan kita sentiasa gembira, tak ada rasa kecewa langsung kan. Kadang-kadang kita kecewa dengan tindakan kita. Ada kala kita rasa kecewa dengan pasangan, dengan anak. Ada juga kita rasa kecewa dengan sahabat yang kadang-kadang melukakan hati kita. Percaya atau tidak, kekecewaan mengajar kita erti hidup, menjadi erti sabar, lebih menjadi sabar, lebih menjadi sebuah perhubungan itu bererti. Jangan kita membalas rasa kecewa, anggap ia sebagai titik permulaan bangkit dalam kehidupan. Percaya pada diri, perasaan perasaan kecewa itu dia singgah hanya sementara. Saya di sini tidak akan kecewakan anda. Layan dulu seandainya kita sehati sejiwa. Daripada ASL, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
2: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

pendengar Setia Nasional FM. Sampai ke jam terakhir tugasan saya pagi ini. Masih segar saya di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap sedia untuk berniaga pada waktu pagi ini. Semoga dimurahkan rezeki, dilapangkan pintu rezeki untuk anda di luar sana. Kepada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Sedang mendengar sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadir ilahi. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk menjaga adab di era digital atau dipanggil cyber adab. Dalam dunia moden sekarang ni, macam-macam maklumat yang kita dapat, jadi kita tak boleh lari daripada, kita kena ikut. Tetapi kita perlu juga faham setiap maklumat yang kita dapat itu adakah betul ataupun tidak, ya? Kerana apabila kita salah memilih ataupun salah menerima, kita akan bermasalah. Dan juga kita menerima, kadang kita rasa sesuai dan kita akan sampai kepada orang lain. Kita dah menerima maklumat yang salah, orang lain pun kita sebarkan maklumat yang salah, menyebabkan apa ni, berlaku kecelaruan di dalam masyarakat. Jadi dalam tanggungjawab ini ataupun dalam adab di era digital ini, kita boleh dikatakan bahawa boleh di maksudnya dengan ialah satu komunikasi berpaksikan empati, bahasa menunjukkan bangsa, ya, ataupun suara ataupun emek muka, ya, itu perlu kita faham semua dari segi suasana. Kita sangka bahawa semua ini zaman moden ini tak ada dalam agama kita, tak. Sebenarnya ada. Sebagaimana kalau kita tengok dalam firman Allah Taala, ya, firman Allah Taala dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, Allah berfirman, A'udhu billahi minash

0: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Apa maksudnya wahai beriman? Wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik yang datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sedang mendengar sekalian, dalam kita menerima maklumat ya, melalui cyber ke, kita mesti ada adab. Setiap perkara mesti ada adab. Jadi dalam kita menjaga adab ialah kita boleh mengkritik, tapi jangan kita mengecam ya. Mana kita boleh mengkritik, boleh bagi idea yang terbaik, cuma kita nak bagi idea tu pun kalau kita faham. Kalau kita tak faham, lebih baik kita duduk diam sahaja. Bimbang kita bagi pandangan menyebabkan apa ni, pandangan kita tak betul, jadi orang yang menerima maklumat itu dah tersasar daripada maklumat yang sebenar, yang tak sepatutnya kita beri pandangan. Pasal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata maknanya disebut man kathura kalamuhu kathura saktuhu, man kathura zunubahu kathura dunubahu, man kathura zunubahu fannaru awla. Maksudnya siapa banyak cakap, bangka banyak salahnya. Apabila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Apabila banyak dosa, maka neraka yang sesuai bagi orang tadi. Maka ada hadis lain, sekiranya kita tak dapat mengawal lidah kita, maka lebih baik kita duduk diam sahaja. Itu lebih baik. Jadi ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 juzuk 26, saya ulang sekali lagi, ayat itu yang bermaksud wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi kita tak tahu sama ada tu berita tu betul tak betul. Sekarang ni kadang-kadang berita sampai itu ataupun maklumatnya sampai kita, itu satu skema ya, dari segi apa ni, apa saja, umpamanya dalam jualan, dalam apa ni, ada kan jualan online, kadang-kadang itu pun ada skema juga. Jadi macam-macam. Kita nak buat benda yang baik, umpamanya baru selepas kita beribadat korban itu hari, kadang-kadang kita nak buat yang baik, tapi skema. Jadi tak tahu yang mana satu betul eh? Itu susah. Itu makna perlu kepada siasat, makna ada orang authority. Kalau nak tahu segi hukum, umpamanya ada orang yang bercakap, kita kena tahu saluran. Kalau hukum, kita pergilah ke laman web apa tu, Jawab Mufti, umpama bayar linnas ke apa ke, Ahli Majlis Fatwa, kita dapatlah maklumat tu betul tak betul. Biar orang yang ada ahli ya. Apa saja maklumat, kita kena pastikan bahawa betul saluran ya, segi agamanya. Kalau umpamanya ada di viral untuk apa, nak tahu makanan itu halal tak halal, jadi tanyalah bahagian halal ya, ya, di bahagian JAKIM. Baru ni ada viral ya, disebabkan kita tak ada adab. Dia macam mana, dia pergi ke China, lepas tu kebetulan naik apa, kenderaan awam, orang sebelah dia tu bau busuk. Maka dia masuknya dalam TikTok ya, orang Cina busuk dengan suara yang yang tak sepatutnya. Apa siapa perlu masuk kepada dalam internet? Jadi nampak orang boleh kaji siapa yang bercakap itu. Bercakap orang Malaysia. Orang Malaysia itu orang mana? Orang Melayu. Bangsa kena. Lepas tu agama dia, agama Islam. Dah. Satu Malaysia seolah-olah orang Malaysia yang agama Islam itu teruk. Dia punya apa? Apa ni? Image kita akan jatuh. Yang buat seorang je. Pasal perlu kita buat maknanya bukan tindakan kita tu salah eh. Pasal itulah dalam hadis pun ada Rasulullah bersabda, Rasulullah naik mimbar dia sebut sa'idal mimbar fanada bi sautin rafi'a ya ma'syara man aslama bi lisani wa lam yughdi al-iman ila qalbi la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum ولا تتبعوهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله وعرفه ولو في جوف رحله. Rasulullah naik di atas mimbar dengan muka yang marah ya, muka merah. Rasulullah kan dia putih. Jadi apabila dia marah tu nampaklah merah. Jadi Rasulullah kata, wahai mereka yang menerima Islam dengan lidahnya, Islam itu tidak meresap ke dalam hatinya. Jangan kamu menyakiti saudara kamu. Jangan kamu mengganggu mereka. Jangan kamu membuka keaiban saudara kamu. Siapa yang membuka keaiban saudaranya, Allah akan membuka keaibannya. Walaupun dia berada dalam perut kenderaan. Makna kita semuanya macam mana pun, kalau Allah nak bongkar, akan terbongkar. Jadi, nampaklah bahawa Islam itu menjaga. Islam menjaga. Yang masalah ialah penganutnya yang tidak ikut cara Islam.
2: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

anda pendengar dan setia Nasional FM Geng Murahantu. Sampailah kita ke penghujung segmen waktu pagi ini. Selama 6 jam saya telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi ini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang dini hari hingga ke menjelang fajar. Buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dimaklumkan bahawa waktu subuh adalah pada jam 5.52 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan tenang dan penuh keberkatan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya tinggalkan kata-kata mutiara untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Jangan takut untuk memulakan hari yang baru kerana setiap pagi membawa peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Geng Burung Hantu. Selepas ini, terus bersama DJ Ezel yang akan menemani anda pagi ini dari jam 6 pagi hingga ke 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan teman setia di udara. Saya undur diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya-Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah. Oi, bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Padahal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oi, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak main ke studio ni dan salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu, dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, padahal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Thank you.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda pada waktu ini. Dan pagi ni macam biasa bersiaran bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, mantap jiwa Sidi Licious.
1: Dan saya DJ Ila menemani anda di hari ini, hari Ahad. Selamat pagi Ahad.
0: Selamat pagi Ahad. Dia pagi Ahad ni dia jangan ada rasa yang lemau di pagi hari.
1: Tak boleh. Tak jumpa jalan, Sidi.
0: Dia tak jumpa jalan. Jalan sebab apa tu?
1: Tercari-cari mana saya punya pendengaran ni.
0: Tak apa, nanti kita tengok nanti tu.
1: Nanti kita baiki
0: Hari ni kita dah hari Ahad tadi. Dah 21 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah.
1: Sekejap sahaja masa berlalu, kita dah pun masuk ke bulan Islam yang baru. Dan apa-apa pun semoga yang cita-cita yang lama tu boleh diperbaharui balik lah. Kalau ada yang tak sempat nak perbaharui, boleh mulakan, tidak ada yang terlewat sekalipun.
0: Baik, itulah yang sepatutnya kita laksanakan. Okey, sebelum kita nak menjengah ke Terengganu sana sini, ada orang tua-tua pernah berpesan, pagi yang baik bukan kerana cuacanya, tetapi kerana hati yang memilih untuk bersyukur. Jadi kadang-kadang kita ni bangun dengan pelbagai masalah, macam-macam ada masalah, tapi yang masih katanya belum masih lagi selesai. Namun percayalah, setiap hari yang Allah kurniakan adalah peluang baru untuk kita perbaiki diri dan meneruskan perjuangan dalam hidup kita.
1: Betul lah tu, warna-warni kehidupan kan. Kalau tak ada yang tu, kita tak akan belajar sesuatu yang baru.
0: Kita nak intai-intai dalam Terengganu sana sini. Terengganu
1: sana sini.
0: Okey, cerita Terengganu sana sini pada pagi ini, ini berkenaan dengan yang kita boleh kongsikan di Setiu ni. Ini ada pasukan gerakan Arm PGA. Dia ada merampas pelbagai jenis kayu, jentera dan peralatan memproses kayu ini bernilai lebih daripada 2 juta ringgit dan menahan 10 individu dalam serbuan di sebuah kilang pemprosesan kayu di Kampung Bukit Lawang, Hulu Nerus.
1: Dan sebenarnya

0: Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Terengganu dengan juga bantuan Pejabat Hutan Daerah Terengganu.
1: Jadi Komander Brigade Tenggara, Senior Assistant Commissioner Muhammad Ahmad Razi Hussein ni, dia katanya dalam sebuah dilakukan lepas pihaknya menerima maklumat mengenai aktiviti penyimpanan dan pemprosesan kayu ni yang disyaki melanggar peruntukan Akta Perhutanan Negara 1984.
0: Dan sebenarnya juga pemeriksaan lanjut di kawasan premis mendapati pihak yang mengendalikan operasi gagal mengemukakan dokumen atau lesen berkaitan kayu yang disimpan dan diproses di lokasi terbabit.
1: Dan itulah yang telah pun dikongsikan juga beberapa pemeriksaan turut menemui ada sejumlah besar juga ni kayu-kayu macam-macam spesies yang disyaki tidak bercukai selain peralatan dan juga jentera yang digunakan untuk aktiviti pemprosesan kayu.
0: Itulah kan yang terjadi di sekitar Terengganu. Dan apapun, kita nak teruskan dengan yang seterusnya bersama dengan kami di Ceria Pagi
1: Cengkan FM.

bukan saja di udara, kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok terengganufm_. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Baik, Terengganu FM, mesra ceria bersama dengan Ila dan juga...
3: Saya Sidi. Okey, pagi ni macam mana kehidupan anda? Adakah okey? Selaras dengan apa yang telah pun dirancang semalam? Kadang-kadang rancangannya lain, paginya lain.
2: Betul lah, tapi kan Sidi ada yang cakap tak payah rancang sangat, nanti tak jadi. Kan dia kena macam tu aja kan. Kata Cikgu Ciki 79 ni, assalamualaikum semua, jom semangat katanya. Kan di waktu ini kita cuba, boleh tak kita nak cari-cari pemanggil setia kita di waktu pagi ni?
3: Seorang yang bertuah lah pagi ni. Yang bertuah lah pagi ni. Sebabnya kalau pagi ni kita nak mulakan dengan pemikiran yang positif. Itu yang sebaik-baiknya. Sebab ada satu kajian psikologi ni. Kata individu yang mulakan hari dengan pemikiran yang positif, rasa syukur, dia ada tahap tekanan yang lebih rendah serta dia punya produktiviti dia meningkat setiap hari.
2: So maksudnya pagi-pagi kita memang kena set dengan kepala otak kita ni berfikir positif, baik-baik je lah kan. Tapi kalau dia datang juga dengan negatif macam mana?
3: Kalau dia datang juga dengan negatif, tak apa, bawa tetapi tinggalkan dekat satu tempat kalau kita rasa kita perlu untuk melaksanakan tugasan-tugasan yang yang penting lah.
2: Itulah, kena guna kebijaksanaan kita. Kalau rasa benda tu tak elok, diam-diam je lah. Kan?
3: Diam-diam je. Tinggalkan je kat tepi ke,
2: kat tepi bawah bukit sana. Curun-curun sana.
3: Mana-manalah anda rasa macam sesuai. Sebab kita ni perlu ada cara dan juga beretika apabila kita nak melaksanakan tugasan kita dengan efisien kan. Kena pandai lah.
2: Kena pandai lah kan. Kalau pagi-pagi dah okey, tentu sampai ke malam nanti okey. Kan.
3: Okey, dan ada satu cerita yang kita nak bawakan juga pada waktu ini untuk anda semua. Ini dari Indonesia ni. Cerita yang kita nak kongsikan ini berkenaan dengan ada satu klip video ni, dia tular di Indramayu di wilayah Jawa Barat. Dia ada menunjukkan ini penduduk sebuah perkampungan ni, dia berubah-ubah tau mengutip wang tunai berjumlah 850 juta rupiah. Ini bersamaan dengan 197,679 ringgit.
2: Ni duit yang bertabur-taburan lah ni.
3: Duit kan? Yang ada tabur tengah-tengah jalan ni.
2: Kan, ini bukan ajaib sebenarnya. Namun wang tersebut dipercayai dilarikan oleh sekumpulan pencuri daripada satu ejen lah. Kan? Dan kemudian menabur duit tersebut ke tengah jalan berhampiran blok di desa Jengkok ketika melarikan diri bagi mengelak daripada ditangkap pihak berkuasa.
3: Jadi adalah satu rakaman video ni yang dimuat naik ni. Dia muat naik dalam akaun TikTok dan juga dalam akaun-akaun yang lain juga media sosial ni. Ada yang menunjukkan seorang pegawai polis ni menggesa warga tempatan untuk mengembalikan wang tersebut untuk dijadikan sebagai bahan bukti.
2: Dan sebenarnya rakaman tu telah pun mencatatkan lebih 178,800 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi kan. Itu bijak positif ke macam mana Sidi? Bijak positif ke macam mana?
3: Tak tahulah. Dah lewat mata gitu kan. Tapi kita ambil, itu bukan hak kita. Kena tapi, fikir juga
2: jumlah tu sangat besar dan apapun pastikan kita buat perkara yang betul lah. Kalau kita terambil, kena pulangkan. Kalau kita nampak betul-betul yang tak betul, jangan ambil lah.
3: Bukanlah, yang itu bukan kita punya, jangan ambil lah.
2: Jangan ambil lah kan.
3: Yang sebaik-baiknya itu boleh kita kongsikan untuk semasa luar negara.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, semasa dalam negara di Terengganu FM. Okey, Sidi, kita nak kongsikan berkenaan dengan cucu, nenek.
1: Ini cerita dan juga kisah yang perlu kita ambil teladan jugalah ni, supaya ia tidak terus kita jadikan sebagai satu pergerakan dalam kehidupan kita.
0: Kan. Tadi cakap positif, kita nak tukar benda ni kepada positif.
1: Ya, ini ceritanya ni. Ini seorang cucu ni, dia belasah nenek dengan tukul besi, tetapi telah pun ditahan dan direman selama 5 hari ni.
0: Dan menurut Magistrate Nur Amira Fatihah Osman, memberikan kebenaran tahanan rimang ketika suspek yang berusia 25 tahun itu yang dibawa ke Mahkamah Magistrate Marang. Dan Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, perintah rimang itu bagi membolehkan polis menyiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana perbuatan suspek mendatangkan kecederaan parah.
1: Jadi menurutnya lagi, dalam kejadian kira-kira pukul 6.55 petang yang berlaku pada hari berkenaan, suspek yang dipercayai memukul warga emas berusia 79 tahun ini dengan menggunakan tukul besi. Jadi berikutan dengan kejadian tu, mangsa yang dilaporkan parah terus dikejarkan ke Hospital Dungun untuk menerima rawatan lanjut.
0: Kanda katanya mangsa yang tinggal bersama suspek dikatakan menghalang suspek yang cuba keluar dari rumah terbabit, dan berlaku pertengkaran antara mereka berdua sebelum mangsa ditolak dan lalu dipukul.
1: Jadi Abu Halim katanya lagi, polis menahan suspek yang mempunyai kad pesakit mental dan merampas satu unit penukul besi yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Itulah yang kita boleh kongsikan bersama-sama. Namun apa sekalipun, dalam keadaan kita ni, setiap hari kita perlu mungkin ada ujian yang menguatkan lagi kehidupan kita dan juga pergerakan kita.
0: Terutama sekali dalam keluarga lah, kan. Baik, pukul 7 pagi kita nak ke Pusat Berita Kuala Lumpur.
1: Jadi untuk kita ikuti utama 7 pagi.
0: Dan jadi, kembali bersama dengan kami di Ceria Pagi
1: Cengkan FM.

0: Kedudukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pintiran serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tumbu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punyai telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehinggakan di lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
4: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Di Manshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenaan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berakhir dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Sweden, ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghai turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hal itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: 3.10 temani anda.
1: Baik, Terengganu FM mesra ceria bersama dengan DJ La dan juga DJ CD di jam kedua kita.
2: Jadi pagi-pagi ni kita nak anda terus berada dalam keadaan jangan Sunday blues lah. Dia kalau Monday blues dia lain. Kalau dekat kita ni seawal minggu hari Ahad kita bermula minggu yang ni kan.
1: Ya, betul. Bukan hari. Kita buka kerja kita hari kita dengan hari Ahad. Kita ada beza sikit dengan negeri-negeri luar. Aduh, apa yang bezanya?
2: Ya? Yeah?
1: Apa yang bezanya?
2: Tak, yang bezanya adalah Ilas lepas ini. Yelah. Dia tak lama dah tu kan. Jam celik gitu dah.
1: Tapi dia punya perasaan tu macam mula-mula macam nak temuduga lah CD.
2: Ya ke?
1: Macam takut gitu, berdebor gitu. Tak tahu kenapa.
2: Tak apalah, ini cabaran lah. Cabaran kan? Kita. Tak apa, tak ada masalah.
1: Itulah, kena positif lah kan pagi-pagi hari ni.
2: Yelah, tapi mana tahu sebab kita dah biasa kan. Kita dah biasa pagi kerja hari Ahad. Nanti kita pergi kerja hari Ahad, tiba-tiba kenapa lengang ya hari ni
1: kan?
2: Hari ni bercuti lah kalau kat tempat tempat-tempat barat kan.
1: Tapi tak tahu kalau kena kerja shift.
2: Itu lain. Tapi apa pun, kita nak kongsikan kepada anda sekarang ini.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Baik, kita ada dua buah akhbar Nusi dalam talian dan kita nak mulakan dengan sebuah akhbar ini. Dalam pertahan semangat muafakat tolak sentimen perkauman, ini kata Anwar. Ini menerusi ruangan mutakhir lagi, 1990 pot vape dirampas. Wanita culik palsu diselamatkan kurang 24 jam, polis tahan mangsa dan seorang lelaki. Kita beralih untuk aksi sukan dalam kolom sukan ini, Undive. Bahawa Jerman kembali ke pusingan kalah mati selepas 12 tahun dan Brazil resah rapidnya cedera. Kami akan jadi lebih kuat, ini kata Porter. Kita rentas ke ruangan luar negara. Dalam ruangan global yang disediakan di sini, Iran tutup semula Selat Hormuz susulan serangan Israel ke atas Lebanon. Amerika Syarikat bayangkan rundingan dengan Iran mungkin bermula seawal Ahad. Dan cerita tentang artis Insomniacs buka tirai persembahan konsert 5 sos. Itu yang boleh kita kongsikan pada waktu ini. Dan seterusnya.
1: Okey, baik. DJ La juga nak kongsikan peni tajuk-tajuk akhbar manusia dalam talian, iaitu berkenaan dengan nasional, iaitu 20 mangsa kepala air Ulu Geruntum dipindahkan ke PPS. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan fasa baharu ekonomi Malaysia berteraskan teknologi tinggi semiconductor AI menurut Perdana Menteri kita lah. Dan sedikit petikan, Malaysia kini mengorak langkah ke fasa baru ekonomi berteraskan teknologi tinggi semiconductor, inovasi dan kecerdasan buatan AI, kata Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pada masa sama, PM menegaskan Kerajaan Madani akan terus memastikan setiap projek pembangunan membawa manfaat yang adil dan saksama kepada rakyat. Dan nak beralih seketika ke sukan. Selepas 2014, Jerman kembali ke pusingan kalah mati. Dan seterusnya, Jerman 2, Ivory Coast 1. Dan seterusnya ke luar negara. Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan maut Israel di Lebanon. Dan juga berkenaan dengan luar negara, artis iaitu Pak Neil mahu ikut jejak Sudirman. Dan satu lagi berkenaan dengan artis juga, artisnya Cody Rashid akui terseksa turunkan berat badan. Itu semua yang dapat kita kongsikan menerusi akhbar, tajuk-tajuk akhbar menerusi dalam talian.
2: Baik, dan 7.30 minit pagi nanti kita mengaminkan bacaan doa pada hari ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Ceria Pagi
1: Terengganu FM.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat, lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Terengganu FM yang saya muliakan? Mudah-mudahan anda dan saya dilindungi Allah, dirahmati Allah. Dan pagi ini, pada sesi motivasi pagi, saya nak memulakan satu topik baru, iaitu menangani lurah dendam. Lurah dendam tu artinya ialah kita nak mengelakkan dendam lah, ya, mengatasi masalah dendam. Ha, ini pun ada di kalangan semua manusia yang bergelar, semua makhluk bergelar manusia ni ada dendam. Orang putih, orang hitam, orang Melayu, orang barat, orang apa nama, Bajau, orang Bidayu, orang Cina, orang India, ada dendam ni. Ha, jadi pagi ni kita mulakan dengan apa yang kita patut faham tentang dendam. Rupanya ikut kajian psikologi, ya, marah cuma 4.5 minit je paling lama. Marah manusia ni, kalau kita kawal diri, paling lama 4.5 minit. Lepas tu kalau masih marah, dah jadi dendam. Ha, jadi artinya marah, fed up, ya, rasa apa nama, kecewa yang apa nama, terlampau mendalam dan lama, jadi dendam. Ya. So marah cuma 4.5 minit, adik-adik, anak-anak, para pendengar yang saya muliakan. Ya, lepas tu dah masuk kepada dendam. Dan dendam ini satu benda yang ditegah dalam agama kita. Setiap orang perlu belajar untuk tidak salahkan orang lain. Bila kita menyalahkan orang lain, itu yang timbul dendam. Ni aku gagal ni sebab dia lah, sebab dia lah. Ha, jadi dia mula dendam, marah. Marah yang berpanjangan maka ditarikkan sebagai dendam sebab dia menyalahkan orang lain. Walhal, wa'allaysa lil insani ila ma sa'a, kata Allah.

0: Sesungguhnya seseorang itu akan dapat apa yang dia usahakan. Dan apa yang kita dapat itu Allah tahu memang layak, sesuai dan baik untuk kita. Baik. Jadi mari kita tengok adik-adik, tuan-puan, abang kakak, ya, haji hajah, apakah punca-punca yang menyebabkan kita dendam. Bagi ini kita bincang punca dendam. Yang pertama, luka hati yang parah. Luka hati yang parah. Ya, dia terluka hati yang amat parah. Ya, bertunang 15 tahun. Eh, tunang 15 tahun lah. Bertunang 1 tahun setengah lah. Ya, lepas tu, ya, putus tunang sebab dapat calon baru yang lebih mengancam. Jadi dia luka hati yang amat parah. Ya, sebab walaupun hakikatnya memang tidak ada jodoh.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: banyak-banyak.
1: Kan, apa pun terima kasih sekali lagi juga yang anda tune kami ataupun streamkan kami di RTM Click. Jangan lupa tu.
0: Ya, betul.
1: Selain frekuensi-frekuensi yang ada di negeri Terengganu, ya, anda boleh dengar di ruang udara Terengganu FM bersama dengan kami di Ceria Pagi ni. Anda boleh juga dengar dan tonton semuanya di RTM Click.
0: Kan, 24 jam. Sebenarnya memudahkan untuk anda dapatkan info daripada kami juga. Tidaklah kan, katanya kalau kita masuk dalam radio, apa, masuk dalam kereta je kita nak dengar radio. Tak.
1: Masuk dalam radio.
0: Dengar kereta.
1: Masuk dalam TV.
0: Okey, hari ni kita nak bagi tahu sebelum kita nak bermain permainan makna saat ni kita pada pagi ni, kita nak wawarkan kepada anda untuk ikuti siaran kita untuk seleksi pagi nanti. Dan pagi ni dari Terengganu FM akan bergabung dengan dua lagi stesen negeri, iaitu
1: Sarawak dan juga Mutiara.
0: Okey, nanti ada cerita lah kita nak bawa dari negeri Terengganu, kejayaan-kejayaan yang kita bakal kongsikan bersama-sama untuk anda.
1: Anda semua penonton setia RTM dan juga pendengar radio semua 34 stesen negeri.
0: Okey, dan sekarang ini kita nak bermain permainan makna sakni.
2: Makna sakni. Cakap benda panjang-panjang.
3: Ceria Pagi di Terengganu FM.
0: Okey.
1: Cakap kena panjang ke kena sikit-sikit?
0: Sikit-sikit je.
1: Sikit-sikit.
0: Jangan panjang sangat. Sebab kita jenuh kita nak baca kalau panjang-panjang sangat.
1: Okey, jangan lebih daripada 15 patah perkataan.
0: Aduh, panjang dah tu, panjang juga tu.
1: Jangan lebih.
0: Jangan lebih ya. Okey. Jadi hari ni kita nak anda tukar ayat. Kita bagi ayat bahasa Melayu standard, anda kena tukarkan kepada dialek Terengganu.
1: Dialek Terengganu. Apakah ia?
0: Hari ni ayatnya adalah berdebar kita menonton perlawanan bola semalam. Takut kalah.
1: Takut kalah
0: Berdebar kita menonton perlawanan bola sepak semalam. Kita tambah sikit lagi. Takut pasukan kita kalah.
1: Tambah sikit kat depan Takut pasukan kita kalah.
0: Jadi anda boleh kongsikan dengan kami untuk waktu ini. Sambil-sambil itu juga, anda boleh terus hubungi kami 6235330.
1: Hantarkan juga di teks WhatsApp Terengganu FM.
0: Nombornya 010 dengan
1: 010 344
0: 6632.
1: Okey, ulang sekali lagi 010 344 6632.
0: Okey, kita dah ada pemanggil kita yang cuba untuk temui talian mesra kita pada pagi ini. Hello. Siapa tu?
4: Kak Ya.
0: Okey, Kak Ya. Kak Ya tengok bola ke, Kak Ya?
4: Tak tengok.
0: Saya buat ayat je lah.
4: Duk dak lah.
0: Terima kasih Kak Ya.
1: Assalamualaikum. Kak Ya malu-malu lah Kak Ya.
0: Itulah. Tapi tak sempat nak tanya Kak Ya sokong pasukan mana. Tapi tak apalah, sebagai kata tak tengok bola.
1: Ada yang tengok bola, Syahrul. Katanya Debor tengok bola semalam. Nasib baik Jerman menang. Sebutan Jerman tu ke macam mana, Sidi? Buat dialek Terengganu.
0: Jemang.
1: Debor tengok bola semalam. Nasib baik Jemang menang.
0: Okey. Kita ada pemanggil kita seterusnya ni. Hello.
1: Hello. Where are you?
0: Ada ke?
1: Ada.
0: Siapa tu?
5: Ayuh,
0: mana yang jauh dengan Ayuh telefon tu? Duk atas robot ke telefon?
5: Mana jauh?
0: Duk ambil telefon tu. Lekat mulut, jangan jauh dengan.
5: Lekat mulut
0: Tu dia, baru kita dengar.
1: Dekat-dekat sikit.
0: Macam telefon duk atas-atak. Okey, ayo gani ayat kita.
1: Ayat dia.
5: Amba dembo mai pasukan Brazil. Ingat ke Teri benar 3-0 bagus mainan.
1: Ni mesti sokong Brazil ni.
0: Sokong Brazil ni.
5: Kita tumbik dalam perut ibu sokong Brazil.
0: Ya, dia cakap nawak pun kita percaya je lah. Ya, nawak pun. Terima kasih. Ayo.
5: Sama.
0: Okey.
1: Ya, yeah, tu dia.
0: Okey, kita nak bacakan kiriman sahabat-sahabat kita yang menghantar menerusi WhatsApp ni.
1: Okay.
0: Bergatah dah ni.
1: Kak Mona katanya the Bob tengok bola mana takut kalah.
0: Takut kalah ya. Okey. Kalau mungkin mentuk dia kabur gini debor dudang. Oh, tengok bola takut kalau.
1: Oh, dia memang kena bunyi dudang gitu.
0: Dudang. Oh, gitu.
1: Afida katanya debor berasaan tengok ke bola Mujur menang.
0: Alhamdulillah.
1: Kan.
0: Okey.
1: Tapi tak tahu dia sokong yang mana.
0: Dia sokong biasa, sokong menang je.
1: Sokong menang. Itu sama saya lah tu.
0: Dia kadang-kadang dia malas nak mikir. Malas nak mikir. Bukan je dia ada pasukan-pasukan yang memang dia nak impon, sokong kan. Tapi tengok mana orang menang, kita sokong je lah.
1: Bipop katanya nak luruh rasa jantung kelih bola malang. Tapi ngoh kok kalah. Kok kalah.
0: Tang tengah. Okey. Sahabat kita ni Z Bukit Bayong, dia ada hantar nota suara pada pagi ni.
1: Kita
0: tengok apalah daripada
6: malang
0: Z.
6: Malang tengok bola Jerman main malang. Ketol lutut setok perut setok karuh ada belaka. Allah.
0: Pas setok perut setok karuh ada belaka. Pas setok karuh apa? Oh, gitu. Saya kata orang kata jangan tengok bola dalam jalan sejuk, dalam ekong. Tak boleh.
1: Itu jadi saya tak nyetok tu.
0: Itu nyetok tu. Nasib baik yang kata kabur. Setok otok.
1: Yati pada midin. Salam buat DJ berdua. Salam betul kan. Debo dak kelih bola malam. Nasib baik menang. Kitalah tu dia punya.
0: Kita sambil kita testing.
1: Tu kita panggil ad lib sikit.
0: Teh lain.
1: Debor
0: dudak. Aku dudak ada kat sini pula. Okey.
1: Itu dia Yati pada midin. Tapi kita ada dua, satu lagi Alif pada midin katanya debor perut tengok bola malang kalau gok bahang kutuk.
0: Kalau gok bahang kutuk lah. Dia kata Abang J ya kabur gini pula. Debor rasa malang tengok bola. Takut tinggi kita kalah. Gitu. Okey, ada pemanggil kita di talian pada pagi ni seterusnya. Maafkan saya. Anda telah menunggu lama.
1: Hello, ada yang nak calling kita ke?
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
7: Rasa jatuh laju duk macam kita pula main bola. Takut kalah ni.
0: Tu dia.
1: Betul-betul sama dengan ayat ya je dia main bola.
0: Betullah. Ya A je. Syukur sekali. Herbadirrahim. Sekali.
7: Alamak.
0: Tak payah. Nanti kita tengok lagi.
1: Aduh.
0: Sidikena. Terima kasih Syukur.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tapi yang ramai sangat yang sebut nama aku pagi ni.
1: Kak Z Manik, the boy way pasukan favorite main semalam lah. Menang peh lega.
0: Lega katanya. Okey, lagi kita ada siapa lagi ni? Kita ada 0903.
1: Rewan Sis nama dia.
0: Okey. Debo Guyung tengok TFC lawan Malang.
1: Debo Guyung. Ni ada yang first ni bagi ayat dialect Terengganu.
0: Okay.
1: Guyung, Debo Guyung. Ramai yang menghantar Debo Dudak.
0: Debo Guyung. Okey, Pak Abid Dungu pun ada juga pagi ni. Dia hantar nota suara, kita dengar sekali.
8: Debo lenyak tengok bola semalam. Takut Jepun kalah.
0: Debo lenyak.
1: Yang kedua, yang ketiga lah ni. Perkataan dialect Terengganu debo lenyak.
0: Debo lenyak.
1: Lenyak.
0: Okey. Jadi kita dah banyak dah kataan kita pada gini. Kosakata kita pun dah bertambah dah.
1: Yeah.
0: Jadi apapun jawapan-jawapan yang anda berikan untuk makna saat ini, jawapan kita semuanya adalah
1: tepat.
0: Betul. Tahniah kita ucapkan kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Dan pukul 8 pagi nanti, kita nak sama-sama dengarkan. Ikuti.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
1: Terengganu FM.